0: bukanlah panjangnya umur dengan banyaknya bulan dan umur, walakin sa'atur rizq wal umur bil barakati fi. Tetapi panjangnya umur dan luasnya rezeki yang sebenarnya adalah ketika umur itu ada berkahnya, ketika rezeki itu ada berkahnya. Orang punya rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, dolar, real, rupiah, emas, perak, dia punya semua. Imam Ibnu Qayyim mengatakan itu bukanlah harta yang banyak kalau tidak ada berkahnya. Begitu juga sehat badan, badan atletis. Ada sebagian ustaz atau sebagian orang lah, nanti sebagian ustaz nanti dituju lagi kepada yang lain. Ya susah ngomongnya. Kalau ada sebagian orang bisa lari 5 kilo di videoin. Sudah 5 kilo, ngapain nanti videoin, ngapain? Ya. Bukanlah sehat badan pada panjangnya umur. Bukanlah sehat jasmani pada panjangnya umur. Akan tetapi pada keberkahan di dalam sehat tersebut. Seperti ceritanya Syekh Abdul Razak dan Ibnu Mahsin. Ini ada dua cerita berkaitan dengan beliau. Saya waktu beliau kesini, kemudian jadi tim lekat. Suatu ketika kita ke hotel menemui seorang pendakwah yang cacat. Tidak bisa bangun. Tetapi beliau berdakwah kemana-mana. Lihat, cacat tubuhnya, tapi bisa berdakwah kemana-mana. Datang Syekh, saya di belakang. Kemudian orang tersebut minta maaf. Mohon maaf Syekh, saya tidak bisa bangun untuk menyambut engkau. Kata Syekh, perkataan beliau, perhatikan. Al-i'aqah laysat fil atraf. Innamal i'aqah fil qulub. Saya dari dulu mencanangkan, mendapatkan pelajaran bahwa cacat bukan pada anggota-anggota tubuh. Tetapi cacat sebenarnya adalah pada kalbu. Banyak orang yang sehat, banyak orang yang panjang umurnya, banyak orang yang sehat matanya, sehat telinganya, sehat kakinya, tapi dia tidak pergi ke masjid, tidak baca Quran dengan matanya, lisannya sehat tidak bisa baca Quran, telinganya sehat mendengar hal-hal yang diharamkan. Ini bukan keberkahan hidup namanya. Bukan keberkahan kesehatan namanya. Dan cerita yang kedua, beliau di Masjid Nabawi. Melihat seorang, beliau sebutkan dalam cerita itu, orang Indonesia. Yang mana dia berdiri di dalam bulan Ramadhan di atas satu kaki sholat. Saya baca satu juz, dia masih berdiri. Berarti orang ini sholat dengan membaca satu juz. Dia masih berdiri, lalu setelah itu ruku, lalu setelah itu sholat. Seperti biasa. Sholatnya lama. Dari situ kata beliau, saya mendoakan orang tersebut sudah memberikan pelajaran kepada saya yang berarti. Pelajarannya adalah yang saya sebutkan tadi. Al-i'aqah laysa fil atraf. Innamal i'aqah fil qulub. Yang cacat sebenarnya bukan pada cacat anggota tubuh. Cacat sebenarnya pada cacat iman. Berapa banyak orang yang cacat anggota tubuhnya tetapi lebih banyak ibadahnya. Hidupnya penuh dengan berkah. Matanya sehat. Tetapi tidak banyak hafalan Al-Qur'annya. Mata, lisannya sehat tidak bisu. Tetapi tidak banyak bacaan Al-Qur'annya. Beda dengan orang yang bisu ataupun orang yang buta yang pakai mushaf braille. Ya. Maka ini semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan baik-baik. Laisat sa'atu rizqi wal 'amal bi kathratih. Bukanlah luasnya rezeki dengan banyaknya rezeki tersebut. Wala tulal umur bi kathratish syuhur wal 'awam. Bukanlah panjangnya umur dengan panjangnya dia diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 70, 80 masih sehat. Ya. Akan tetapi walakin sa'atar rizq wal 'umur bil barakati. Keluasan rezeki sebenarnya ketika rezekinya penuh dengan berkah. Dia gunakan untuk ketaatan. Dia gunakan untuk program-program keislaman yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Dan juga kesehatannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Poin selanjutnya. Saya akan sebutkan perkataan atau dosa-dosa yang harus dijauhi. Supaya nanti, kenapa saya sebutkan ini di awal? Supaya nanti ada gambaran, oh ini dosa harus saya jauhi. Karena temanya sudah antum pahami. Yaitu dosa menghalangi keberkahan hidup. Paham kan? Paham kan? Sudah, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Kita tutup kajian, kan sudah paham. Makanya saya akan menyebutkan berbagai macam dosa dan mohon bersabar ya. Ada sekitar 30-an dosa. Mohon saya menyebutkan saja kemudian dalilnya. Bahwa ini dosa. Sehingga dalam benak kita bahwa ini harus dijauhi. Ini harus dijauhi. Baik. Baru nanti di akhir saya akan sebutkan, mudah-mudahan waktunya cukup. Di akhir saya akan sebutkan bahwa dosa-dosa yang kita sebutkan tadi menghalangi keberkahan hidup dengan dalil-dalil. Dosa yang pertama yaitu kesombongan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hati-hati dari dosa ini. Dan tidak pantas seorang manusia yang keluar dari dua lubang kencing dua kali untuk sombong. Ya orang ini. Tidak pantas untuk manusia yang keluar dari lubang kencing dua kali dari penciptaannya dua kali untuk sombong. Kita ini air mani bapak kita keluar dari kemaluannya, masuk ke dalam rahim ibu kita, kemudian menjadi janin besar, menjadi bayi, lalu dikeluarkan dari kemaluan ibu kita. Dua kali kita keluar dari lubang kencing. Untuk apa kita kemudian menyombongkan diri dengan apa yang kita dapatkan? Dapatkan harta, dapatkan tahta, dapatkan wanita, dapatkan rupa. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Dan ini dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Tidak masuk ke dalam surga siapa saja yang dalam kalbunya seberat zarrah. Zarrah itu ada yang mengatakan semut kecil, ada yang mengatakan debu-debu yang berterbangan. Dari kesombongan. Hati-hati sifat sombong. Terutama yang diberikan kelebihan. Kelebihan harta. Kelebihan tahta. Kelebihan wanita. Hati-hati yang diberikan kelebihan. Ya, jangan sampai. Sudah banyak kejadian. Yang diberikan kelebihan wanita. Nanti berkurang. Cerai dan seterusnya. Jangan sombong. Jangan sombong. Ya, dan semua kelebihan, kelebihan tinggi badan, lihat yang pendek, kelebihan berat badan, jangan sombong, lihat yang ceking. Karena yang menjadi ukuran adalah apakah itu berat badan nanti bisa menambahkan timbangan di akhirat atau tidak. Wah, berarti kita ditimbang. Iya, kan ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innahu la ya'ti ar-rajulu as-saminul 'azim la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udah. Nanti pada hari kiamat akan datang orang besar, gemuk, tetapi beratnya di timbangan tidak ada seberat sayap nyamuk. Beda dengan Abdullah bin Mas'ud ketika naik pohon kemudian ditertawakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena betisnya sangat kurus. Kata Rasulullah SAW, mimma tadhahakun, kenapa kalian tertawa? Kemudian kata para sahabatnya, min diqqati saqain, karena saking kurusnya wahai, ceking kurus Rasulullah, betis beliau wahai Rasulullah SAW. Kedua betis beliau. Kata Rasulullah SAW, lahuma fil mizan athqalu min Uhud. Sungguh dua betis tersebut, di dalam timbangan di hari kiamat, lebih berat daripada beratnya gunung Uhud. Ada sebagian yang menghitung gunung Uhud dengan lebar 7,5 km, dengan panjang 7,5 km, kemudian lebarnya 2 meter, tingginya sekitar 1 km, sekian. Dengan jenis batu andesit, kemudian pendekatannya bentuk limas, ada yang menghitung 18,819 miliar ton. Dua betisnya lebih berat daripada itu. Jadi para ikhwah yang gemuk-gemuk jangan sedih. Nah, kadang-kadang repot banget. Gimana Ustaz mau kurus? Yang paling utama, kurus atau gemuk bisa ibadah enggak? Alhamdulillah dapat jawaban Ustaz. Jadi enggak usah kurus-kurus juga gitu. Kadang-kadang stres mau gemuk mau kurus. Ente ibadah enggak dengan kegemukanmu atau kekurusanmu? Itu yang paling utama. Ya, itu yang paling utama. Berarti saya dapat jawaban nih Ustaz katanya. Nah, kemudian yang kedua riya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sam'a Allahu sam'a Allahu bih, wa man yura'i yura'i Allahu bih." Yang artinya siapa yang memperdengarkan suaranya kepada orang lain agar dipuji, Allah akan hinakan dia. Dan siapa yang memperlihatkan amalannya kepada orang lain padahal dia bisa tutup agar dipuji, maka Allah akan hinakan dia. Riya adalah beramal memperlihatkan amal untuk dilihat agar dipuji atau memperbagusnya. Jadi dua poin riya itu. Memperlihatkan amal atau memperbagusnya agar dilihat sehingga dipuji manusia. Kalau seandainya ingin dilihat agar jadi contoh, beda hal. Beda permasalahan. Yang ketiga yaitu dusta, al-kadzib. Hati-hati, jangan sampai seseorang berdusta. Bahkan untuk membuat orang tertawa jangan berdusta. Wailun lilladzi yuhaddithu bil haditsi liyudhhika bihil qauma fayakdzib, wailun lahu wailun lahu. Neraka wail bagi orang yang berbicara agar orang lain tertawa. Tapi dengan dusta, celaka baginya. Jangan dusta. Al-mu'min la yakdzib. Orang beriman tidak berdusta. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal kadziba yahdi ila al-fujur." Ini sebuah kepastian. Dusta menghantarkan kepada keburukan. Itu pasti, tidak mungkin ada kebaikan dari dusta. Wa innal fujur yahdi ila an-nar. Keburukan menghantarkan kepada neraka. Wala yazalu ar-rajul yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Masih saja orang berdusta, kemudian dia akhirnya menjadi tukang dusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sekali berdusta maka dia akan terbiasa berdusta. Jangan sampai berdusta para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk daripada dosa yang sering terjadi adalah an-namimah, mengadu domba. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhul jannata nammam." Tidak masuk ke dalam surga nammam, orang yang mengadu domba. Apa pengertian mengadu domba namimah? Naqlu kalamil ghair ilal akhar liyufsida bainahuma. Memindahkan kalam seseorang kepada yang lainnya untuk menghancurkan hubungan keduanya. Kemudian yang selanjutnya adalah menggambar makhluk hidup. Terutama melukis, memahat. Adapun untuk taswir, memfotografi di zaman sekarang terjadi khilaf di antara para ulama. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ashaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Manusia yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah orang yang menggambar makhluk hidup. Menggambar makhluk hidup, hati-hati. Yang melukis di atas kanvas, yang melukis di atas kertas, ya. Orang yang memahat semua makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan ataupun jin. Ya. Maka tidak boleh melukis makhluk hidup. Ini termasuk daripada dosa besar. Kemudian yang selanjutnya para ikhwah, dan sedikit tentang menggambar ini. Foto kalau di zaman sekarang khusus untuk para perempuan. Khusus siapa yang hadir di sini dari mungkin publik figur. Khusus untuk perempuan publik figur. Hati-hati, meskipun kalian sudah berhijrah katanya. Akhirnya berjilbab lebar, bergamis panjang dan lebar, tidak tipis, ya, tidak membentuk anggota tubuh, tidak ketat, tidak memakai minyak wangi, tetapi naikkan level hijrahmu wahai para perempuan dengan cara tutup dirimu dari seluruh pandangan laki-laki yang bukan mahrammu. Terutama di zaman kita sekarang di media sosial. Saya katakan, sempurnakan hijrahmu wahai para perempuan, terutama publik figur. Kenapa saya sorot publik figur? Karena mereka ini banyak apanya? Pengikutnya. Mereka jadi modelnya, mereka jadi trennya. Ya. Maka hati-hati. Sempurnakan hijrahmu dengan cara menutup dirimu dari pandangan laki-laki yang bukan mahrammu, baik di dunia nyata atau apalagi di media sosial. Apa faedahnya seorang perempuan yang dulunya buka aurat, kemudian sekarang berjilbab, jilbabnya lebar, kemudian jubahnya lebar, bahkan ada kadang bercadar, tetapi masih melenggak-lenggok di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, terutama di media sosial, dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Dan itu video, itu foto akan dinikmati oleh laki-laki meskipun yang memiliki foto dan video sudah meninggal. Dan itu adalah dosa yang terus dia rasakan nanti kelak. Maka bertobatlah. Kenapa saya katakan seperti ini pada ikhwah? Karena sebagian orang-orang yang hijrah ini, terutama pelukiur, kadang-kadang mereka mempunyai ustaz. Tetapi mungkin ustaznya sebagian tidak tegas. Maka biar orang lain yang menegaskan. Sampai kadang-kadang ada laki-laki yang sudah beristri terpesona dengan perempuan tersebut. Ya, hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Hati-hati. Meskipun gambar fotografi ini khilaf di antara, jangan bermudah-mudah seorang perempuan walaupun bercadar. Ada sebagian yang kadang-kadang terlihat di media sosial bercadar kemudian lari. Ya akhi, subhanallah, saya baru sadar. Kenapa para ulama fikih terdahulu tidak membolehkan perempuan jika sedang sa'i untuk berlari antara dua lampu hijau. Untuk berlari. Mengikuti suaminya. Dan suaminya lebih baik kalau dia bawa keluarga perempuannya ditemani istri. Tidak ikut berlari. Kenapa demikian? Karena ternyata kalau perempuan itu berlari, meskipun dia bercadar, maka akan terlihat auratnya. Karena perempuan anggota tubuhnya akan terlihat. Bergerak semua. Antum jangan ngeres ya. Ini adalah contoh saja. Tidak manfaat cadarmu jika engkau tetap tampil di media sosial. Akan dinikmati oleh seluruh laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan dia bercita-cita. Bahkan ada yang melakukan maksiat gara-gara tampilanmu di media sosial. Meskipun dalam keadaan berjilbab lebar yang lengkap sesuai dengan syariat. Hati-hati. Hati-hati kepada anak-anak perempuan. Saya tadi pagi ngobrol dengan beberapa kawan di Masjid Al-Ikhlas. Ada sebagian, saya punya anak perempuan, Ustaz, katanya. Dia punya kamar sendiri karena sudah dewasa. Jarang sekali ketemu dengan dia. Kecuali kalau dia pulang dari luar ataupun mau keluar dari rumah. Baru itu ketemu. Jadi hidupnya cuma di kamar. Saya nasihatkan, hati-hati, Pak. Mungkin hidup real life-nya, hidup nyatanya adalah dia berjilbab keluar, menjaga aurat. Tapi hidup near life-nya, di media sosialnya, dia buka-buka. Dan sekarang banyak dia dapat duit. Hanya dengan buka-buka, joget-joget sedikit, dapat duit. Hati-hati, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan. Jangan-jangan yang kita bicarakan sekarang, itu adalah ada di antaranya. Keluarga-keluarga perempuan kita. Nah. Kemudian ghibah. Termasuk dosa adalah ghibah. Zikruka akhaka bimayakar, kata Rasulullah SAW. menyebutkan keburukan saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Maka ini termasuk daripada dosa besar, ghibah. Ya, apalagi kadang-kadang mengghibah. Dzikruka akhaka bima yakra. Menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Dan tidak di hadapannya. Itulah ghibah. Dan ini di zaman sekarang hati-hati. Kalau mengghibah satu orang mungkin kita bisa minta halal. Tapi kalau mengghibah satu negara, satu suku, dasar Arab, wah, itu seluruh orang Arab minta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Ya, dasar Jawa, wah, itu seluruh orang Jawa yang beragama Islam minta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Ghibah internasional. Hati-hati pada ikhwan. Kemudian yang selanjutnya, ini termasuk daripada yang sering terjadi zaman sekarang adalah al-la'an, mencaci, berkata kasar, berkata kotor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'nul mu'min ka qatlih." Yang artinya mencaci, melaknat, menghina, merendahkan orang beriman seperti membunuhnya. Di zaman sekarang, kata-kata kasar sangat mudah keluar dari orang yang marah. Berbeda dengan zaman dahulu. Ya, kalau sudah marah, kesenggol dikit motornya, langsung keluar seluruh hewan di kebun binatang. Ya. Umpatan, cacian, makian, subhanallah. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian yang selanjutnya al-hasad. Iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Yang artinya jauhi oleh kalian sifat hasad. Bahasa Indonesianya iri atau dengki. Sesungguhnya hasad menghapuskan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Tidak tersisa kebaikannya. Bakar kayu bakar. Kayu bakar yang dibakar tidak akan bisa diambil manfaatnya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasad artinya adalah tamanni zawalin ni'manil ghaib. Berangan-angan nikmat orang lain hilang dari dirinya. Dari orang lain tersebut. Itulah hasad. Misalkan ada teman nikah yang kedua, yang ketiga. Hasad dia. Mudah-mudahan cerai loh. Hasad yang sebenarnya. Anjir. Baik. Kemudian yang ketiga. Yang keberapa tuh? Itu berarti ustaznya sudah lapar kayaknya. Baik. Yang selanjutnya, saya tidak menyebutkan nomor di sini, yang penting. Yang selanjutnya adalah menyebarkan rahasia terkhusus hubungan di atas ranjang antara suami istri. Ini dosa. Dan begitu banyaknya di zaman sekarang di media sosial. Orang berhubungan di atas ranjang, baik itu permulaannya ataupun hal-hal yang menjurus kepada kepemikiran kesana, itu diharamkan untuk diperlihatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asharrin nasi 'indallahi manzilatan yawmal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'ati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Sesungguhnya orang manusia yang paling buruk di sisi Allah kedudukannya pada hari kiamat, seseorang yang menggauli istrinya. Istrinya melayani suaminya, kemudian ia sebar rahasia pergaulan tersebut. Tidak boleh, Pak. Walaupun dengan isyarat. Walaupun dengan isyarat. Ya, tidak boleh cerita. Apalagi sampai divideokan. Enggak boleh. Di zaman Rasulullah SAW beliau mengatakan, jangan-jangan laki-laki di antara kalian menceritakan apa yang dia lakukan kepada istrinya. Orang-orang pada terdiam. Para sahabat Nabi yang dihadapan semuanya terdiam. Ada seorang bernama Asma mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, iya benar, innahum la yaf'alun wa innahunna la yaf'alun." Iya benar, laki-laki cerita tentang perbuatan mereka dengan istrinya di atas ranjang, kemudian perempuan juga cerita demikian. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "La taf'alu, jangan kalian lakukan itu." فإنه كمثل شيطان يلقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. Dia seperti setan laki-laki ketemu dengan setan perempuan di jalan, kemudian dia bergaul, orang-orang pada nonton. Itulah perumpamaan orang-orang yang membuat konten-konten di media sosial yang mengangkat syahwat. Karena hal-hal yang berkaitan dengan hubungan di atas ranjang diperlihatkan. Macam-macam lah. Ini tidak boleh, Pak. Dan harus ada yang nahi mungkar akan hal ini. Jangan dibiarkan itu terjadi. Harus ada yang nahi mungkar. Tidak boleh. Apalagi kadang-kadang konten seperti itu banyak yang nonton, dia dapat AdSense. Haram penghasilannya. Haram penghasilannya. Kenapa? Karena menghasilkan dari perbuatan yang diharamkan dalam agama. Nah, kemudian selanjutnya, riba. Terserah ente deh berapa ini, nomornya. Ya, riba. Dosa selanjutnya adalah riba. Riba macam-macam. Contohnya, riba hutang, itu riba jahiliyah. Tambahan pada hutang. Berhutang 1 juta, dibayar 1.200.000. Atau riba pengakhiran. Yaitu seseorang membeli emas, kemudian dia sudah dapatkan emasnya, nanti besok baru dibayar uangnya. Ini gak boleh, riba. Riba pengakhiran namanya. Riba nasiah. Ada riba fadl, ada riba nasiah. Riba fadl adalah riba tambahan. Seperti seseorang nyicil barang, kalau tidak sesuai dengan waktu penyicilan, dibayar lagi. Riba. Termasuk di dalamnya judol. Atau pinjol maksud saya. Pinjol. Pinjaman online. Itu riba. Ya. Pinjol untuk judol. Wah itu. Mantap gitu. Nah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu wa qalahum sawa. Rasul selasa melaknat. Melaknat artinya mendoakan agar orang tersebut diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Siapa? Yang makan harta riba. Maksudnya yang memberi hutangan. Karena dia akhirnya makan harta riba. Dan yang memberi makan harta riba. Yang berhutang. Dan kedua saksinya. Dan yang menulisnya. Semuanya dikatakan oleh Rasul SAW sama dosanya. Dapat laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah, misalkan orang mau jual rumah, developer mau jual rumah, kemudian yang beli rumah tidak sanggup untuk cash, atau tidak sanggup untuk menyicil tanpa pihak ketiga. Akhirnya harus pergi ke pihak ketiga dengan catatan ada riba di situ. Ini yang punya rumah yang mau jual, juga termasuk di dalamnya, dia akan kena riba. Hati-hati pada ikhwan yang dirahmati Allah. Termasuk di dalamnya adalah idmanul khamar. Yaitu kecanduan minuman-minuman yang memabukkan. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata sahibu khams mudminu khamar. Tidak akan masuk ke dalam surga 5 orang. Yang pertama adalah kecanduan minuman yang memabukkan. Dosa selanjutnya, menuntut ilmu karena dunia, hanya ingin dunia, tidak ada niatan akhirat di dalamnya. Dan termasuk menuntut ilmu karena dunia adalah ingin popularitas, ingin dikatakan alim, ingin bisa mendebat orang ahli ilmu, ingin bisa merendahkan orang bodoh. Ini termasuk menuntut dunia untuk menuntut ilmu untuk dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah. Siapa yang mencari ilmu yang seharusnya dicari karena wajah Allah, lalu dia tidak pelajari ilmu tersebut kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka ia tidak akan pernah mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Sedangkan bau surga itu jauh bisa dicium. Artinya dia sangat jauh dari surga. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama anak-anak lulusan-lulusan pesantren yang ingin sekolah di Universitas Islam Madinah misalkan. Harus ditatar terus niatnya. Ngapain untuk sekolah di sana? Apakah ingin dikatakan kayak alumni UIM nih? Alumni Timur Tengah nih? Ente kan alumni dalam negeri. Ada ya. Harus ditatar terus niatnya anak-anak tersebut. Karena sebagian ada yang salah niat. Akhirnya tidak pulang ke rumah. Akhirnya jadi mutawif di sana.
1: Allah Ustaz. Pada marah kali nanti orang-orangnya.
0: Tapi biarlah, itu nasihat. Apalagi yang dari kampung, dari desa-desa, dari pelosok-pelosok desa, pulang. Saya jadi ingat seorang ustaz, sudah tua, ustaz selevel Ustaz Abu Fathi Yazid, Abdul Qadir Jawas, rahimahullah. Sampai kadang-kadang berdakwah ke pelosok-pelosok. Aturan yang menggantikan mereka harus ada regenerasinya. Pelosok-pelosok daerah, siapa yang mau ke sana? Yang jalannya bukan aspal, jalannya tanah merah. Kalau hujan itu macet, tidak bisa jalan. Ini pada efeknya dalam hati Allah. Kemudian selanjutnya, dosa selanjutnya adalah keluarnya perempuan dengan memakai minyak wangi yang bisa dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah SAW bersabda, kullu ainin zaniyah. Wal mar'atu idza sta'tarat fa marrat bil majlis fa hiya kadza kadza, yakni zani. Perempuan jika keluar dari rumahnya dengan memakai minyak wangi lalu dia melewati kumpulan orang, maka wanita tersebut adalah pezina. Wanita tersebut adalah pezina. Kemudian termasuk daripada hal yang terlarang adalah dari dosa-dosa, nah ini penting sekali, yaitu hajruz zauj, menjauhi suami. Tidak mau diajak oleh suami untuk bergaul. Menolak ajakan suami bergaul dalam keadaan tidak ada uzur atasnya. Beda hal kalau seandainya dia sakit, dia letih, ya dia baik-baik untuk berbicara kepada suaminya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firasyi fa'abat an taji la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu sang istri menolak untuk melayaninya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Dan arti laknat tadi yang sudah saya sebutkan, didoakan oleh malaikat untuk mendapat diusir dari rahmat Allah dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah dosa yang selanjutnya, berfatwa tanpa ilmu. Dan ini sangat banyak di zaman sekarang, ketika semua orang bisa menyebarkan videonya, tulisannya. Al-futya bighairi ilm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man uftiya bighairi ilm kana ithmu 'ala man aftah." Barang siapa yang diberikan fatwa tanpa ilmu, maka dosanya kepada yang memberikan fatwa. Ya, ini ada kadang-kadang yang ditanya ustadznya, lalu si komentator mengatakan izin menjawab ustadz. Ente siapa? Paham maksud saya? Ya. Dan memang itu ada syahwat para ikhwan. Berbicara agama, menjadi pemimpin agama, menjadi ahli ilmu agama, itu ada syahwatnya. Maka hati-hati, jangan sampai seseorang berbicara agama tanpa ada ilmu agama. Ini juga saya nasihatkan, ini beberapa majlis saya sebutkan. Misalkan, saya tidak menyebut siapa orangnya. Misalkan, dia ahli herbal. Maka, kalau belum belajar ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu tafsir, ilmu usul tafsir, usul hadis, usul fikih, ilmu sejarah, jangan jadi penceramah agama. Biarkan dia sebagai ahli herbalis saja. Paham maksud saya? Itu nasihat. Nasihat kepada jamaahnya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika masjid seperti ini diadakan kajian, maka kajilah ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang lebih prioritas Di antaranya perkara akidah, perkara tauhid, perkara ibadah, perkara menjauhi dosa. Itu lebih utama dibandingkan ilmu-ilmu untuk meracik bumbu. Dijadikan sebagai kajian di masjid-masjid. Agar sehat. Ini yang saya katakan. Ya, paham ini para ikhwan? Saya tidak menuduh orang macam-macam, tetapi ini nasihat. Nasihat. Dan ad-din nasihat. Agama itu diambil tegak karena nasihat. Bukan terlarang ya, bukan haram. Misalkan ahli herbal, misi antum, ya bagaimana misalkan agar sehat dan tidak sakit. Itu kan hal yang berkaitan mungkin bisa dibincangkan di lain majlis yang mulia seperti ini. Tapi kalau sesekali tidak mengapa, tapi kalau terus-terusan itu yang menjadi akar pembicaraan, lebih baik ada yang lebih urgen untuk dipelajari. Nah, wallahu a'lam. Kemudian termasuk di dalamnya adalah meminta talak dari suami tanpa sebab. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'ah sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba's fa haramun 'alayha raihatul jannah." Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya talak tanpa sebab, haram baginya mencium bau surga. Saya sudah sebutkan tadi, bau surga itu jauhnya bisa dicium dari 500 tahun perjalanan. Pakai apa Ustaz perjalanannya? Ada yang riwayat mengatakan perjalanan burung. Itu saja sudah cepat. Ya, apalagi perjalanan pakai unta. Itu berarti lambat, berarti lebih jauh lagi. Paham maksud saya? Maka hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jangan bermudah-mudah ceraikan aku. Ceraikan aku. Ya, sedikit-sedikit cerai. Jangan. Tanpa ada sebab. Lalu Ustaz, kapan boleh meminta cerai? Islam tidak menzalimi penganutnya, umatnya. Boleh perempuan minta cerai, batasannya adalah apabila sang istri merasa jika masih bersuamikan dengan laki-laki ini, dia akan kufur, tidak taat kepada suaminya. Itu batasannya. Sebagaimana istri Thabit ibn Qais ibn Shammas radhiyallahu anha, beliau minta kepada Rasulullah agar suaminya mentalak dirinya yang disebut dengan khulu'. Kata Rasulullah SAW, coba pikirkan dulu. Kata istrinya, ini perintah atau hanya advice? Kata Rasulullah SAW, ini nasihat. Kata istrinya tersebut, saya ingin minta dicerai. Salah satu sebabnya beliau mengatakan, inni akrahul kufra fil Islam. Saya membenci kekufuran, yaitu ketidaktaatan kepada suami dalam agama Islam. Nah, itulah batasan seorang istri boleh meminta cerai kepada suaminya ketika sang istri menganggap dirinya sudah tidak sanggup untuk melayani suaminya dengan baik, dengan taat, tidak sanggup. Karena kelakuan suami mungkin. Bahkan karena rupa suami bisa terjadi. Ustaz, saya minta cerai Ustaz. Kenapa Bu? Gak tahu Ustaz. Saya kalau belum menggaulinya, saya kayak ngeliatnya kayak ngeliat kerak nih Ustaz. Nah itu silakan. Mau diapakan lagi coba? Mau diapakan lagi? Ada kebalikannya subhanallah. Saya ada seorang pemuda, pengantin barulah, anak muda. Umur 20-an nikah. Kemudian beberapa tahun pernikahan, baru istrinya minta cerai. Gimana ya Ustaz menghadapi istri minta cerai? Maka saya katakan, apa sebabnya? Nggak tahu, dia katakan hanya sudah tidak cinta lagi. Maka saya bilang, ya nggak bisa dipaksa orang sudah tidak cinta lagi. Mau diapakan? Sudah pertemuan dua keluarga besar, perempuannya sudah tidak mau lagi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk daripada dosa besar, karena diancam dengan dijauhkan dari surga. Termasuk daripada dosa besar adalah, ini banyaknya, ghasabul ard, mengambil tanah orang lain dari batasan yang semestinya. Man qata'a shibran min al-ard dhulman tawaqahu Allahu iyyahu yawm al-qiyamah min sab'i aradin. Siapa yang mengambil sejengkal dari bumi, dari tanah dengan kezaliman, maka Allah akan timpakan padanya pada hari kiamat dari 7 lapis bumi. 7 lapis bumi Allah timpakan. Padahal ngambil tanahnya cuma melebihkan seberapa? Sejengkal. Apalagi sampai bermeter-meter dan berhektar-hektar. Nah, selanjutnya. Termasuk daripada menyerupakan daripada dosa adalah menyerupakan diri dengan selain jenisnya dan dengan orang kafir. Ini termasuk daripada dosa besar. Lelaki menyerupakan diri dengan selain jenis lelaki, yaitu perempuan. Perempuan menyerupakan diri dengan selain jenis perempuan, yaitu laki-laki. Atau menyerupakan diri dengan laki-laki. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihati birrijal minan nisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat, yaitu mendoakan diusir dari rahmat Allah perempuan-perempuan yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Wal mutasyabbihina bin nisa minar rijal. Dan laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan perempuan. Kemudian penyerupaan diri laki-laki dengan perempuan itu bermacam-macam. Ada yang disebut dengan bencong. Ini laki-laki tulen, ya, berkumis, berjenggot, badan kekar, laki-laki tulen, tapi dia serupakan dirinya dengan perempuan. Ini sangat tercela. Kemudian ada yang laki-laki memang kemayu, wadam, wanita Adam. Artinya apa? Artinya dia laki-laki tapi tubuhnya gemulai, kemudian ngomongannya lemah gemulai. Maka ini ujian bagi dia. Jangan sampai dia ikuti hawa nafsunya. Jangan sampai dia berkata, ini semuanya salah Allah. Kenapa? Raga saya salah tempatnya. Nah, ini keliru. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dia ikutkan akan hal tersebut. Ada yang ketiga, mukhannath. Mukhannath ini, seperti yang saya sebutkan tadi yang kedua, afwan. Mukhannath ini seperti yang saya sebutkan kedua. Dia memang gemulai, dia memang diberikan oleh tubuh oleh Allah, suaranya juga seperti suara perempuan, tetap dia tidak boleh menyerupakan dirinya dengan perempuan. Mukhannath. Apalagi yang tadi, yang lelaki tulen tadi. Ya. Itu tetap tidak, itu lebih lagi tidak boleh. Yang seperti ini saja mukhannath tidak boleh. Ada lagi namanya khuntha. Khuntha muskil. Khuntha itu adalah seorang yang memiliki kemaluan. Dua kemaluan. Ada seperti itu? Ada, Ustaz. Ya, ada. Saya pernah ditanya oleh orang, Ustaz, saya tidak mempunyai kemaluan laki-laki. Dan ada kemaluan perempuan. Tetapi anggota tubuh saya tanya, gen antum apa? Ke laki-lakian atau ke perempuan? Karena dia nanya, saya ini laki-laki atau perempuan ya Ustaz? Iya. Antum jangan tertawakan, karena ini kan ujian dari Allah SWT. Antum enak, lengkap gitu. Memang laki-laki gitu. Memang perempuan jelas gitu maksudnya. Ada orang yang dapat ujian dari Allah SWT. Maka dia nanya, saya ini laki-laki atau perempuan ya Ustaz? Kenapa memang? Kemaluannya ada dua Ustaz. Ada kemaluan laki-laki dan ada kemaluan perempuan. Maka saya katakan, lihat postur tubuh antum. Maka, oh saya berkumis Ustaz. Saya berotot. Maka antum laki-laki. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati jangan sampai menyerupakan diri dengan laki-laki kalau dia perempuan, dengan perempuan kalau dia laki-laki. Wah, banyak sekali ini. Tapi saya akan pilihkan yang sering terjadi. Nah, ini dia. Termasuk di dalamnya dosa yang terlarang, yaitu berkhalwat, berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Di zaman sekarang bisa di dunia nyata atau di media sosial melalui internet. berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ini termasuk daripada dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'ah fa inna syaitan thalithuhuma." Jangan sekali-kali perempuan berdua-duaan dengan laki-laki. Sesungguhnya syaitan adalah pihak ketiganya. Termasuk di dalamnya adalah melihat kepada yang haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu min az-zina." Mudrikun dzalika la mahala. Dituliskan, sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa anak Adam pasti melakukan zina. Dia pasti melakukannya, tidak bisa mengelak. Bagaimana caranya? Al-ainani tazniyan wa zinahuma an-nazar. Mata, dua mata berzina. Zina mata adalah dengan melihat yang diharamkan, terutama di zaman sekarang. Ya, terutama di zaman sekarang sangat sangat mudah untuk melihat yang haram. Bahkan ada teman saya berkata, kalau ada laki-laki di zaman sekarang yang bisa menundukkan pandangan dengan sebenar-benar pendudukan, dia wali Allah itu. Dia wali Allah. Nah, di sini saya ingin menyinggung sedikit tentang bakti orang tua. Suatu ketika saya kajian di sebuah masjid. Habis kajian ada orang tua sudah bungkuk, beruban seluruhnya. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Ustaz, saya kemarin melihat Ustaz di TikTok. Berarti si kakek-kakek ini main TikTok." Paham gak Ustaz saya? Nasehatnya adalah, hei kalian anak-anak yang sudah mapan, yang sudah matang. Kapan manusia itu mapan, matang? 35-50 yang saya sebutkan tadi. Maka jika ingin memberikan hadiah, kan biasanya umur 40-an itu sudah mapan lah, punya rumah, ada istri, ada anak, ada alat transportasi. Dia ingin kemudian menyisihkan untuk orang tuanya. Maka hati-hati, hadiah yang engkau berikan, pikirkan dulu. Ini kira-kira membuat orang tua di masa tua, yang 50-60 itu masa tua. 60-80 itu super tua. Hati-hati ngasih hadiahnya, jangan macam-macam. Jangan yang melalaikannya dari ketaatan. HP misalkan. Yang asalnya orang tua pakai HP monokrom, yang bisa cuma SMS dan telepon. Atau, maka jangan dirubah itu. Karena dia, orang tua 50-60 itu harus persiapan. Kata Imam Al-Jauzi dalam kitabnya Tanbihun Naim. Harus persiapan untuk bertemu dengan kawan-kawannya yang sudah mendahuluinya. Harus lebih banyak mengurangi keperluan-keperluan dunia. Urusan-urusan dunia harus dia banyak kurangi. Yang ada adalah perbanyak ibadah, zikir, baca Quran, ke masjid, di atas sejadah. Banyak sholat. Itu umur 50-60. Apalagi yang super tua. Nah kakek tadi sepertinya super tua. 60-80. Maka hati-hati. Ya. Jangan sampai melalaikan orang tua kita gara-gara hadiah yang kita berikan. Bagus kalau seandainya yang ditonton adalah kajian-kajian seperti kakek tadi bilang. Tetapi bagaimanapun yang kalau sudah main, kita semua tahu lah yang main media sosial tahu semua apa isinya. Ya. Seberapa persen sih kajian itu? Lain-lainnya joget-joget apa tuh namanya? Ya. Lain-lain. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hati-hati. Taib. Termasuk di dalamnya adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Termasuk dosa besar. Man halafa bi ghairillah faqad kafar aw asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kekufuran atau kesyirikan. Termasuk di dalamnya adalah bersafarnya perempuan tanpa mahram. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawm illa ma'adhi mahram. Tidak halal seorang perempuan beriman kepada Allah dan hari akhir bersafar tanpa mahram. Berarti tanda keimanan bagi perempuan tidak bersafar tanpa mahram. Ya. Dan pendapat yang lebih kuat, meskipun haji dan umrah. Meskipun haji dan umrah yang wajib. Saya lebih condong kepada pendapat tetap wajib dengan mahram. Ustaz, pihak negara sana yang mengadakan haji dan umrah membolehkan. Itu bukan urusan kita. Apalagi nih, saya dapat kabar. Pihak negara sana sekarang membuka fakultas-fakultas seni, musik, dan apakah kemudian menghalalkan musik? Enggak. Paham ini pada ikhwan dalam hati oleh Allah? Jadi, kehalalan, keharaman berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan berdasarkan sebuah negara. Dimanapun negara tersebut. Kemudian termasuk daripada dosa besar juga adalah membangun kuburan. Ada kuburan dibangun di atasnya. Ya. Di atasnya bangunan, baik itu masjid ataupun selainnya. Kadang-kadang kuburannya lebih dingin AC-nya dibandingkan masjid. Ini enggak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari atau 3 hari sebelum beliau meninggal. Ini menunjukkan bahwa hadis ini tidak ada penghapus hukumnya. Karena setelah habis itu keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau meninggal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an yujassas al-qabr wa an yuq'ada alaih wa an yubna alaih." Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kuburan dikeramiki, diduduki di atasnya atau di sampingnya atau dibangun di atas. Tidak boleh. Ini dosa besar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La'natullah 'alal yahud wan nasara." Ittaqadu kubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat atas kaum Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka atau orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Fa inni anhaakum 'an dhalik. Coba. Apalagi yang lebih jelas dari perkataan ini? Aku larang kalian atas itu. Itu seperti matahari sekarang di siang bolong. Dan saya tidak habis pikir bagaimana nanti para ulama-ulama yang masih memperbolehkan untuk membangun masjid di atas kuburan. Atau memperbolehkan memasukkan kuburan ke dalam masjid. Tak boleh para ikhwan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalamnya adalah mencuri. Mencuri dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "La yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min." Yang artinya, tidaklah mencuri, seorang yang mencuri ketika mencurinya dalam keadaan beriman. Imannya sangat tipis saat dia mencuri. Kemudian selanjutnya adalah memutuskan hubungan rahim. Hati-hati ini para ikhwan. Memutuskan hubungan rahim. Lihat baik-baik hadisnya. Ya, lihat baik-baik hadisnya. Ma min dhanbin, tidak ada dosa apapun. Ajdaru an yu'ajjilallahu li sadihi al'uqubah fid dunya ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah min qati'atir rahim wal khiyana wal kadhib. Tidak ada dosa yang Allah ingin segerakan siksanya di dunia, di samping juga disediakan siksanya di akhirat, yaitu dibandingkan dosa memutuskan hubungan rahim. Orang yang putus hubungan rahim itu hidupnya susah, enggak berkah. Bermasalah dengan orang tua. Tidak tegur sapa dengan orang tua. Tidak tegur sapa dengan adik kakak, sekandung, sebapak, seibu. Tidak tegur sapa dengan paman, bibi. Keluarganya bapak atau keluarganya ibu. Tidak tegur sapa dengan keponakan. Itu semua rahim-rahim. Maka sambung hubungan rahim. Karena memutuskan hubungan rahim disegerakan siksanya di dunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa disampaikan tentang dosa-dosa. Sekarang, apa dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan dosa, dia akan terhalang dari berkah. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Apa dosa pertama kali yang dimaksiati Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit? Dosa apa? Dosa hasad. Hasadnya iblis kepada Adam. Apa keberkahan yang terhalang dari dosa si iblis? Ini menarik. Ini Pak, ya, saya jujur saja. Kalau seandainya enggak ada iblis ini, kita sudah di surga, Pak. Enggak di Bekasi, Pak. Ya Allah, panas. Wallah. Betul enggak? Ini gara-gara iblis ini. Gara-gara iblis. Dan itu disebutkan oleh para ulama. Ibrahim ibn Haddam rahimahullah mengatakan, "Nahnu naslun min nasril jannah." Sabana iblis minha bil ma'siyah. Kita ini adalah orang-orang

0: gara-gara iblis ini di dunia. Betul Allah. Kesulitan-kesulitan dunia kan banyak. Lagi mau ceramah kebelet. Itu kesulitan dunia. Ya Allah. Kemudian urusan makan, urusan minum. Susah banget untuk sehat. Makan dikit, apalagi yang sudah umur 45 ke atas, makan sedikit jadi daging. Bernafas saja daging jadi daging. Gimana mau kurus, subhanallah. Ini dunia itu, Pak, dunia. Maka perhatikan baik-baik, nasnu naslun min nasali ahli jannah. Kita adalah tanah kelahiran kita surga. Harus kembali ke dalamnya. Jangan pernah merasa nyaman di dunia yang sementara ini. Inilah makna hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, mari walid dunia. Ana karakib astadhillu tahta sejarah, thuma aqumu waruh. Apa hubunganku dengan dunia ini? Aku bagaikan pengembara, singgah di sebuah pohon, kemudian setelah singgah, beristirahat sebentar, melanjutkan ke tempat aslinya. Itu surganya Allah. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah SWT. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Lihat baik-baik. Salah satu keberkahan yang terhalang dari dosa adalah kita dikeluarkan dari surga. Keberkahan yang terhalang. Coba perhatikan hadisnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tentang dikeluarkannya seseorang dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan perkataan Nabi, tetapi perkataan para ulama. Awwalu dhanbin 'usiya Allahu bihi fis sama' al-hasad. Dosa yang pertama kali Allah dimaksiati di langit adalah hasad. Hasad. Maka jauhi dosa hasad. Ya, jauhi dosa hasad. Ini saya sudah diberitahu oleh panitia, cukup Ustaz katanya. Belum selesai pertanyaan. Inti kajiannya enggak ada itu. Ya, tadi semua pendahuluan.
1: Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM 103,4 FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani rahimakumullah, demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizallahu ta'ala, dari kajian tematik dengan tema ketika dosa menghalangi keberkahan hidup. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pada kita, dan semoga menjadi taman ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian tadi materi kita sekarang pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita dengarkan berikut murattal dan jeda-jeda hidayah hingga nanti kita kembali lagi pada pukul 9 lebih kurang akan kita ikuti kembali insyaallah taala. Nanti akan ada kajian live dari studio bersama Ustaz Syamsuri Zalaw Fawdan Hafidhullah Ta'ala yang akan menyampaikan kembali lanjutan dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk mengikuti acara tersebut dan tetaplah bersama kami di 103,4 di FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mencari perbekalan menuju kampung akhirat. Allah berfirman, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah oleh kalian, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, "Inna likulli safarin zada, fatazawwadu li safarikum minad dunya ilal akhirah bittaqwa." Semua perjalanan membutuhkan perbekalan. Maka berbekalah untuk perjalanan kalian di dunia menuju kampung akhirat kalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah dengan takwa karena kamu tidak tahu apabila malam telah datang, apakah kamu masih hidup sampai esok pagi. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan-amalan yang sederhana, amalan-amalan yang mudah, tetapi pahalanya begitu melimpah dan berlipat ganda. Oleh karenanya, jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun kebaikan. Sebagaimana jangan pernah meremehkan sekecil apapun sebuah dosa. Sebab semua itu akan dipertanggungjawabkan dan akan dibalas esok hari kiamat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebajikan sekecil apapun, maka dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang beramal kejelekan sekecil apapun, maka dia akan mendapat balasannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwa ada seorang wanita pelacur yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena sebab dia memberikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan. Dan dalam waktu yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia rawat tetapi tidak dia beri makan sampai kematian. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang diperintahkan dan dianjurkan di dalam agama Islam. Amalan-amalan tersebut begitu mudah tapi pahalanya begitu melimpah. Di antara contohnya adalah mendatangi masjid untuk mempelajari ilmu atau mengajarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dan dihasankan oleh Syekhul Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allima illa kana lahu ka'ajri hajjin tamatin hajjata." Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada tujuan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Saudaraku, bukankah ini amalan yang mudah? Anda melangkahkan kaki menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, taman-taman surga di dunia, tetapi Anda mendapatkan pahala yang begitu besar untuk kebaikan kita sendiri di dunia dan di akhirat. Karena dengan mempelajari ilmu, kita mengenal mana jalan menuju surga dan mengenal mana jalan menuju neraka. Dan kita semuanya membutuhkan kepada ilmu. Yang kedua, di antara amalan yang mudah, namun pahalanya melimpah dan berlipat ganda, adalah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bikulli harfin ashru amsaliha. La aqul alif lamin harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka setiap satu huruf akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lamim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Subhanallah. Allahu Akbar. Kita membaca satu huruf, mendapatkan 10 kebajikan. Bagaimana jika kita membacanya satu lembar? Bagaimana jika kita membacanya satu juz, atau bahkan 30 juz Al-Quran? Berapa lipat pahala yang akan kita peroleh? Yang ketiga, di antara amalan yang mudah tapi pahalanya melimpah adalah senyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tahqirunna minal ma'rufi syai'a walau antalqa ahaka biwajhin talik." Janganlah engkau meremehkan sekecil apapun perbuatan kebajikan, sekalipun hanya dengan berbuka manis kepada saudaramu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Tabassumu kali ahi kalaka sadaqah." Senyummu kepada saudaramu adalah suatu sedekah. Senyum kepada saudara kita di samping adalah sedekah dan ibadah serta berpahala, juga dapat membahagiakan hati kita dan membahagiakan orang lain, menjadikan orang lain tertarik dengan dakwah kita dan menjadikan kita sehat walafiat. Di antara amalan yang mudah tapi pahalanya melimpah juga adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Marra rajulun bi husni syajaratin. Faqal ala dhahri tariq, faqal la un wallahi la unahyanna hadha an tariqil muslimin fala yu'dhihim. Qal fa udhila al jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang pernah berjalan mendapati ranting pohon yang jatuh di tengah jalan. Maka orang tersebut mengatakan, "Demi Allah, saya akan singkirkan ranting pohon ini sehingga tidak menyakiti, mengganggu orang-orang Islam." Apa kata Nabi? Dia dimasukkan ke surga. Subhanallah, Allahu Akbar. Hanya dengan modal yang sederhana, kita menyingkirkan gangguan dari jalan, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan surga kepada kita. Bukankah sering kita mendapati, tatkala kita berjalan, tatkala kita menaiki kendaraan, gangguan-gangguan di jalan, baik kayu, paku, atau pelepah pisang, atau mungkin bangkai tikus dan sejenisnya. Namun, mana hati kita yang tergerak untuk menyingkirkan gangguan dari jalan? Semoga dengan mengetahui hadis ini, kita bisa mengamalkannya dengan tulus sehingga kita masuk dalam hadis ini. Di antara amalan yang mudah tapi pahalanya melimpah adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang bersalawat kepada saya sekali salawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat. Bahkan dalam riwayat Nasa'i dikatakan, "Wa khutta anhu asru khati'at wa rufi'a lahu asru darajat." Akan diampuni 10 dosanya dan diangkat 10 derajat pahala oleh untuknya. Saudaraku, saudariku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya. Bukankah salawat hanya mudah, hanya sebentar, hanya 2 detik saja, tapi pahalanya begitu besar. Bagaimana jika kita bersolawat 1 jam? Bagaimana jika kita 2 jam dan seterusnya? Berapa pahala yang akan kita peroleh? Dan di antara amalan yang mudah tapi pahalanya melimpah adalah menyaksikan jenazah, sholat jenazah, dan mengantarkan jenazah sampai dikuburkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qirat, wa man syahidaha hatta yudfan falahu qiratan." Siapa yang ikut sholat jenazah, maka dia akan mendapatkan satu kirat. Dan siapa yang sholat jenazah kemudian ikut mengantarnya di kuburan, maka dia mendapatkan dua kirat. Dikatakan kepada Nabi SAW, apa dua kirat itu? Maka Nabi mengatakan, mislul jabalul adhimain, semisal dua gunung yang besar. Yang terakhir, di antara amalan yang mudah, tapi pahalanya melimpah, adalah membantu saudara kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, la an amsiya ma'a ahin li fi hajatih khairun li min an a'takifa syahrun fi masjidi hadha. Saya berjalan untuk menolong saudara saya untuk kebutuhannya. Lebih baik bagi saya daripada saya iktikaf satu bulan di masjidku ini. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, wa man masya ma'a ahih fi hajatih thabbata wa'u qadama yawma tazulul aqdam. Siapa yang membantu berjalan, membantu saudaranya, maka Allah akan memberikan kedekaran di kakinya di saat hari-hari kaki-kaki hamba saat itu terpleset. Demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa amalan yang mudah tetapi pahalanya melimpah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Pemirsa yang berbahagia, tentu saja kita pernah sakit dan kita pernah berobat ke dokter. Kira-kira kalau kita perhatikan, dokter akan memberikan 3 saran untuk mengobati sakit yang kita derita. Saya gambarkan di sini ada sebuah segitiga. Sebut saja segitiga kesehatan. Dokter ketika mengobati kita, saran yang pertama yang akan diberikan adalah menjaga kesehatan, menjaga kekuatan fisik. Kemudian tahapan yang kedua, dokter akan menyarankan kita beberapa pantangan. Sakit seperti ini tidak boleh makan A, tidak boleh makan B, tidak boleh melakukan aktivitas seperti ini, dan seterusnya. Kemudian tahapan yang ketiga, barulah dokter memberikan obat untuk sakit yang kita derita. Imam Ibnu Qayyim, dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, beliau menyebutkan, sebenarnya 3 hal ini adalah teori yang berlaku untuk mengobati hati. Kata Ibnu Qayyim, cara yang pertama ketika orang mengalami sakit hati, kemudian dia ingin menyembuhkannya, adalah dia harus jaga kekuatan hati. Bentuknya adalah dengan kemudian beriman kepada Allah, banyak melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah, atau secara umum, semua bentuk ibadah itu akan menjadi hifdzul quwwah, penjaga kekuatan bagi hati manusia. Kemudian yang kedua, sebagaimana dalam penyakit fisik, kita disarankan oleh dokter untuk menghindari segala bentuk pantangan, segala bentuk yang bisa memperparah sakit yang ada dalam diri kita. Maka kata Ibnu Qayyim, demikian pula bagi orang yang sakit hati. Orang yang hatinya sedang sakit, dia harus menghindari pantangan yang bisa menyebabkan penyakit hatinya semakin parah. Penyakit bagi hati manusia, sumbernya adalah semua perbuatan dosa dan maksiat serta penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu kata Ibnu Qayyim, cara untuk kemudian menghindari adanya penyakit yang baru adalah al-iqla'. Kita melepaskan diri dari segala bentuk maksiat dan jangan melakukan dosa yang lain karena semacam ini akan memperparah sakit hati dalam diri kita. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dosa yang dilakukan oleh manusia itu ibarat sebuah titik yang ada dalam hati manusia. Kata beliau, apabila seorang hamba itu melakukan satu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Apabila dia minta ampun, memohon ampun, bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan. Namun kalau dia kembali mengulangi maksiat yang dia lakukan, akan ditambahkan titik hitam yang lain, sampai titik hitam ini menutupi seluruh permukaan hatinya. Nah, ketika seluruh permukaan hatinya sudah ditutupi dengan titik hitam, maka akan sangat sulit ada tembusan hidayah yang bisa menyentuh hatinya. Karena titik hitam ini akan menghalangi dirinya untuk mendapatkan petunjuk yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ketiga, dokter menyarankan ketika orang sakit dengan memberikan obat. Dengan memberikan obat untuk menghilangkan penyakitnya. Dan kata Ibnu Qayyim, Dalam penyakit hati juga demikian, bentuknya adalah dengan bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan orang itu bertobat dan beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, orang yang bertobat dari dosa itu sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa. Artinya dosanya dibersihkan. Inilah tiga hal yang disarankan oleh Ibnu Qayyim tentang bagaimana cara yang sangat efektif untuk memiliki hati yang sehat ketika orang itu hatinya dalam kondisi sakit disebabkan banyak maksiat, banyak bergaul dengan lingkungan luar yang belum tentu sesuai dengan syariat. Ibnu Qayyim menyebutkan tiga prinsip ini agar kita bisa memiliki hati yang sehat.
2: Sebagian orang berpikir berbahagia dengan harta yang berlimpah ruah. Sebagian berpikir dengan popularitas dia akan berbahagia. Sebagian berpikir dengan tahta dan kedudukan dia akan berbahagia. Nah, orang ini akan mendapatkan kehidupan yang sempurna. Merana hidupnya.

0: Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sengsara, yang sempit walaupun bergelimang harta. Hari kiamat, tatkala tidak ada satu gedung pun yang berdiri di tempat ini, tidak pula di muka bumi semuanya, dia dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi buta. Dia tidak bisa melihat, dia nabrak sana, nabrak sini, terjatuh. Lalu dia mengatakan,
1: Qala Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
0: Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, aku bisa melihat dulu ketika hidup di dunia.
2: Engkau tahu sebabnya?

0: Dulu ketika datang ayat-ayat kami dibacakan kepada, engkau abaikan, engkau anggap tidak penting, engkau lupakan, dan hari ini engkau diabaikan.
1: Wal'adzabul akhirati ashaddu wa abqa.
2: Bagaimana kita bisa bertahan sedangkan hijrah adalah ujian? Hijrah adalah pengorbanan, hijrah pengusiran, hijrah rasa sakit, hijrah kita harus pertaruhkan semuanya. Gimana kita bisa bertahan? Yang pertama, ikhlas dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman tentang orang-orang yang hijrah dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang hanya mengharapkan rahmat Allah. Mereka tidak mengharapkan pujian. Mereka tidak peduli tentang eksistensi di masyarakat, di sosmed, di lingkungan kerja, di lingkungan kampus. Ingat, bukan tidak eksis, tapi bukan itu tujuan mereka. Bukan terkenal, tapi bukan keterkenalan yang menjadi tujuan dan ambisi mereka. Makanya apa kata Nabi SAW tentang orang-orang yang ikhlas? Kata Nabi SAW, orang yang ikhlas itu kalau ditempatkan untuk nimba-nimba dan nuang-nuang air, semangat tuh nimba-nimba sama nuang air, semangat tuh. Tiba-tiba dipindahkan untuk jaga perbatasan atau jaga malam ronda, semangat tuh dia. Dia gak peduli. Mau taruh garda depan, belakang, tengah, samping, mau dicadangkan, gak peduli. Kenapa? Karena yang penting rahmat Allah. Yang kedua, hadirin, gimana biar kita bisa bertahan? Hadirin, kita ingin hijrah sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, bukan hanya 3 tahun, bukan hanya 4 tahun. Kalau kita hidup 30 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah selama 30 tahun. Kalau kita hidup 40 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah sampai 40 tahun ke depan. Oleh karena itu, jadilah seorang pelari maraton, bukan menjadi sprinter. Dan yang jadi masalah, banyak yang hijrah di awal-awal jadi sprinter semua. Semua dikejar sama dia, semua dibaca, lalu langsung dipraktekkan di dalam keluarganya. Bukannya praktekkan, didakwahi semuanya, dikumpulin tuh seluruh keluarga besar. Seperti Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ya benar, Nabi mengumpulkan orang Quraisy itu setelah berapa tahun beliau eksis dengan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an kami potong-potong saat kami turunkan, potong-potong, enggak komplit Al-Fatihah sampai An-Nas langsung disuguhkan, kami potong-potong biar apa? Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth, agar Anda wahai Muhammad menyampaikan kepada manusia sesaat demi sesaat, potongan demi potongan, pelan-pelan, pelan-pelan, mukat, jeda dulu, lanjut lagi, jeda dulu. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan itu secara berangsur-angsur, bertahap, khususnya dalam belajar dan dalam mengamalkan. Karena kan belajar otomatis harus berjalan paralel dengan pengamalan. Jadi kalau belajarnya bertahap, pengamalannya juga akan mengikuti proses belajar. Makanya ketika para ulama menjelaskan belajar yang bertahap, mereka menggunakan hadis makana rifku fi syai'in illa zana, tidaklah kelemah lembutan itu berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi tersebut. Jadi bertahap dalam belajar dan berhijrah dinyatakan oleh para ulama sebagai kelemah lembutan dalam berproses. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli au kama qala. Allah tuh yang maha lembut dan Allah suka kelembutan di dalam setiap situasi. Dan sebaliknya, wa ma nuzi'an syai'in illa syana, tidaklah kelemah lembutan dicabut kecuali akan merusak kondisi itu. Ketika kita hijrahnya enggak lemah lembut, semua ditabrak, semua gerasa kurusuk, semua cepat, semua injak gas, hancur, kata Nabi SAW, hancur. Syana akan merusak tuh. Sabar pelan-pelan. Lalu yang terakhir, ilmu yang kita lakukan bertahap itu harus kita amalkan. Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau mereka mengamalkan apa yang mereka dapatkan dari nasihat, dari ilmu, maka itu yang terbaik buat mereka dan akan mengokohkan mereka, akan membuat mereka istiqomah dalam hijrah, gak terombang-ambing. Nah itu tadi, kenapa harus bertahap dalam ilmu? Karena ilmu itu bukan teoritis, ilmu itu bukan retorika, ilmu itu dapat diamalin, dapat diamalin. Baru antum akan istiqomah dalam hijrah. Antum bertahan. Kalau antum gak amalkan, gak akan bisa. Itulah kunci sukses hijrahnya para sahabat. Sebagaimana dikatakan Utsman bin Affan, kita dulu belajar sama Nabi asyra ayat, 10 ayat, 10 ayat. Wala yujawizuhunna. Dan kita gak akan melangkah ke ayat ke-11 sampai kita sudah amalkan ke-10 ayat tersebut. Pelan-pelan. Itu yang buat mereka sukses. Pelan-pelan. Bertahap.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'asri.

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Disebutkan dalam sebuah kisah bahwa ada seseorang di antara para ulama us-salaf bernama Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi rahimahullah. Orang yang salih yang bahkan terbukti setiap kali berdoa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika beliau berada di antara barisan saf pelaksanaan salat al-istisqa meminta hujan. Setelah salat usai, kemudian imam berdiri untuk menyampaikan khutbah mengajak manusia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak manusia untuk memohon kepada Allah agar diturunkan hujan kepada mereka. Setelah imam itu berkhutbah mengajak 1, 2, 3 kali agar mereka mengaminkan doa yang dipanjatkan, hujan belum juga turun. Bahkan tidak sedikit pun terlihat tanda-tanda akan turun hujan. Sehingga ia tersadarkan dan ingin membangunkan seseorang dari semua yang hadir saat itu bernama Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi rahimahullah. Maka sang imam berkata, mana yang namanya Yazid ibn al-Aswad? Diulang 2 kali, diulang 3 kali. Kemudian, mana Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi? Muncullah Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi di tengah-tengah kerumunan yang duduk saat itu, ia angkat tangannya. Aku, katanya, dipanggillah, kemarilah wahai Yazid, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kuatkan, genapkan permohonan istisqa, memohon hujan kepada Allah, agar Allah turunkan hujan. Maka sedikit dengan rasa terpaksa, Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi mengangkat tangannya. Disebutkan bahkan kedua bahunya ini, kedua pundaknya ini, dekat dengan posisi kepalanya. Artinya dia sangat memohon kepada Allah. Dia bersimpuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 1 kali doa dibacakan, 2 kali dipanjatkan. Belum selesai di 3 kalinya doa itu diutarakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dilihatlah awan yang pekat. Turun hujan spontan. Bahkan semua yang hadir di situ merasa bahwa akan terjadi banjir akibat derasnya hujan yang turun. Saat itulah gemuruh suara dari para hadirin mengangkat jempol kepada Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi. Yang kabarnya beliau tidak terlalu terkenal, tetapi terbukti bahwa sekali saja beliau berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doanya. Bayangkanlah seandainya kita berposisi seperti Yazid, apa yang akan tersirat pada benak kita? Tuh kan saya. Saya berdoa langsung dikabulkan. Fitnah ketenaran itu pun muncul. Popularitas pun ingin diraih, ingin terkenal, ingin dipuji, ingin disanjung. Tapi tidak demikian dengan seorang salih bernama Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi. Dia kembali berdoa kepada Allah. Ya Allah, kejadian ini telah menjadikan aku tenar. Aku tidak ingin tenar, ya Allah. Aku tidak ingin dipuji dan disanjung oleh manusia yang menyebabkan aku jauh dari engkau. Kemudian Yazid mengatakan dalam doanya, ya Allah, seandainya popularitas itu dapat mengganggu stabilitas ibadahku kepadamu, maka panggillah aku untukmu. Minta dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar diistirahatkan dari beratnya menanggung fitnah popularitas.

0: Adapun yang datang dari manusia, maka itu hanya sekedar mengikut saja.
1: Taubat. Taubat adalah tugas dan kewajiban seumur hidup.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: taubat.
1: Dan itulah manusia. Tidak ada malam yang dia lewati, tidak ada siang yang dia lalui kecuali dia berbuat dosa. Kita semua, jangan sekali-kali kita mengatakan ada siang yang kita lewati tanpa kita berbuat dosa. Tidak, tidak ada hari yang kita tidak lewati tanpa dosa. Semua hari-hari kita penuh dengan dosa.
2: Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, innakum tuhti'una bil-layli wan-nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'an, fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi, wahai anak-anak Adam, kalian tuhti'un, berbuat salah, berdosa siang dan malam. Dan ingatlah, aku Tuhan kalian mengampuni seluruh dosa-dosa.
1: Maka kita sangat butuh kepada ampunan Allah.
3: Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah. Yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala.
4: Maka sebagai seorang muslim, sudah semestinya lah kita untuk selalu mengevaluasi diri, melihat-lihat diri kita kembali, selalu mengintrospeksi diri, karena tidak seorang pun di antara kita yang selamat dari maksiat. Tidak seorang pun di antara kita yang selamat dari perbuatan-perbuatan dosa, siapapun dia.
1: Oleh karena demikian, kita butuh untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sesungguhnya mulia manusia dikarenakan dia berdosa. Namun setelah dosa yang dia lakukan tersebut, dia mengetuk pintu taubat. Dia beristighfar. Dan dia tadarru', merintih di hadapan Allah ketika ruku', ketika sujud. Dalam munajatnya kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala.
1: Permohonan yang datang dari hambamu yang lemah, air matanya telah mengalir, hatinya telah luluh. Aku memohon kepadamu dengan segala kekuatan yang engkau miliki dan segala kelemahan yang aku punya. Untuk menghadap Allah Azza wa Jalla dengan taubat. Taubat.
0: Itulah yang memuliakan Bani Adam. Dan dengan itulah Bani Adam dimuliakan.
2: Bahkan Allah berikan ganjaran yang luar biasa terhadap orang-orang yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala mentakdirkan Bani Adam ini khata. Semuanya bersalah. Karena di balik kesalahan itu ada kemuliaan lain bernama taubat. Di balik kesalahan itu ada kemuliaan lain bernama istighfar. Di balik kesalahan itu ada kemuliaan lain bernama merintih di hadapan Allah, memelas di hadapan Allah, merendahkan hati, merendahkan diri, merendahkan batin, merendahkan raga di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, meminta belas kasih daripadanya.
3: Maka perlu kita ketahui ya ikhwan, selamatkan diri kita, segera obati jiwa kita, dan obatnya adalah dengan memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Quran was-Sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin. Al-Qur'anul Karim, kitab suci yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dengan sebagai petunjuk, rahmat, kabar gembira, dan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan yang Allah jadikan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Dan jika datang kepadamu, wahai manusia, petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku dalam Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara celaka di akhirat nanti. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, takaffalallahu liman qara' al-Quran wa amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wala yashqa fil akhirah. Allah menjamin bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan kandungannya, dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan sengsara di akhirat nanti. Al-Qur'anul Karim yang mulia. Akan tetapi kenyataannya kaum muslimin rahimakumullah, banyak di antara kita yang membaca Al-Quran rajin membolak-balikkan lembarannya. Akan tetapi rasanya fungsi dan manfaat Al-Quran kurang kita dapati. Al-Quran sebagai sebab yang menenangkan hati manusia, mendamaikan jiwa manusia. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang. Banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi hatinya selalu diliputi dengan kegundah gulanaan. Diliputi keresahan. Bahkan stres menghinggapi jiwanya. Bagaimana fungsi Al-Qur'an pada diri orang ini tidak terlihat nyata, padahal dia rajin membaca Al-Quran. Inilah satu kenyataan yang harusnya kita renungkan sebabnya, kita pelajari apa yang menjadi permasalahan dalam hal ini dengan merujuk terhadap kepada petunjuk Allah dan keterangan para ulama Ahlus Sunnah. Al-Quran diturunkan bukan cuma sekedar dibaca huruf-hurufnya, dibolak-balik lembaran-lembarannya, bukan cuma sekedar dikejar untuk bisa ditamatkan, membaca sekian dalam sehari, tamat sampai sekian hari. Kalau targetnya cuma sekedar menghabiskan, sebagian orang bisa satu malam menghabiskannya, sekedar dibaca saja. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu melarang hal ini dalam sebuah athar ucapan beliau. Beliau mengatakan, wala yakunu hammu ahadikum akhir surah. Jangan yang menjadi perhatian salah seorang di antara kamu sekedar menghabiskan surat. Sekedar akhir dari ayat. Menghabiskan surat untuk mempercepat bacaannya. Tidak. Al-Quran tujuan utamanya bukan diturunkan untuk itu. Tapi tujuannya adalah untuk bisa diamalkan kandungannya, yang berarti harus dipahami isinya, dimengerti makna yang terkandung di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah, agar manusia merenungkan isinya, menghayati maknanya. Kitab yang Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah, yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia menghayati isinya, merenungkan maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Fungsi Al-Quran itu akan didapatkan secara sempurna oleh manusia tergantung dari bagaimana mereka memahami isinya, meresapi kandungannya, menghayati keindahannya. Makanya Al-Quran memang merupakan petunjuk, obat bagi penyakit hati, bushra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman, berserah diri. Merupakan penjaga dari segala keburukan, sebab untuk memotivasi dalam kebaikan, hidayah kepada jalan yang lurus, dan sekian banyak fungsinya. Tetapi kalau kita tidak faham isinya, tidak mengerti kandungannya, apakah kita akan dapatkan fungsi tersebut dengan sempurna? Tentu tidak. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hal ini, menyatakan satu pernyataan penting. Beliau berkata, walakinna dhalika mawkufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu. Akan tetapi fungsi dan manfaat dari Al-Quran ini tergantung dari apa? Sejauh mana kita memahaminya dan mengerti kandungan yang terdapat di dalamnya. Makanya ada orang yang membaca Al-Quran bahkan menghafalnya, rajin menelaahnya, tapi dia tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya ada, bahkan banyak. Orang-orang khawarij, mereka adalah Al-Qurra. Bukan cuma rajin membaca, mereka penghafal Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak mempengaruhi hati mereka, tidak merubah jiwa mereka menjadi lebih baik. Mereka bahkan meyakini keyakinan yang menyimpang karena mereka tidak memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan yang dipahamkan atau yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika menjelaskan tentang orang-orang khawarij, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an tidak melampaui tenggorokan mereka, tidak merasuk ke dalam hati mereka. Makanya Al-Qur'an tidak bermanfaat untuk membersihkan, memperbaiki akidah mereka, keyakinan mereka, tidak bermanfaat untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan karena mereka tidak memahami kandungannya dengan benar. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik." Al-Qur'an itu adalah argumentasi untuk membelamu atau justru untuk membantahmu. Maksudnya kalau kamu pahami, kamu amalkan, maka dia akan membelamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kamu tidak paham, bagaimana kamu bisa mengamalkannya? Justru apa yang kamu baca itu akan menjadi argumentasi untuk menjatuhkanmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah inilah pentingnya untuk kita mengusahakan pemahaman Al-Quran. Sebagian dari para ulama mengatakan, Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran justru melaknat dirinya. Justru melaknat dirinya. Makanya membaca Al-Quran, kaum muslimin rahimakumullah, target kita jangan sekedar banyak-banyakan kuantitasnya, tapi manfaat yang kita ambil darinya. Para ulama salaf yang terdahulu tidak mereka itu jadikan ukuran kebaikan dengan cepatnya dihafal Al-Quran. Tapi ukuran kebaikan menurut mereka adalah meskipun sedikit yang dibaca, bisa difahami artinya, berusaha direnungkan maknanya. Itulah cara belajar mereka sehingga mereka meraih keutamaan yang sempurna, meraih manfaat yang maksimal dari bacaan Al-Quran yang disertai perenungan yang mereka lakukan. Oleh karena itu salah seorang tabi'in yang mulia, Abu Abdurrahman As-Sulami, menceritakan bagaimana waktu mereka belajar Al-Quran dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sebagaimana ini merupakan metode yang ditempuh oleh para sahabat ketika mereka mengajak belajar Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata, Abu Abdurrahman As-Sulami, akhadna al-Qur'an an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu ashra ayatin lam yatajawazuhunna ila al-ashril ukhra hatta ya'lamu ma fiha. Kami belajar Al-Qur'an dari satu kaum, yaitu para sahabat, yang mereka menceritakan kepada kami bahwa mereka jika mempelajari 10 ayat dari Al-Qur'an, mereka tidak akan melampauinya ke 10 ayat berikutnya sampai mereka memahami kandungannya, memahami, merenungkan dan mengamalkannya. Ini adalah cara belajar yang benar, yang dengan ini mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengambil manfaat dan fungsi yang sempurna dari ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan untuk kebaikan dan keberkahan bagi hidup manusia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlul Qur'an yang sesungguhnya, yang rajin membacanya, berusaha memahami artinya, minimal membaca terjemahannya, dan berusaha mengambil faedah, menyembuhkan penyakit hati, meluruskan keimanan kita dari petunjuk Al-Qur'an yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai imam yang membimbing kita untuk menempuh jalan yang lurus sampai di akhir hayat kita. Wassallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإسلام para pendengar rahimani rahimakumullah. Semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpahan nikmat serta kemudahan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya. Ikhwatal Islam, pagi menjelang siang ini akan kita dengarkan kembali kajian secara langsung bersama guru kita Ustaz Samsur Rizal Abu Fawadhan Hafidullah Ta'ala, yang akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari kajian yang kita dengarkan nantinya bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita, dan semoga menjadi tambahan ilmu yang juga dapat Allah mudahkan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Kita berjumpa pagi ini dalam edisi Selasa tanggal 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya. Bertepatan pada tanggal 8 September 2026. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimah dan rahimakumullah. Alhamdulillah Ustaz telah bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaya balik Ustaz, sehat Ustaz?
3: Alhamdulillah,
2: jazakallah barakallahu fiik. Jazakallah khairan telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Untuk pembahasan pagi ini, kaum muslimin dan muslimat, saya akan membahas dengan tema seorang budak menasehati tuannya. Dan setelah pembahasan nanti, kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, atau dapat telepon kami di 0811 7530 atau nomor telepon WA di 0811 7545 444. Untuk SMS dan WA silakan dikirim di 0811 7545 444. Dan kami ingatkan juga untuk pemirsa yang menyimak kita dari streaming YouTube, Facebook, dan Instagram, nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Kita langsung persilakan kepada Ustazuna, fala tafadhal suara majdura. Naam Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wal iyad billah. Ikhwani wa akhwati fi jin, para pemirsa dan para pendengar Radio Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu majelis ilmu yang kita pancarluaskan melalui frekuensi 103,4 Hidayah FM untuk kita sama-sama tawasau bil haqqi wa tawasau bisabr. Semoga kebersamaan kita dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang kita bicarakan padanya, terutama dari kalam Rabb kita tabaraka wa taala dan kalam Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan pesan-pesan para a'immah yang kita muliakan dan kita cintai karena Allah azza wa jalla, dapat menjadi ilmu yang bermanfaat yang akan meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tentu tidak akan pernah kita lupakan buat baginda Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai bukti kesetiaan, kecintaan dan pengagungan kita kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita berharap pula semoga dengan kesetiaan ini dapat menjadikan asbab untuk kita dipertemukan dan dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pelajaran kita membaca hadis-hadis yang dituliskan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muirah Al-Bukhari rahimahullahu taala di kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Melanjutkan apa yang sudah kita dengarkan dan kita pelajari pada pertemuan yang lalu, di kesempatan ini kita akan membaca bab yang ke-103 dari kitab asalnya, atau bab yang ke-90 dari kitab Sahih Al-Adabil Mufradnya, yaitu bab Idza nasah al-'abdu li sayyidihi. Suatu bab yang menjelaskan tentang seorang budak yang memberikan nasihat kepada tuannya. Di dalam bab ini ada dua hadis yang nanti akan kita baca yang menjelaskan tentang judul bab yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita berbicara sedikit panjang lebar di dalam bab ini, maka mari kita dengarkan hadis yang dituliskan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Pertama adalah hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, innal abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadata rabbih falahu ajruhu marratain. Kata Rasul, sesungguhnya seorang budak apabila ia memberikan nasihat kepada tuannya dan ia juga melaksanakan ketaatannya dengan baik kepada Rabbnya Subhanahu wa taala, maka budak yang seperti ini dia akan mendapatkan ganjaran atau pahala dua kali atau dua kali lipat. Ini yang didengarkan oleh Abdullah bin Umar dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa ali wasallam, dan inilah yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di bawah judul bab ini. Ya. Apa faedah dan apa hubungan antara hadis ini dengan judul bab? Judul bab tadi mengatakan idza nasahal abdu li sayyidihi, apabila seorang hamba atau budak sahaya memberikan nasihat untuk tuannya. Judul bab ini diambil oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari potongan hadis, kata Rasul, innal abda idza nasaha li sayyidihi, sesungguhnya seorang budak yang memberikan nasihat atau apabila ia memberikan nasihat untuk tuannya. Lalu ada apa dengan ini? Nah, pertama

atau suami kepada istrinya, atau sebaliknya istri memberikan nasihat kepada suaminya, anak memberikan nasihat kepada orang tuanya. Bahkan di sini Nabi katakan seorang budak atau hamba sahaya memberikan nasihat kepada tuan atau majikannya. Semua itu sah-sah saja. Semua itu boleh-boleh saja. Semua itu wajar-wajar saja. Tidak ada yang tidak layak, tidak ada yang tidak wajar dalam hal ini. Karena memang agama telah menjadikan nasihat menasihati ini merupakan hak dan kewajiban di antara sesama muslim. Hak saudara kita yang mesti kita tunaikan kepadanya dan kewajiban kita kepada sesama yang kita juga mesti saling menunaikan. Siapapun itu tanpa melihat kepada strata sosial, misalkan tanpa juga harus membedakan strata pendidikan dan seterusnya, tidak. Akan tetapi kapanpun kita melihat nasihat ini perlu diberikan, disampaikan kepada siapapun itu, kapanpun itu, maka itu merupakan sebuah kemestian dan sebuah kewajaran untuk dilakukan. Ini yang pertama. Sehingga tidak ada pula celah bagi seseorang untuk menolak nasihat, menolak kebenaran dengan berdalihkan pengkotak-kotakan yang tidak beralasan ini. Misalkan nih, ada orang yang, sebagaimana terjadi di masyarakat yang kadang-kadang kita juga melihat atau kita menjumpai, bahkan orang itu adalah kita sendiri. Terkadang kita menolak sebuah nasihat itu hanya dikarenakan atau membanggakan senioritas misalkan. Dia katakan, saya lebih senior dari Anda, saya lebih tua dari Anda, saya lebih banyak dan lebih dulu merasakan asam garamnya kehidupan, jangan lagi saya engkau nasihati. Karena begitu kan. Engkau belum lagi umur setahun jagung, setampuk pinang begitu misalkan. Nah, engkau adalah anak kemarin sore, anak ingusan dan seterusnya. Seringkali statement-statement begini yang kita dengarkan berada di masyarakat, keegoan, menunjukkan keakuan untuk menolak kebenaran atau menolak nasihat yang itu dianggap datang dari orang yang tidak layak dan tidak wajar memberikan nasihat atau pandangan kepadanya. Ini adalah sebuah kekeliruan, ikhwani. Islam tidak pernah menjadikan atau mengajarkan prinsip itu. Bahkan yang diajarkan oleh Islam adalah bahwa nasihat ini adalah sesuatu yang berdiri sendiri. Dia bebas dari intervensi yang boleh dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Bahkan oleh agama ini dijadikan sebagai kewajiban dan hak di antara sesama dan juga merupakan bukti cinta kasih sayang karena Allah Azza wa Jalla di antara sesama. Bukankah Allah Azza wa Jalla pernah mengatakan di surat Al-Asr yang semua kita menghafalnya, itu diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran sehingga akan dapat dibaca oleh manusia sampai akhir zaman. Apa kata Allah Azza wa Jalla setelah Allah Ta'ala mensifati manusia dengan sifat kerugian, kemudian dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla beberapa kelompok manusia atau sejumlah orang yang memiliki beberapa karakteristik yang dimaksudkan oleh agama. Siapa dia? Pertama kata agama, illal ladina amanu. Kecuali yang tidak merugi di antara manusia ini adalah pertama orang beriman. Kemudian wa'amilus salihat. Bukan sekedar iman, tapi juga iman yang membuahkan amal saleh. Dia beramal. Kemudian apa lagi? Watawasau bilhaq. Saling menasihati di atas kebenaran. Watawasau bisabar, dan saling memberikan nasihat di atas dan di jalan kesabaran. Islam tidak pernah membatasi ini hak siapa dan untuk siapa. Siapa yang layak.

0: melakukan, siapa yang layak untuk menerimanya. Tidak. Karena memang semua kita punya potensi, punya kelayakan, bahkan ada kalanya punya keharusan dan kewajiban untuk menyampaikan nasihat ini. Sebagai bukti cinta kita kepada sesama karena Allah Azza wa Jalla. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga telah menegaskan di dalam hadis yang sahih seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dan yang lainnya, apa kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, ad-dinun nasiha. Agama ini pada prinsipnya adalah nasihat. Adalah pengajaran, pembelajaran, edukasi, petunjuk ajari, begitu kan? Itu agama. Nah, mendengarkan itu apa kata para sahabat kepada Nabi, kulna liman ya Rasulullah. Nasihat untuk siapa ya Rasul? Karena seakan-akan para sahabat memahami siapa yang layak untuk menyampaikan itu. Siapa yang layak untuk diberikan itu. Kapan waktunya? Nah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala lillah. Pertama adalah nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Allah. Nanti kita jelaskan maksudnya. Yang kedua, wali kitabihi. Nasihat untuk kitab Allah. Wali rasulihi. Dan juga nasihat untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimina. Wali ammatihim. Dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Para penguasa, para pejabat. Dan juga untuk umumnya kaum muslimin. Ah, coba lihat. Ini adalah penyebutan kelompok dan sifat yang sehingga tidak ada satupun yang terkecualikan di antara kita darinya. Jangankan kita orang biasa dalam segala hal, pendidikannya biasa, pengalaman juga biasa, ilmu juga biasa, umur juga biasa-biasa aja. Lalu dari atas alasan apa pula kita terkadang menyombongkan diri sehingga kita tidak berkenan untuk menerima nasihat arahan dari seseorang. Bahkan tidak hanya sekedar dongkol di hati yang ada, tapi terkadang juga tidak terkecuali kena statement-statement yang berbau kesombongan itu keluar seperti yang tadi. Jangan saya lagi engkau nasihati. Ngerti lagi saya dari kamu. Saya ini disebutlah apa yang mau disebut. Nah, ya kan? Nah, tidak. Semua kita, pemimpin kaum muslimin juga berhak dinasihati, apalagi rakyatnya. Kalau penguasa, pejabat saja layak dinasihati, apalagi rakyatnya, kan begitu. Kalau seandainya seorang penuntut ilmu saja berhak untuk dinasihati, apalagi yang tidak menuntut ilmu. Kalau seandainya seorang ulama saja berhak untuk dikritisi dan dinasihati, apalagi ulama tidak, penuntut ilmu tidak. Nah, ini yang harus kita pahami bersama ya ikhwan. Jadi nasihat ini adalah hak bersama dan kewajiban bersama, hutang bersama. Terkadang kita berada di posisi yang dituntut untuk memberikan nasihat, tapi di waktu yang lain kita adalah pada posisi orang yang harus diberi dan menerima nasihat kan. Di satu sisi seperti sekarang misalkan kami di sisi yang menyampaikan, nanti setelah ini kami di posisi yang duduk di hadapan tuan-tuan semua untuk dinasihati, untuk diarahkan begitu. Karena Allah Ta'ala katakan tawasau bil haqqi, saling menasihati. Berarti ada feedback, ada proaktif di antara sesama. Ya kan? Jangan nanti gara-gara sudah memberikan nasihat, hari-hari menyampaikan nasihat, apalagi dipanggil ustaz, kemudian tidak boleh lagi dinasihati? Tidak pula begitu, tidak. Ya kan? Bahkan Nabi katakan, lillah, wali rasulihi, wali aimmatil muslimina, wali ammatihim. Tentu, agama menjadi nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, tentu beda maknanya dengan Islam menjadi nasihat bagi pemimpin kaum muslimin dan ammahnya. Nasihat untuk Allah maksud adalah nasihat yang niatkan kita kepada Allah. Kita punya kewajiban untuk tunduk patuh kepada Allah. Nasihat untuk Rasulnya mengingatkan kita akan kewajiban kita kepada Rasul. Ingat nasihat untuk agama mengingatkan kita akan kewajiban kita kepada kitab Allah, kepada agama. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan Allah dinasihati, bukan Rasul dinasihati, bukan kita Allah dinasihati, bukan. Nasihat yang mengingatkan kita kepada Allah, apa kewajiban kita, hutang kita, apa hak Allah yang mesti kita tunaikan. Begitu juga kewajiban kita kepada Rasul yang harus kita tunaikan dan hak Rasul dari kita yang harus kita tunaikan. Begitu juga bagi kitab Allah dan seterusnya. Yang pertama, ya. Sehingga Nabi di sini menyebutkan strata sosial yang paling bawah menurut pandangan manusia. Seorang budak, ya kan? Ah, seorang budak. Juga tidak tertutup kesempatan baginya untuk memberikan nasihat kepada tuannya. Kira-kira di mata manusia sekarang ini, siapa lagi yang paling timpang stratanya dibandingkan budak dengan tuannya? Siapa lagi yang di bawah itu? Hah? Gak ada lagi ya? Gak ada lagi. Nah, kalau lesannya budak saja masih punya hak, punya kewajiban, punya apa namanya kesempatan untuk menasihati majikan dan tuannya, apalagi orang yang jauh lebih tinggi daripada budak itu posisinya, sama-sama merdeka misalkan. Nah, jadi kita punya kewajiban. Tapi ingat, sekarang adalah kewajiban kita, setelah itu adalah hak kita yang mesti dia tunaikan dan mesti kita terima. Ini yang pertama. Akan tetapi ikhwani, sedikit kita sambung tentang persoalan ini, nasihat menasihati walaupun kewajiban setiap muslim kepada muslim yang lain, atau sekalipun dia merupakan hak seorang muslim dari muslim yang lain. Tapi ingat, di dalam bab ini agama juga sudah mengatur aturan mainnya, etikanya. Kalau kita buat dalam bahasa perusahaan, ada SOP-nya, ya kan? Jadi jangan kita semena-mena untuk menyampaikan pesan-pesan itu, nasihat-nasihat itu kepada orang kita maksudkan. Ini perlu kita pahami bersama, karena banyak kejadian, bahkan saya katakan lagi, mungkin kita, saya adalah bagian dari itu. Kadang-kadang kita ini dengan alasan atau di dalam pekerjaan yang mulia ini, kadang-kadang kita kebablasan, lepas kontrol, sehingga tidak membuahkan hasil dan faedah dakwah yang kita usung. Tidak bagi yang menyampaikan, tidak juga bagi orang yang menjadi objek dakwah kita. Kenapa? Karena sering terjadi pelanggaran-pelanggaran di dalam ranah dakwah ini. Ya kan? Padahal agama telah mengajari, telah membatasi itu. Misalkan Allah Azza wa Jalla berfirman di surah An-Nahl ayat yang ke-125 misalkan. Allah Ta'ala katakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan." Serulah orang-orang ke jalan Allah. Ah, ini kewajiban kita kepada sesama dan hak di antara sesama kita kepada sesama yang lain. Saling ingatkan kepada Allah, kepada agama, saling mengajak kepada kebenaran, kepada jalan Allah Ta'ala, saling. Seperti yang tadi kita katakan. Tapi Allah tidak berhenti sampai di situ. Allah sebutkan SOP-nya, etikanya, adabnya. Apa ya? Bil hikmah. Dengan cara yang hikmah. Hikmah disebutkan, di antara makna hikmah disebutkan oleh para ulama adalah dengan dalil, bil Qur'ani was sunnah. Ini hikmah yang pertama. Mesti kita berarti yang punya kewajiban dakwah itu tidak hanya sekedar modal niat dakwah saja, tapi harus ada modalnya, ya kan? Agar dakwah itu tegak di atas hikmah. Apa hikmah Al-Qur'an dan sunnah? Karena itulah yang kita dakwakan dan itulah panduan dakwah kita. Dan disitulah SOP dalam kita berdakwah. Ketika itu dilupakan maka terjadilah apa yang terjadi. Seperti yang kita saksikan barangkali di masyarakat kita di mana-mana. Dengan alasan dakwah akan tapi menimbulkan keributan. Dengan alasan dakwah menimbulkan kekacauan. Menimbulkan keonaran. Bahkan terkadang menimbulkan sengketa-sengketa yang tidak diinginkan sama sekali. Ini yang kita perhatikan. Ima dakwanya tidak pakai dalil, lepas dari dalil, bahkan terkadang mencederai dalil, terkadang melecehkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini sebagian dakwah ada yang diusung seperti itu. Jadi kalau kita betul-betul ingin mengambil bagian dalam pekerjaan yang mulia ini, karena kita merasa berkewajiban menyampaikan, atau karena kita merasa ini adalah hak saudara kita, mesti kita tunaikan. Jangan lupa hikmah Bil-Qur'ani wa Sunnah. Ini bukan karena yang lainnya. Kita mengajak orang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita mengajak orang kepada Islam berbasiskan Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang telah dicontohkan dan diperjuangkan oleh generasi umat ini dari awal dahulu. Para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama ahlu sunnah yang berjalan di atas jalan mereka dengan baik dari masa ke masa. Dimulai dari A'immatul Arba'ah. Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama-ulama lain yang tidak kalah mulianya, yang barangkali mungkin tidak tersebut mazhabnya seperti Imam yang empat. Mereka telah membuktikan itu. Mereka mengajarkan kita dalam bab ini berdakwah di atas Al-Quran dan Sunnah. Itu hikmah. Kemudian etikanya lagi adalah wal mau'izatil hasanah, pengajaran yang baik, tutur kata yang baik, etika yang baik. Kita juga melihat banyak kadang-kadang dakwah ini diusung atas nama dakwah tapi kadang-kadang lepas kontrol sehingga yang keluar adalah makian, cacian, membodoh-bodohi orang, menuduh orang dengan segala macam, apalagi sampai mengkafir-kafirkan orang, ya kan? Dengan serampangan tanpa ada hak dan dasar. Ini adalah dakwah-dakwah yang memakai slogan dakwah akan tetapi tidak kembali kepada aturan main yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah itu. Sampaikanlah dengan kata-kata yang baik. Bahkan sebagian para salaf, para ulama, ulama ahli sunnah, mereka mengatakan kalau saya tidak salah adalah pesannya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Jadi seorang dai, seorang pemberi nasihat ini, ya, kita yang ingin mengambil bagian dari di ranah ini, maka ibaratkan kita ini seperti seorang pelayan. Katakanlah misalkan pelayan di rumah makan lah, atau pelayan di rumah kita yang sedang menghidangkan makanan kepada tamunya. Apa yang akan kita lakukan ketika kita menjadi seorang pelayan yang sedang menjamu tamu kita? Tentu target kita adalah bagaimana tamu itu merasa dihormati dengan cara kita, merasa nyaman dengan hidangan dan pola kita, dan dia betul-betul menikmati jamuan yang kita berikan sehingga dia mendapatkan kepuasan, kelegaan, kenyamanan setelah itu. Kamu gitu kan? Begitulah hendaknya berdakwah. Di dalam berdakwah ini target kita adalah bagaimana kebenaran ini bisa membumi, bisa memasyarakat. Bagaimana masyarakat kita betul-betul sudah mengerti dan sudah cinta kepada kebenaran, cinta kepada Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Bagaimana masyarakat kita betul-betul merasa bertanggung jawab, merasa berkewajiban untuk komitmen di atas Al-Quran dan Sunnah. Itu target kita, agar dakwah kita diterima dengan baik, memberikan manfaat kepada orang sebanyak-banyaknya. Nah, sehingga tidak mungkin kalau itu caranya, targetnya tidak mungkin kita lakukan dengan cara ugal-ugalan. Bagaimana mungkin seorang tamu merasa dihormati kalau seandainya misalkan sang pelayan atau tuan rumah menghidangkan dengan marah-marah misalkan. Atau kadang-kadang piringnya terpelanting, cucian tangannya tumpah pula begitu kan. Nah, jangankan menikmati, jangankan merasa dihormati, untuk mencoba mencicipinya pun mungkin ketakutan si tamu ini. Ya, kira-kira. Kerungkang-kerungkang dia orang gitu kan. Nah, begitulah dakwah. Kalau kita tabrak sana, tabrak sini, apapun menu makanan, mau kelio daging, mau apa, mau dendeng sambal lada hijau, mau kopi tak bertulang misalkan. Tapi kalau dilempar-lempar memberikannya, tidak mungkin dinikmati orang. Begitulah, walaupun kita baca Al-Quran, Sunnah Nabi, nasihat para a'immah. Tapi kalau dengan cara kasar, kata-kata kasar, ya kan? Bagaimana mungkin orang akan bisa mengambil faedah darinya? Jangankan orang mengambilkan faedah, mendengar pun tidak akan sudi. Bahkan mungkin kita enggak akan diberi kesempatan berbicara. Jadi harus hikmah dalam berdakwah ini. Karena tujuan kita adalah membumikan kebenaran dan memperkenalkan kebenaran kepada masyarakat, agar masyarakat kita betul-betul merasa atau mengetahui kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Oh, kalau seandainya nih, tapi saat dia kadang-kadang orang nih, apa pula dia, misalkan katakan mungkin dia suka membantah, suka mengkritik, tidak langsung terima saja, ya wajar-wajar saja, itu manusiawi. Tapi tetap juga tidak jadi alasan bagi kita, mungkin respon dia yang kurang seperti kita harapkan, dijadikan pula sebagai alasan untuk lepas kontrol juga tidak boleh. Maka Al-Quran katakan, wajadiluhum billati hi ahsan. Bukan sekedar menyampaikan, tadi menyampaikan kan. Tapi kalau sudah jidal, berarti ada proaktif kan. Berdebat gitu. Perdebatan gak terjadi kalau tidak ada respek dari yang lawan bicara kan. Nah, tapi agama tetap mengatakan wajadilhum billati hi ahsan. Berjidallah dengannya dengan cara yang paling baik. Ayo kita duduk kawan. Apa mau kita diskusikan? Ayo, kita fokus ya. Kita ini bicara agama nih. Jelas kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Kita pahami seperti pemahaman para ulama-ulama kita. Ayo kita duduk. Kan begitu saya kan ya? Nah, tapi kalau sudah langsung dibawa, nanti jadi debat kusir istilah sekarang namanya apa? Debat kusir. Nah, jangan begitu. Dan lihatlah bagaimana para ulama kita mencontohkan. Bukan sekedar menjaga tutur kata, etika, dan adab saja. Bahkan mereka tidak henti-hentinya mendoakan orang yang hendak dia dakwahi itu, agar mereka bisa mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, terutama melalui dakwah kita ini. Lihatlah, bacalah buku-buku para ulama dahulu. Sebelum mereka menuliskan perkara agama itu kepada kita, dia tidak lupa-lupanya mendoakan, i'lam rahimakallah, i'lam rahimakallah, yajibu alaina ta'lumu arba'a masailin misalkan. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga engkau dirahmati oleh Allah, ada empat hal yang wajib bagi seorang muslim. Coba hindari. Didoakan. Bukan dimaki, bukan disumpah serapai kalau gitu. Nah, inilah masalah di kitanya, persoalannya. Dengan alasan dakwah, akhirnya kita kadang-kadang lepas kontrol kebablasan dan segala hal. Pada dakwah pekerjaan mulia, dan ada etika aturan main yang diajarkan oleh agama. Lihatlah ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana ketika Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk datang kepada Fir'aun. Fir'aun itu kita disuruh untuk mengatakan laknatullahi alaihi, kau sebut namanya. Semoga Allah melaknatnya. Kenapa? Karena dia gak tanggung-tanggung membangkangnya. Bukan sekedar membangkang, tidak mau tunduk. Tapi dia tuh ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya lah Tuhan kalian paling tinggi. Ya ayuhal mala ma'alimtu lakum ilahan ghairi. Wahai para pembesar-pembesar kerajaan, saya enggak tahu kalau kalian punya Tuhan lain selain dari diriku. Nah, coba lihat. Di kita rasanya enggak ada sebijak-bijak orang, enggak ada yang berani ngaku Tuhan di kita, kan? Nah, coba lihat. Kepada orang itulah Musa dan Harun dikirim oleh Allah SWT. Apa yang dipesankan oleh Allah SWT? Di samping telah mewanti-wantikan tentang inti dakwah tentunya. Tapi Allah juga tidak tinggal diam. Mengingatkan Musa dan Harun akan metode atau SOP-nya. Apa kata Allah SWT? Izhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah. Kalian berdua temuilah Fir'aun. Dia betul-betul telah melampaui batas, kata Allah. Allah yang katakan dia tagha. Tapi apa kata Allah lagi kepada Musa? Faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Tapi katakanlah kepadanya, sampaikanlah saat itu kepadanya dengan apa? Dengan tutur kata yang lembut. Semoga dia sadar, semoga dia takut kepada Allah dengan statement-statementnya itu, dengan keyakinannya itu, dengan ideologinya itu, takut hendaknya dia. Ah, coba lihat. Allah pesan apa? Faqula lahu qawlan layyinan. Sampaikanlah, berbicaralah dengannya dengan tutur kata yang baik, yang lembut. Kenapa? Karena targetnya agar dia sadar dan agar dia takut kepada Allah. Itu targetnya, subhanallah. Terus kita ini, cobalah kita dai-nya, masyarakat kita mad'unya. Memang saya lebih mulia daripada Nabi Musa apa, daripada Harun. Memang masyarakat kita lebih celaka daripada Fir'aun apa? Enggaklah. Tidaklah. Nah, lalu kenapa kita tidak bisa memilihkan kata-kata yang baik untuk mereka dalam berdakwah? Kenapa kita tidak bisa berlemah lembut dengan mereka di dalam berdakwah? Padahal itulah pesan Allah kepada Nabi Musa dan Harun. Dan juga pesan Allah Ta'ala kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah Ta'ala di surah Al-Imran? Allah Ta'ala katakan, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastawfir lahum wa syawirhum fil amr. Faiza azamta fatawakkal Allah. Kata Allah kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kalaulah seandainya engkau fazzan ghalizal qalbi, engkau kasar dan keras hati, kalau itu yang engkau lakukan dalam berdakwah, lanfaddu min hawlik, mereka akan lari dari engkau. Itu kata siapa? Kata Allah kan. Kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Para siapa yang didakwahi Nabi? Kafir Quraisy yang mempertuhankan Lat, Uzza, Manat dan seterusnya. Tapi Allah pesan itu, jangan keras-keras, jangan kasar-kasar. Mereka akan lari. Wa syawirhum fil amr, diskusi baik-baik, musyawarah dengan mereka. Subhanallah. Ini akan tetapi realita, kembali lagi, seringkali kita jumpai, dan sekarang mungkin saya adalah bagian dari pelaku yang tidak baik ini, ya kan? Dengan alasan dakwah, kadang-kadang kita bertutur kata suka-suka hati saja, enggak memikirkan perasaan orang. Enggak pernah berusaha bagaimana kebenaran ini sampai dengan baik kepadanya, bisa dia dengar, bisa dia pahami, bisa dia tangkap, bisa dia pikirkan, moga-moga dia terima. Kan begitu harusnya. Tapi kalau kita marah-marah, kasar-kasar, tekan-tekan urat leher, disebutkan kepada semua hutan binatang yang ada di hutan belantara sana, gimana dia akan bisa menerima dakwah kita? Ah, ini metode berdakwah. Apalagi bawahan kepada atasan. Apalagi istri kepada suami. Apalagi anak kepada orang tua. Enggak mungkin lah. Ya, ayah sadar lah ya. Dia tua nih. Kalau gitu cara udah. Enggak mungkin. Tapi ada kan? Subhanallah. Begitu juga istri kepada suami. Ya kan? Setiap waktu ketemu dicecer dulu pertama macam no. Enggak mungkin. Sekalipun maksudnya ingin mendakwahi, menasihati, tapi kalau begitu caranya enggak mungkin. Makanya Nabi SAW juga berpesan dalam sebuah hadis. Apa kata Nabi? Anzilin nasa manazilahum. Letakkanlah orang itu pada porsinya masing-masing. Kalau kita anak nih, nasihat orang tua. Iya, nasihat itu disampaikan. Tapi posisi kita nih anak nih, itu orang tua kita. Tempatkan porsi masing-masing. Oh, saya menasihati nih. Iya, tapi Anda istri misalkan. Yang menasihati suami. Tempatkan, posisikan itu. Dan targetkan untuk bisa memperbaiki sehingga dakwah itu berjalan dengan cinta dan kasih sayang. Saling menghargai, menghormati. Ya? Tapi kalau tidak, nah begitulah. Terseranglah. Terima-terima, enggak-enggak. Yang terima, yang buntung. Yang terima, yang nyakan masuk nerakonya. Gitu kan? Kadang ada gitu kan? Kalau begitu, cara berdakwah tidak. Tidak ada ulama sunnah cerita kamu gitu. Ini persoalan. Makanya saya teringat pesan Syekh Dr. Fadailahi Hafizahullah Ta'ala di kitabnya Min Sifatid Da'iyah, beliau menyebutkan di antara karakteristik yang baik, sifat dan perbedaan yang baik di antara adalah al-lain wa-rifqu. Lembut tutur katanya, lembut hatinya. Kemudian kata beliau, fakam min hakkin rudda bisababi ghilzatid da'i wa fazazatihi. Berapa banyak dakwah ini ditolak oleh masyarakat gara-gara kekasaran dan kekerasan da'inya. Kasar tutur katanya, keras pribadinya. Bahkan ada kadang-kadang dengan kita enggak mau salam tapi sama orang enggak belajar agama ramah terbalik-balik sudah. Ini adalah cara berdakwah yang keliru. Baik, kita enggak usah panjang lebarkan, ini bisa panjang kalau kita mau panjang, karena kita bicara fakta dan kenyataan kan yang terjadi pada kita, dan saya katakan mungkin itu adalah karakter saya. Kita akan sama-sama belajar. Ya kan? Nah, jadi dakwah ini semua orang punya kesempatan untuk berkontribusi padanya. Asalkan memang dia memiliki modal untuk itu. Baik modal secara materi dakwahnya. Begitu juga dia punya modal kemampuan dalam sisi dalil tadi. Dan juga punya kemampuan untuk mentaati aturan mainnya. Seperti tutur kata yang lemah lembut. Berdakwah dengan mu'izah. Dengan hikmah, mu'izatil hasanah. Kalau berjidal, berjidal dengan cara yang baik. Kalau bisa, doakan mereka terus. Seperti yang dicontohkan oleh para ulama kita. Baik, ini di antara hikmahnya atau faedahnya. Yang kedua dari hadis ini adalah bahwasanya di dalam agama ada penggandaan pahala dan balasan itu disebabkan karena sulitnya melakukan amalan itu. Maksudnya sebuah amalan nih, amalnya sama tapi pahalanya bisa berbeda. Di antara yang membedakan adalah tantangan di dalam melakukannya. Bisa dipahami kira-kira? Ya. Jadi amal ini ketika dia dilakukan dengan mudah-mudah saja, lempang-lempang saja, dapat pahala iya. Tapi ketika amal itu untuk melakukannya butuh perjuangan, pengorbanan, maka itu pahalanya bisa digandakan. Digandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini Rasul mengatakan, "Iza nasahal abdu" atau "Innal abda iza nasahal sayyidihi." Sesungguhnya seorang hamba, budak saya maksudnya, apabila ia memberikan nasihat kepada majikannya, kepada tuannya, Tapi tetap wa ahsana ibadata rabbih. Tetap ya, dakwah itu kan penyempurna kan. Tugas utama kita yang mendakwah diri sendiri. Memperbaiki muamalah yang Allah Ta'ala untuk diri sendiri gitu. Jangan nanti seperti malam palito. Atau seperti lilin. Orang diterangi dia gelap selama-lamanya. Atau seperti jarum penjahit. Pakaian orang robek sikit dijahit. Tapi dia telanjang terus. Betul gak? Hah? Jarum penjahit? Telanjang kan? Tapi pakaian orang robek sikit dijahitnya. Tapi dia telanjang terus. Nah, jangan kita seperti itu. Yang disinyali oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Jangan kau sibuk nasihati orang saja, ngajari orang saja, lalu kau lupakan diri engkau. Padahal engkau baca kitab, baca Quran, baca sunnah, enggak berpikir engkau. Jadi maksudnya dakwah ini tentu utamakanlah dulu diri kita. Maka jangan sampai alasan dakwah ibadah kita, hubungan kita dengan Allah seringkali bermasalah. Tidak bisa. Maka dakwah ya, tapi hubungan kita dengan Allah SWT itu nomor satu yang harus kita perbaiki, kita perjuangkan. Nah, jadi hamba sahaya ini kalau dia memberikan nasihat kepada tuannya dan dia juga melakukan ibadahnya kepada Allahnya dengan baik, maka dia akan dapat dua pahala. Falahu ajrun marrataini. Maka dia akan dapat dua pahala. Atau pahala dua kali lipat. Kenapa? Karena bagi hamba sahaya tentu tidak akan semudah itu melakukan dua hal ini. Mengkompromikan dua hal dalam satu waktu bagi seorang budak itu enggak semudah bagi orang merdeka. Satu sisi dia tetap dia punya kewajiban kepada majikannya, kepada tuannya, tapi di waktu yang sama dia juga punya kewajiban yang tidak bisa ditolak-tolak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada di antara mereka yang mampu, maka dia akan diberikan apresiasi oleh Allah taala dua pahala dua kali lipat. Karena dia telah mengkompromikan dua kewajiban di waktu yang sama. Ini bukan hal yang mudah, kan begitu? Nah, atau seperti kita juga. Kita tidak budak, alhamdulillah kita ada orang merdeka. Tapi kita sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai pekerja yang kita punya kewajiban kepada instansi kita, kepada atasan kita, kepada majikan kita, tapi kita juga punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mengkompromikan dua kewajiban dengan baik di waktu yang sama, maka kita akan mendapatkan dua pahala atau pahala yang berlipat ganda. Subhanallah. Coba lihat bagaimana Rahman dan Rahimnya Allah Azza wa Jalla. Jawadun Karim. Allah sangat dermawan kepada kita. Ya? Nah, lihatlah. Nabi contohkan ini. Ini luar biasa. Bahkan kalau kita lihat nas-nas yang menyebutkan atau yang dalam konteks yang seperti ini, maka akan luar biasa sekali bermacam-macam ungkapan Nabi untuk mengapresiasi orang yang dalam posisi seperti ini bisa berhasil menggabungkan dua kewajiban dalam satu waktu. Dan Nabi juga pernah mengatakan tentang dakwah ini ya, dakwah dan jihad misalkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan begini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya afdalul jihadi kalimatu adlin 'inda sultanin ja'ir. Sesungguhnya jihad atau perjuangan yang paling afdal, yang paling hebat itu adalah mengucapkan perkataan yang adil. Atau dalam lain kalimatul haqqi, mengucapkan kebenaran sebagai sebuah kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, penguasa yang jahat. Itu berbeda nilainya di mata Allah SWT. Walaupun materi dakwanya sama nih dengan kita sekarang nih, ya kan? Sama, tapi karena mihnanya atau karena situasinya berbeda, objeknya berbeda, tantangannya juga berbeda. Kalau kita mau teriak-teriak di sini mah oke-oke aja, enggak ada risiko. Kasar gitu ya. Kan ringan-ringan saja. Ada risikonya. Misalkan ringan-ringan saja. Tapi mampu enggak kita mengungkapkan kalimat yang seperti ini di depan penguasa yang zalim misalkan? Nah, belum tentu. Nah, karena berat itu, konsekuensinya berat, tanggung jawabnya berat, kamu gitu ya. Maka oleh agama menyampaikan kalimat yang hak di tempat terbuka, di tempat yang stabil-stabil saja ketika kita berjaya. Iya, tapi tidak akan sama nilainya ketika kita mampu untuk istiqamah di atas kebenaran itu, mengucapkan yang hak itu hak walau kana murran, kata Nabi. Kul haqqi walau kana murran. Katakan kebenaran itu sebagai kebenaran sekalipun pahit akibatnya. Yang mampu begitu, Allah akan apresiasi. Perjuangannya akan meningkat nilainya. Balasannya akan digandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi juga mengatakan, inna izamil jaza, inna izamal jaza ma'asyiddatil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sangat erat hubungannya dengan beratnya tantangan dan perjuangan. Nah, jadi kita ini sebagai bawahan, kita enggak budak lagi. Alhamdulillah, kecuali budak bagi Allah. Kita hanya budak bagi Allah Ta'ala. Dengan sesama, kita sesama merdeka. Tapi di antara kita ada bawahan, ada atasan. Ada pekerja, ada yang memberi pekerjaan. Ada staff, ada ownernya. Kan begitu kan? Nah, ketika kita mampu konsisten berbuat yang benar, mengatakan kebenaran, apapun konsekuensinya, kita sampai dengan cara yang baik, maka itu pahalanya beda dengan orang yang berdakwah mengatakan kebenaran di situasi kondisi normal-normal saja. Nah, ini yang dimaksud bahwasanya ada kalanya agama menggandakan pahala itu karena risiko dan tantangannya, sekalipun objeknya sama, motifnya sama. Tayyib. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang kedua kita baca hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Rasul pernah berkata atau bersabda kepada mereka, kepada para sahabat, di antaranya di situ ada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi salasatun lahum ajrani. Ada tiga golongan manusia yang mereka itu punya atau diberi dua pahala. Ini ada hubungan dengan hadis yang tadi kan. Jadi di hadis ini Nabi sebut ada tiga kelompok manusia yang mereka akan diberikan dua pahala. Siapa kelompok yang tiga itu? Pertama kata Rasulullah, rajulun min ahlil kitabi amana bi nabihi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama falahu ajrani. Pertama adalah seseorang atau para ahlu kitab. Seorang, dua orang, tiga orang. Ya, jadi ini hitungannya bukan. Pokoknya orang yang asalnya, historinya, awalnya dia adalah ahlu kitab. Ya kan? Berpegang kepada Alkitab. Beriman kepada Nabi yang diutus kepada mereka. Tapi ketika dia telah menemukan atau mendapatkan berita, telah sampai kabar kepadanya bahwa ada Nabi yang datang setelah Nabinya itu, dia pun juga beriman kepadanya. Dia percaya kepadanya. Maka ahlu kitab yang seperti ini akan diberikan dua pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia telah melakukan sesuatu yang tidaklah mudah bagi yang lainnya. Coba bayangkan. Kalau seandainya dia misalkan nih tidak beragama sama sekali, kemudian di tengah jalan dia beragama, mungkin agak sisik ringan dibandingkan orang yang sudah kecil terlahir dari sebuah agama samawi juga dasarnya. Ada juga nabi diutus kepada kaumnya, ada juga kitab suci diturunkan kepada mereka dulu. Itu sudah terpatri, dia lahir dari keluarga yang begitu, dia dibesarkan, dididik, diayomi dalam keluarga yang berbangsa seperti itu, tinggal di komunitas begitu, di negeri yang punya ideologi yang seperti itu. Nah, untuk berpindah ke agama yang lain itu tidak mudah. Ya kan? Tidak mudah. Saya walaupun belum pernah merasakan, tapi saya sangat menyadari itu tidak akan mudah. Untuk membuktikan, tanya aja lah kepada kawan-kawan kita yang seperti itu kan. Tidak mudah. Nah, oleh Allah Azza wa Jalla diberikan apresiasi orang yang begitu. Dia akan diberikan pahala dua kali lipat oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dia telah bisa membuka hatinya untuk menerima dua hal yang berbeda secara manusiawi atau secara pemahaman manusiawi di waktu yang sama, maksudnya dalam kehidupannya. Dia beriman kepada Nabi dia kemarin, tapi dia juga bisa membuka hati untuk beriman kepada Nabi yang setelahnya. Ini dia. Ini luar biasa. Bahkan kalau seandainya itu akan lebih lagi, kalau seandainya orang itu yang ahlu kitab itu dia bukan orang biasa saja. Kalau kita ini orang biasa aja nih, kalau kita pindah agama berhijrah ya udah untuk kita aja paling kan gitu kira-kira. Nah, coba bayangkan kalau seandainya dia ini ada seorang tokoh, seorang pemimpin yang mana keputusannya itu akan memberikan pengaruh besar kepada orang ramai. Ini akan lebih luar biasa lagi. Akan lebih luar biasa lagi. Tidak akan sama dengan itu terjadi pada orang biasa-biasa saja. Makanya itulah yang dikatakan dan dijelaskan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Heraklius, Raja Romawi di masa itu. Ketika Nabi mengajaknya dan menawarkan kepadanya Islam, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suratnya kepada Heraklius ini, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Wahai Heraklius, aku bersurat kepada engkau, mengajak engkau untuk menerima dakwah Islam ini. Terus apa kata Nabi sana? Aslim taslim yu'tikallahu ajraka marratain. Maksud Islamlah, terimalah. Kalau kau terima, maka Allah akan memberikan engkau pahala dua kali lipat. Kenapa begitu? Ya, pertama adalah dia akan diberikan pahala karena dia telah berpegang teguh kepada agama sebelumnya. Agama samawi juga. Yang dibawa oleh Rasul juga. Kemudian dia tidak pula lah merasa gengsi. Dia bisa move on dari agama lama untuk berpindah kepada agama yang lebih baik, sempurna. Itu adalah masa transisi yang tidak mudah. Itu perubahan yang tidak mudah bagi semua orang. Apalagi seorang raja. Dia raja. Yang didakwa adalah raja. Subhanallah. Tapi Nabi katakan, fa in tawallaita fa inna alayka ismul arisiyin. Tapi ingat, kalau engkau berpaling, engkau tidak terima tawaran ini, engkau tidak terima Islam, engkau juga akan mesti bertanggung jawab bukan atas dirimu saja, tapi engkau akan bertanggung jawab atas dosa rakyat-rakyat engkau. Karena mereka hidup di bawah kontrol dan di dalam tanggungan engkau. Coba lihat. Jadi menunjukkan ke kita ada kalanya balasan amal itu bisa berbeda antara satu yang lain, objek yang inti yang sama, ya kan? Tapi karena beda situasi, kondisi, beda tantangan, rintangan di dalam melakukannya. Dan itu pula yang dikatakan oleh Rasul kepada para sahabat di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Tajiduna an-nasa ma'adin. Kalian akan mendapati manusia ini seperti barang-barang tambang. Mentambang emas, perak, nikel apalagi. Ya kan? Kemudian kata Rasul, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Orang yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyahnya juga akan menjadi orang terbaik di masa Islamnya kalau dia bisa menjadi orang yang faqih, mengerti Islam ini, bukan hanya sekedar muslim begitu saja, bukan sekedar untuk dirinya, tapi dia juga punya kemampuan untuk berkontribusi dalam menebarkan, memperjuangkan Islam ini. Kenapa disebut ma'adin? Barang tambang, iya. Emas itu dulu ketika dikuburnya, sudah berharga juga. Kalau sudah didapati, diolah, dibersihkan, disepuh, itu kan akan semakin berkilau kan? Tapi kalau nggak disepuh pun dia akan tidak berkilau. Dalam tanah emas, kan tidak mulia kan? Iya, begitu. Jadi Islam ini datang adalah untuk mengangkatkan manusia kepada martabat yang jauh lebih mulia. Kalau dia sudah mulia dulu di masanya, tapi kalau dia bisa membuka hati untuk Islam, dan dia bisa berkontribusi untuk Islam, maka itu akan menjadi orang yang lebih mulia lagi, seperti barang tambang tadi. Walaupun sekarang dia mahal, bukan karena dia disepuh, itu bukan dia berkilat. Karena enggak berkilatnya tanah pun juga akan mahal. Itulah permisalan orang yang baik di masa jahiliyahnya juga akan menjadi lebih baik di masa Islamnya, terutama ketika dia bisa berkontribusi untuk Islam. Ah, ini yang pertama. Yang kedua, siapa lagi orang yang akan dapat dua pahala ini kata Rasul? Yaitu al-abdul mamluku idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi. Yaitu seorang hamba sahaya. Kapan dia bisa dapatkan dua pahala ini? Pertama, bila mana ia bisa menunaikan hak Allah. Tadi hadis tadi menyebutkan dia beribadah dengan baik kan? Ibadahnya kan hak Allah, kewajiban kita kepada Allah. Nah, dia bisa tunaikan kewajibannya kepada Allah yang merupakan hak Allah dari hambanya dengan baik. Tapi dia juga tidak mengenyampingkan hak tuan dan majikannya. Yang tadi kita sebut dia bisa mengkompromikan dua kewajiban di waktu yang sama. Hak majikannya dia tunaikan. Kewajibannya kepada majikannya dia tunaikan dengan baik. Tapi hak dia, kewajibannya kepada Allah, itu tidak pernah dia kurangi dengan alasan punya kewajiban kepada majikan dan semacamnya. Tidak. Ini yang semakna hadis yang pertama tadi. Yang ketiga siapa lagi? Yang ketiga kata adalah rajulun kanat indahu amatun yata'uha fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha summa a'taqaha fatazawwajaha falahu ajrani. Yang ketiga adalah seseorang yang dia punya budak hamba sahaya yang dia gauli, karena hamba sahaya dulu waktu zaman perbudakan halal bagi tuannya. Jadi dia punya budak, budak ini sudah dia gauli. Ya. Kemudian dia ajarkan dia adab, dia didik dengan baik. Ya kan? Dia berlaku baik kepadanya, dia beradab baik kepada budak itu, dan dia pun ajari budak itu dengan pengajaran yang baik. Diajarkan agama. Nah, kemudian setelah itu dia merdekakan, dia bebaskan budak itu. Sehingga yang tadi dia sebagai budak, sekarang dia sudah menjadi orang yang merdeka. Setelah dia merdekakan, dia nikahi lagi secara Islam. Nah, majikan yang seperti ini, tuan yang seperti ini adalah tuan yang akan mendapatkan pahala yang dilipatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pekerjaannya itu tidaklah mudah. Untuk melakukan itu tidaklah mudah bagi semua para majikan. atau semua para tuan. Tidak. Dan ini menunjukkan kejujurannya, ketulusannya, keseriusannya. Ya kan, dia ajari, dia beradab kepadanya, bergaul dengan baik dengannya. Dia ajarkan juga kebaikan kepadanya. Dia merdekakan, dia nikahi lagi. Kalau ada sempat tuan-tuan yang zaman sekarang dah bebas, sudah dia pergi cari yang lain lagi. Nih, pergi-pergilah gitu kan. Nah, dia berganti lagi dengan yang lain. Ah, ini tidak. Dia tetap konsisten dan istiqamah dalam kebaikannya itu. Maka seperti ini akan dapat dua pahala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah di antara faedah yang bisa kita sebutkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ada faedah dan manfaat. Maka mari kita mencoba berjuang untuk menjadi orang-orang yang masuk ke dalam kelompok ini. Orang yang pahalanya digandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Silakan kita pilih mana yang mudah bagi kita untuk melakukannya. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan meradanya. Wallahu Ta'ala alam sawab. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan satu atau dua saja, dipersilakan.
1: Terima kasih Zat, dari pembahasan pelajaran telah disampaikan. Alhamdulillah, semoga menjadi pencerahan kepada kita semuanya. Dari hadis yang telah dijelaskan oleh Ustaz tadi, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kita memanfaatkan waktu yang tersisa, mempersilakan satu atau dua pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar pembahasan pertanyaan lainnya, kaum muslimin dan muslimat, kami berikan kesempatan. Untuk nomor telepon di 0811-75-30000 atau nomor telepon WA di 0811-75-44444. Dan yang kami ingatkan juga untuk pemirsa yang menyimak kita streaming YouTube, Facebook, dan Instagram, nomor yang kami sebutkan juga telah kami terangkan di layar monitor kita masing-masing. Untuk antum dapat hubungi. Kami ulangi untuk nomor telepon di 0811-75-30000 atau nomor telepon WA di 0811-75-44444. Nah, kita coba angkat pertanyaan yang ingin ditanyakan secara langsung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa ada, siapa di mana, Ibu?
2: Dari pendengar setia Pekanbaru.
1: Ya, silakan Ibu.
2: Ya, kecilkan dulu. Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cucu saya mengerjakan kuburan datuknya. Isinya dengan krekel di atasnya tuh Ustaz. Banyak Ustaz. Jadi ada yang negurnya Ustaz. Kok banyak kali ini dibikin. Nanti katanya keberatan mayat ini dalam katanya. Memang iya tuh Ustaz. Tidak boleh. Ya tidak boleh dibikin gitu. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya katakan pertanyaan itu boleh apa tidak boleh begitu ya, yang seperti itu. Saya katakan ada kalanya tidak boleh, ada kalanya boleh. Ya kan? Itu pertama dulu. Kapan tidak boleh? Kalau kan tadi kan disebut batu banyak gitu ya. Kerikil banyak gitu. Nah, kan banyak ini kan merupakan sebuah kalimat yang multi penafsiran kan? Kira-kira antum bisa bayangkan enggak? Banyak ini apa nih gambarannya? Satu ember, satu gerobak, satu truk, dua truk. Berapa kira-kira? Susah ya? Oke, baik. Oke. Intinya, maka saya katakan bisa boleh, bisa tidak boleh. Nah, kapan tidak bolehnya? Kalau seandainya saking banyaknya kerikil yang ditaburkan itu, sehingga menjadikan kuburan itu seperti sudah dibangun. Kalau begitu saking banyaknya, maka itu jadi tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena sudah masuk ke dalam bentuk membangun kuburan. Dan membangun kuburan itu kan tidak boleh. Dan Nabi perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, "Wala tada' qabran musyarrafan illa sawaita." Jangan kau biarkan satu pun kuburan yang ditinggikan, kecuali kau ratakan, kata Rasul. Karena memang membangun kuburan tidak dibolehkan. Maka kalau seandainya batu yang ditumpahkan itu sudah membentuk pula kuburan itu seperti kuburan dibangun, maka tidak boleh. Bukan karena menumpahkan batu enggak boleh, tapi karena sudah membentuk

Hah? Tidak kan? Nah, karena tidak, kalau tidak berarti banyaknya masih dalam koridor yang diperbolehkan. Karena kita tidak membangun, tapi hanya kita tabur di situ kerikil. Apakah untuk menandai itu adalah kuburan? Misalkan kan juga menandai kuburan kan juga disuruh kan agar kita tidak bisa menjaga etika-etikanya kan begitu. Nah, memang dia tidak berbentuk batu nisan, tapi batunya banyak-banyak satu gerobak. Tapi kita ditabur gimana? Tidak ada yang berubah bentuk kuburan itu. Cuma kita tahu di situ ada kuburan. Kita. Nah kalau masih konteks ini, saya katakan itu masih dalam konteks yang normal dan wajar, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah sampai membentuk kuburan itu seperti piramida pun nanti, saking banyak batu itu tentu tidak diperbolehkan. Karena termasuk kepada makna membangun kuburan. Semoga bisa dipahami ya. Nah, ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dihubungkan apa ia tidak boleh karena keberatan nanti mahitnya. Nah ini dari sisi pemahaman dan keyakinan ya, atau mindset. Nah, saya katakan kalau itu maka ini tidak ada urusan sama sekali. Ya kan? Bukan tidak urusan sama sekali. Buktinya Nabi ketika Nabi melarang membangun kuburan itu enggak pernah satu huruf pun Nabi menghubungkan dengan nanti kasihan dong mayatnya keberatan nanti kejepit nanti, enggak ada. Ya kan? Urusan membangun kuburan itu dilarang bukan karena membebani si ahli mayatnya karena bobot kuburnya bertambah, bukan itu. Tapi nanti akan menjadi wasilah sarana terbukanya kesyirikan, wulu, khurafat dan semacamnya. Kan gitu. Seperti yang terjadi kita-kita kan. Nah, itu dia. Jadi tidak benar itu yang kedua ini. Jadi apapun mau ditaruh di atas kuburan itu enggak akan terasa oleh yang dalam kuburnya. Ya kan? Karena kubur itu berat dan tidak beratnya bukan karena benda yang ada di atasnya, tapi karena posisi seorang hamba itu di hadapan Tuhannya, di hadapan Rabb-nya. Ya kan? Kalau dia orang yang bertakwa, orang yang soleh, orang beriman, bertauhid, maka kuburnya akan menjadi raudhatun min riyadil jannah. Akan menjadi kuburan itu seperti taman atau taman di antara taman-taman surga. Sehingga nanti ketika dibangkitkan, ditanya ke dia berapa lama kau di kuburan. Dia katakan, yauman, oh ba'da yaum. Rasa-rasa baru sehari atau setengah hari rasanya. Baru pada beribu-ribu tahun kali. Karena dia nikmat bahagia di dalamnya. Tapi kalau dia tidak soleh, maka kuburnya akan menjadi hufratun min hufar niyar. Akan menjadi lubang di antara lubang-lubang neraka jahannam. Mulyazubillah. Ah, itulah yang akan menyebabkan kuburan itu bagaimana rasanya bagi si penghuninya. Kalau dia jahat akan disempitkan, akan sampai remuk tulang belulangnya, kata Rasul. Ya kan? Akan diremukkan tulang belulangnya. Tapi kalau dia saleh akan dilapangkan kuburnya, akan diterangi dia di dalam. Maka salah satu di antara doa yang dijaga Nabi adalah Allahumma Allahumma ja'anli atau Allahumma ja'anli abi qabrahu raudhatan min riyadil jannah wa la taj'alhu hufratan min hufar niyar. Ya kan? Jadikan kuburan itu bagi ayahku, orang tuaku sebagai salah satu taman di antara taman-taman surga. Jangan jadikan bagi dia kuburannya lubang di antara lubang-lubang api neraka. Kemudian kita doakan ya, lapangkan kuburnya wanawirhu fihi. Ya kan? Dan terangilah beliau di dalamnya. Karena itu kenyataan. Nah ini yang akan berpengaruh kepada ahli kubur itu, amal dia dan posisi dia di hadapan Allah SWT. Bukan kena benda yang ada di atasnya. Kalau dia tidak soleh, tak dihimpit sama pasir sedikit pun, tetap juga akan berat dia. Ini harus dipahami. Ini barangkali yang bisa saya komentari. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin kita cukup sekian saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya. Kekurangan tentu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Nabi Muhammadin. Wa akhiru da'wah.

0: أنا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kami ucapkan kembali kepada guru kita Ustaz Syamsuddin Al-Fauzan, hafizallahu taala. Dari pembahasan kita pada ada belum furat telah kita dengarkan bersama kaum muslimin dan muslimat. Kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya. Insyaallah taala. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimakumullah, jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Apa itu ragu? Kapan sesuatu itu disebut dengan meragukan? Ragu artinya antara iya dan tidaknya sama-sama seimbang. Itu namanya ragu. Maka Rasulullah mengatakan, "Da ma yaribuka," tinggalkan apa yang meragukan kamu, "ila ma la yaribuk," kepada apa yang tidak kamu membuat kamu ragu. Ragu, ya ketika kita ingin memutuskan apakah iya atau tidak, kita tidak tahu. Karena antara iya dan tidaknya ternyata sama 50-50. Berarti itu ragu. Kalau kita perhatikan, perkara yang meragukan ini banyak sekali ya di dalam dalam kehidupan kita. Sebuah contoh, apabila kita misalnya ragu ketika sedang sholat, apakah 2 atau 3? Kita bingung, apa yang harus kita lakukan ketika kita ragu itu? Maka Rasulullah mengatakan, ambil yang tidak meragukan. Apa itu yang yakin? Yang yakin itu yang tidak meragukan. Kalau kita misalnya ragu, kita sholat ini 3 apa 2, berarti yang yakin 2, yang meragukan 3, berarti kita ambil yang 2, tambah 1 lagi, kemudian sujud sahwi 2 rakaat. Ikhwata Islam azaniyallah wa iyyakum. Ada beberapa perkara yang itu kita katakan masih di dalam ambang keraguan. Yang pertama, hadis lemah. Tahukah kita bahwa hadis lemah itu masih diambang keraguan? Dalam ilmu hadis, hadis yang lemah, yang paling ringan lemahnya itu kalau ada perawi yang disebut sayyi'ul hifab. Apa itu? Buruk hafalan. Kapan seorang perawi disebut buruk hafalan? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, huwa alla yatarajjah janibu sawabihi ala janibi khata'ihi. Yaitu sisi benarnya tidak bisa mengalahkan sisi salahnya, seimbang. Berarti salah dan benarnya seimbang. Ini namanya ragu. Berarti ke atas dasar itu, hadis lemah itu menghasilkan keraguan. Makanya Imam Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa hadis lemah tidak boleh dipakai, baik dalam masalah hukum, akidah, demikian pula dalam masalah fadilah amal. Mutlak tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena hadis lemah hanya menghasilkan keraguan. Bukankah Rasulullah SAW melarang kita mengikuti dhon, dugaan-dugaan? Kata Rasulullah, iyakum wa dhon, fa inna dhon akdzabul hadis. Jauhi oleh kamu dugaan, karena itu sebut sedusta-dustanya perkataan. Sedangkan hadis lemah itu hanya menghasilkan dugaan. Iya. Hadis lemah itu hanya menghasilkan dugaan atau keraguan. Berarti hadis lemah harus ditinggalkan sama sekali. Maka pendapat yang mengatakan boleh mengamalkan hadis lemah itu pendapat yang sebetulnya tidak mempunyai dasar. Hanya sebatas kehati-hatian saja tidak cukup. Ya, sampai sesuatu itu terangkat dari sesuatu yang sifatnya meragukan. Taklid. Kalau kita mengikuti seseorang dengan tanpa dalil, berarti antara ada dalil dan tidak ada dalilnya sama-sama seimbang. Kita nggak tahu. Ketika Anda mengikuti pendapat kiai, kemudian kita tidak tahu dalilnya apa, alias taklid membeo. Maka itu tidak disebut ilmu. Kenapa? Karena taklid itu hakikatnya ya masih meragukan. Antara ada dalil, antara tidak ada dalilnya masih sama-sama kuat. Makanya Imam Suyuti berkata, ajma'an ulama ala annan taklid laisa bi ilmi. Ya, para ulama bersepakat bahwa taklid itu bukan ilmu. Wa annal muqallid laisa bi alim. Dan bahwasanya orang yang bertaklid itu bukan alim, bukan ulama. Ya. Kalau dalam permasalahan-permasalahan kita selalu mengikuti yang ragu, bahaya untuk agama kita. Maka kembalikan kepada yang yakin, kata Rasulullah. Da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Dalam masalah ibadah, para ulama memberikan kaidah. Pada asalnya, ibadah itu adalah tidak boleh. Kenapa? Karena ibadah itu hak Allah. Dan Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Berarti pada asalnya ibadah itu kenapa? Tidak boleh. Nah sekarang kalau kita merasa ragu, ini ibadah disunahkan apa enggak? Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan disunahkan. Maka jangan kita amalkan dulu. Kenapa? Karena pada asalnya ibadah itu tidak boleh. Sampai kita betul-betul mendapatkan dalil yang kuat yang menunjukkan akan diperintahkannya ibadah tersebut. Dalam masalah dunia, pada asalnya ibadah, masalah dunia itu pada asalnya halal. Maka pada waktu itu, jangan kita haramkan dulu sampai ada dalil yang tegas mengharamkan. Kalau kita ragu ini halal apa haram, kita katakan saya tidak berani mengharamkan karena tidak, saya belum menemukan dalilnya. Tapi saya juga belum berani untuk memakan, ya, karena dikhawatirkan ini syubhat. Sedangkan syubhat itu dianjurkan untuk kita meninggalkannya. Kemudian akhwal Islam azanillah wa ayakum. Dalam masalah pernikahan, pada asalnya kemaluan itu haram. Seseorang suami yang ragu apakah saya sudah menjatuhkan talak apa belum. Kata para ulama pada asalnya talak belum ada. Dalam masalah muamalah, pada asalnya muamalah itu halal. Tidak boleh kita haramkan sampai ada dalil. Nah, kita kembalikan kepada yang yakin. Sehingga pada waktu itu kita akan merasa ya tenang dalam hidup kita. Ketika kita misalnya jam 11 sudah berwudu. Kemudian pas masuk zuhur kita ragu. Tadi saya batal apa enggak ya? Kayaknya batal deh, kayaknya enggak deh. Ya, maka pada asalnya wudu masih ada. Karena kita sudah yakin bahwa tadi kita sudah berwudu. Maka kalau kita tidak berwudu lagi tidak mengapa. Beda kalau kita misalnya sudah yakin tadi saya masuk WC, saya buang air, tapi setelah itu saya ragu, tadi saya wudu apa enggak ya? Maka pada waktu itu kita kembalikan kepada asal yang yakin bahwa kita belum wudu. Ya, subhanallah. Ini sebuah kaidah yang agung ya, akhul Islam azanillah wa iyyakum. Yang menunjukkan bahwa kita di dalam masalah beragama harus berdasarkan kepada sesuatu yang sifatnya pasti, apa? Berilmu. Ya, bukan sesuatu yang meragukan. Dalam kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita pun seharusnya demikian. Tidak mencukupkan diri hanya sebatas membeo mengikuti pendapat tanpa kita mengetahui dalilnya. Karena taklid itu sudah saya sebutkan masih pada kategori yang meragukan. Bisa jadi ada dalilnya dan bisa jadi tidak ada dalilnya. Akhul Islam azanillahu ayyakum. Ketika kita dihadapkan pada permasalahan di masyarakat kita, kita ragu, mana yang benar sih? Yang ini apa yang itu? Keraguan itu akibat daripada ketidaktahuan kita. Keraguan itu muncul akibat daripada kurangnya keilmuan kita. Akhirnya kita jadi ragu-ragu. Saya yakin kalau kita ilmunya sudah banyak, ya sudah paham tentang permasalahan tersebut, kita tidak akan ragu lagi. Tapi ketika keilmuan kita kurang atau keilmuan kita terbalik, akhirnya pada waktu itu keraguan itu terus menghantui hati kita. Nah, itulah sebabnya banyak orang yang merasa bingung, ya, ketika dihadapkan pada fenomena ini yang masing-masing mengaku dirinya di atas kebenaran. Makanya dia merasa bingung, mana sih di atas kebenaran? Ini siapa yang benar? Semua mengaku dirinya benar. Kita katakan, tinggalkan yang meragukan. Dengan cara apa? Nuntut ilmu dong. Cari, ya, literatur-literaturnya, bagaimana pendapat ulama-nya, penafsirannya, dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sehingga kita beragama betul-betul di atas keyakinan, bukan berdasarkan kepada sesuatu yang meragukan. Maka tinggalkan yang ragu, ambil yang tidak meragukan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa usia manusia berjalan menggerogoti dirinya dan mendekati ajalnya. Modal terbesar yang Allah berikan kepada seluruh manusia adalah waktu, umur, kesempatan. Inilah modal terbesar yang begitu berharga bagi manusia manakala mereka mampu menggunakannya. Namun memang sudah merupakan ketentuan Allah, banyak orang-orang yang lalai dengan masa, dengan waktu, dengan usia, dengan umurnya. Padahal Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan berbagai macam ragam panggalan-panggalan waktu, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini sehingga Allah berkali-kali menyebutkan dalam kitabnya sumpahnya. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal layli, demi waktu malam. Wal duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wal syafaq, wal layli, wa ma wasaq. Allah bersumpah demi waktu syafaq, ketika matahari telah tenggelam bersisa di ufuk barat, warna merah jingga yang akan segera tenggelam berganti kelam menjadi isya, itu syafaq. Allah berjanji dengan waktu asyafaq. Penggalan demi penggalan waktu agar manusia sadar inilah modal yang terbesar. Namun di hari kiamat akan menjerit manusia, mereka merintih atas waktu yang mereka sia-siakan dalam gelimang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat, penyesalan yang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur, tak guna penyesalan yang mereka sesali. Allah Jalla wa'ala mengucapkan tentang mereka, penghuni neraka, bagaimana rintihan mereka dalam surat Fatir pada ayat yang ke-37. Allah Jalla wa Ala mengatakan,
2: "Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna

0: Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan mereka merintih, mereka menjerit dalamnya.
1: Tuhan,
0: keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Kami janji, kami bersumpah, kalau kembalikan kami ke dunia kami, pasti kami akan berbuat amal saleh. Tidak sebagaimana yang lalu-lalu kami lakukan. Allahu Akbar, penyesalan penghuni neraka dengan waktu yang mereka sia-siakan. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang makmur, umur yang panjang? Allah panjangkan hidup kalian melewati 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Usia yang Allah makmurkan. Namun mengapa tidak ada yang mau mengambil pelajaran peringatan tentang waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah SWT telah bentangkan? Wajahakum an-nadhir. Bukan sekedar umur yang kami panjangkan, kami berikan kepada kalian an-nadhir, peringatan. Berkata Ibn Abbas, an-nadhir as-syaib. Peringatan itu adalah huban yang telah muncul di kepala. Kau bersiap-siap, kau akan segera mati meninggalkan dunia fana ini. Kau perbaiki akhir hidupmu, sisa hidupmu. Allahu Akbar. Alangkah rahmatnya Allah, ibadallah. Allah berikan kepada kita tanda-tanda agar kita siap-siap. Uban di kepala, penyakit yang mendera, usia yang Allah sampaikan kepada usia 60 tahun. Ini semua masuk kepada an-nadhir, peringatan. Tak juga mengambil peringatan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Tak ada orang yang mau mengambil peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Waja'akum an-nadhir, sudah Allah kirimkan kepada kalian utusan memberi kabar peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Fadhuqu, sekarang rasakan. Rasakan atas kelalaian kalian, membuang-buang masa, membunuh waktu sia-sia. Famalidzalimina min nashir. Sungguh orang-orang yang zalim tak akan lagi ada penolongnya di sini di negeri akhirat. Tak ada penolongnya di dunia ya. Menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kekuasaan, semua akan kau segera tinggalkan. Nabi SAW pernah melewati kuburan sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, kata Rasulullah, ini kuburan siapa? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kuburan si fulan, ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi yang mulia SAW? Sungguh, kata Nabi SAW, dua rakaat. Dalam riwayat lain, rakaatani tahqirunahuma. Dua rakaat yang akan sepelekan, tidak mau akan kerjakan karena malas. Sungguh, lebih berharga, lebih dicintai, lebih diingini oleh orang ini daripada apa yang ada pada kalian berupa dunia kalian. Dua rakaat yang kadang-kadang kita sepelekan, malas kita kerjakan ketika mati terbujur dalam tanah. Inilah harapan, inilah impian orang-orang yang telah terkubur dalam tanah. Mereka ingin kalaulah sekiranya dihidupkan salat dua rakaat saja. Yang kita menyia-nyiakannya, yang kita menyepelekannya, yang kita meninggalkannya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, Nabi kita mengingatkan kepada kita semua. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali sab'an. Kau muslimin, segera kalian beramal, jangan tunggu muncul 7 hal baru kan sibuk beramal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Nunggu nanti bangkrut, fakir datang kepadamu, baru kau sibuk berandai-andai mau beramal. Dahulu kau kaya, kikir. Kaya, bakhil. Kau tumpuk-tumpuk hartamu untuk anakmu, keturunanmu. Kau ingin tinggalkan 7 keturunan untuk mereka. Tapi untuk akhiratmu, kau miskin. Kau fakir. Subhanallah. Sekarang kau telah jatuh bangkrut. Baru kau sibuk mau beramal, mau beribadah, mau berinfak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Mau nunggu fakir yang buat kau dilupakan manusia, au ghinan mutghian. Beramal, jangan tunggu-tunggu, jangan katakan nanti kalau saya sudah kaya. Jangan katakan aku beramal nunggu nanti kaya. Banyak orang ketika kaya, mutghian, kekayaannya membuatnya melampaui batas. Ngajilah akhi, saudaraku, datang kajian. Nantilah Ustaz, saya tak bisa sekarang untuk mengaji. Jangankan mengaji, dapur di rumah tak berasa. Nanti kalau saya sudah banyak income, gaji saya banyak, saya ngaji. Subhanallah. Ngajilah, tak bisa Ustaz, aku belum punya mobil. Nanti kalau sudah punya mobil. Kau punya mobil, lupa kau dengan masjid. Jangan kau tunggu kaya. nanti kaya mudghiyan membuat engkau lalai melampaui batas. Subhanallah. Beri infak tu orang kaya. Saya fakir. Subhanallah. Padahal Allah tidak pernah membatasi infak. Kalau kau fakir, kau infak sesuai dengan kefakiran yang ada padamu. Tak mampu kau berinfak 1.000, 2.000, 10.000. Jangan kau tunggu kaya baru berinfak. Nanti kau kaya, mudghiyan membuat engkau lalai melampaui batas. Jangan kau tunda-tunda amal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw maradan mufsidan?" Apakah kau sibuk menunggu-nunggu nanti? Beramallah engkau, jangan sampai datang kepadamu penyakit membuat engkau rusak binasa, tak mampu lagi beramal saleh. Jangan sampai engkau menunggu sakit datang menerpamu, melandamu, baru kau sibuk mimpi beramal. Ya Rob, ya Allah, kalau aku sehat, aku datang ke masjid, aku akan mendatangi kajian, aku akan berinfak, aku beramal saleh, menyambung silaturahmi, berbuat bakti kepada orang tua. Terlambat saudaraku, sakit menderamu. Jangan tunggu sakit datang baru kau beramal, baru kau bermimpi beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw haraman mufannidan?" Kau tunggu nanti tua, setelah kau tua pikun. Banyak orang menunda-nunda untuk bertobat. Nanti ajalah tobat kalau sudah umur 40 tahun, nanti ajalah tobat kalau sudah pensiun dulu. Sekarang mumpung masih bisa, semuanya bisa diatur. Nanti tobat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti tunggu-tunggu. Kau tunggu masa tua baru bertobat. Subhanallah. Membuat engkau pikun. Ketika engkau datang masa tuamu, engkau telah pikun. Apa yang mau kau lakukan? Mau berjalan kaki menggetar, mata pandangannya nanar. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw mautan mujhizan?" Kau nunggu mati baru mau beramal. Sekarang kau masih hidup, beramal sekarang. Jangan tunggu nanti mati. Yang datang menyebutmu tiba-tiba, selesai. Semua orang-orang yang mati mengatakan kepada Allah, "Rabbirji'un, Tuhan Allah, kembalikan kami. La'alli a'malu salihan fima taraktu." Tuhan, aku mau kembali, aku ingin beramal salih. Dahulu aku menyesal tidak mengerjakannya. Terlambat penyesalan ibadullah. Beramal, jangan sampai kau menunggu dajjal datang. Kalau dajjal datang, selesai. Inilah fitnah terbesar. Tak mampu kau beramal, kau akan terpedaya dengan dajjal, dengan fitnahnya, kejahatannya. Jangan tunggu dajjal datang. Subhanallah. Beramal sekarang mumpung dajjal belum keluar, mumpung kau masih muda belum tua, mumpung kau sehat belum sakit. Beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasyarru ghaibin yuntadhar." Dajjal inilah seburuk-buruk perkara gaib yang sedang ditunggu-tunggu. Kalau keluar habis, menyusahkan kaum muslimin, membuat fitnah yang besar, keluar diikuti oleh 70 ribu kaum Yahudi. Kau tak mau beramal? Nunggu kiamat datang, ditiupkan sangkakala oleh Israfil, baru kau mau beramal? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Was-sa'atu adha wa amar." Kalaulah namanya kiamat, inilah merupakan urusan yang paling pahit, paling membinasakan, musibah dan petaka. Jangan sampai kiamat datang kau baru beramal. Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, "Kau jangan tunggu-tunggu waktu sore kau mau beramal. Kalau kau ada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi mau beramal. Segera ketika ingat beramal, kerjakan, amalkan. Kau punya uang, infakkan. Kau punya ilmu, sampaikan sebelum datang penyesalan." Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, Allah, betapa berkahnya umur mereka, betapa berkahnya waktu mereka. Bandingkan dengan kita, ya Allah, berikan waktu yang panjang, sibuk dalam dunia yang tak pernah sampai-sampai, tak pernah membuat kita puas dan rela. Lihatlah bagaimana para ulama, berkahnya hidup mereka. Subhanallah, Syekhul Islam keluar satu kitab Aqidah Wasithiyah. Perjalanan Haji Ibnu Qayyim rahimahullah, muncul satu kitab yang begitu tebal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Ada seseorang yang datangnya oleh

Allah wafatkan dia, belum sempat menikah. Allahu Akbar, berkah hidupnya. Kitab Arba'in, semua orang punya. Riyadus Salihin, semua orang punya. Betapa berkahnya hidup mereka. Bahkan sejak kecil, Nawawi rahimahullah, Allah berikan kepada taufik. Sibuk kawan-kawan yang mengatakan, Nawawi kau sibuk saja dengan kitabmu, mari kita bermain-main. Ya, kata Nawawi rahimahullah, aku diciptakan Allah bukan untuk bermain-main seperti ini. Allahu Akbar, tujuan hidup kita negeri akhirat, bukan dunia ini. Semua yang kita kerjakan di dunia harus niatnya untuk negeri akhirat. Kau bekerja untuk akhirat, kau menyambung satu rahmi untuk akhirat, kau memberi makan nasi untuk akhirat, kau datang mengaji untuk akhirat. Jadikan, fokuskan tujuanmu akhirat. Insya Allah, Allah akan berkahi hidupmu.

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
4: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
3: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
5: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
4: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
3: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata: saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata: sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit: sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata: sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit: sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Sifat manusia menginginkan hari-hari yang akan dia songsong, yang akan dia jalani berjalan dengan baik, rizkinya dicukupkan oleh Allah. Pekerjaannya dimudahkan oleh Allah, urusannya diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak ada masalah, tidak ada kendala. Semua urusannya dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tanggung,
4: Allah tanggung,
3: Allah jamin,
4: Allah jamin.

0: Ketika kita menginginkan hari yang kita akan songsong, yang akan kita jalani, kita berharap hari tersebut adalah hari yang baik, di mana tidak ada masalah di dalamnya. Urusan kita dimudahkan oleh Allah, dagangan kita dilancarkan oleh Allah, rizki kita dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kuncinya ada pada bagaimana kita memulai hari kita ketika kita membuka mata kita.
1: Memulai hari kita ketika kita membuka mata kita.
0: Baik buruknya hari seorang hamba ditentukan dari bagaimana dia mengawali harinya tersebut.
1: Mengawali harinya tersebut.
2: Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
0: Betapa banyak manusia hari ini menginginkan hari-harinya baik, namun dia mengawali hari-harinya dengan bermalas-malasan. Dia mengawali harinya dengan melalaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana hari itu akan dia dapat sesuai dengan kehendak dan keinginannya? Dengarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
1: Dengarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
0: Ibn Adam, wahai anak Adam, Allah memanggil seluruh manusia.
1: Allah memanggil seluruh manusia.
0: Irka'li min awwalin nahari arba'a raka'at akfika afirahu. Wahai anak Adam, rukulah kalian kepadaku.
1: Rukulah kalian kepadaku.
0: Di awal hari kalian sebanyak empat.
1: Di awal hari kalian sebanyak empat.
0: Rokat.
1: Rokat.
3: Ayah.

0: Aku jamin akhir dari hari kalian.
1: Aku cukupkan hari kalian.
0: Aku tanggung urusan-urusan kalian.
1: Aku tanggung urusan-urusan kalian.
0: Janji dari Zat yang Maha Besar yang tidak akan pernah dia ingkari.
1: Seseorang yang mengawali harinya dengan ruku, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berhak mendapatkan jaminan Allah. Aktika akhirah, Allah yang mengatakan, aku cukupkan hari kalian.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Anda sudah pernah mendengar kata Jahanam, bukan? Ya, Jahanam adalah salah satu di antara nama neraka. Jahanam secara bahasa berarti sumur yang dalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami dulu pernah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi SAW lantas bertanya, tahukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi SAW kemudian menjelaskan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Hadis riwayat Muslim. Sebelum membahas lebih jauh tentang Jahannamiyun, perlu diketahui bahwa orang yang masuk neraka menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua golongan. Yakni yang pertama orang-orang kafir, mereka kekal di dalam neraka. Yang kedua, orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar. Mereka akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. Orang kafir dan yang berbuat syirik akbar atau besar akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sedangkan pelaku dosa besar masih dalam masyiah atau kehendak Allah. Orang yang berbuat syirik jelas tidak akan mendapatkan syafaat. Kalau mereka sudah masuk neraka, berarti mereka akan selamanya berada di neraka dan tidak akan keluar dari sana. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Namun, pelaku dosa besar yang masuk neraka, selama mereka masih mempunyai iman, maka masih ada peluang untuk masuk surga dengan syafaat Nabi SAW. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad SAW. Lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan Jahannamiyun. Hadis riwayat Bukhari. Demikian juga dinyatakan oleh Imam Al-Muzani, yang merupakan murid utama dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Syarah As-Sunnah. Orang kafir yang menentang Rabbnya, di hari kiamat mereka akan terhalang dari melihat Allah, dan mereka akan diseret ke neraka. Kecuali yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid, maka mereka akan keluar dari neraka. Dari hadis tadi, kita bisa tahu bahwa ada golongan yang dinamakan dengan Jahannamiyun. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka menuju surga dengan syafaat di atas rahmat dan juga kasih sayang Allah. Ya, seorang muslim yang belum batal keislamannya atau karena melakukan pembatal keislaman seperti syirik dan membenarkan perkataan dukun, walaupun memiliki kebaikan sangat sedikit sekali, maka akan dikeluarkan dari neraka setelah sebelumnya disiksa di neraka terlebih dahulu. Coba juga perhatikan cerita tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir kali masuk surga lewat hadis berikut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tahu, siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling terakhir masuk surga? Yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah kau. Masuklah engkau ke surga. Ia pun mendatangi surga. Tetapi, ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, wahai Robku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau, dan masuklah ke surga. Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, wahai Robku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau, dan masuklah surga. Karena surga untukmu seperti dunia dan 10 kali lipat darinya. Orang tersebut berkata, apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku? Sedangkan engkau adalah raja di raja. Ibnu Mas'ud berkata, aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai tampak gigi geraham beliau. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang Muslim yang masih memiliki iman, walaupun kecil, ketika masuk neraka, ia tidak akan kekal di dalamnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari siksa neraka dan menjadikan kita orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakul liyadabbaru ayatihi. ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
6: Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. ليدبروا آياته, agar kalian tadabburi ayat-ayat, pahami kandungannya, karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. وليتذكر أولو الألباب, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Quran dan menjadikannya pelajaran, itulah yang pintar. Dibacanya Al-Quran, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
8: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
9: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu. Robahlah kebiasaan itu. Ubahlah gaya hidup itu dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra." Allah mengatakan kepada hamba-Nya, "Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah." Di akhir ayat yang taqra'uha, baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
8: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita, dunia yang melalaikan kita, padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
9: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan. Sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat. Atau mungkin Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat. Dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
8: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik Sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik, maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Hidayah 103,4 FM.

Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezaliman. Wabikhasa terkhusus zulmul ibad. Kezaliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan. Hati-hati. Dengan kezaliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua menzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut. Demi untuk memuaskan hobi merokok. Bisa jadi jenengan menggodini istri dan anak jenengan. Anak E yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung. Karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim. Saya ingatkan. Yang masih suka ngerokok. Jenengan zalim. Bahkan kepada belahan jiwa jenengan. Bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggung jawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup. Gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang didolimi anak dan istri. Apa yang didolimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang gak ada yang terdolimi? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok, belas, berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang. Ratusan orang. Setiap hari terdolimi dengan asap rokok jenengan. Dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari ini. Orang-orang yang didolimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala. Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang Ustaz? Yang jenengan pokoknya berapa?

0: Yang kemarin Bapak minta maaf ya sama istri, Dek. Mas minta maaf ya selama ini egois ya sama tetangga. Itu kenal, jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf, mereka mau maafkan dan mereka nggak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Kita nggak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini nggak kenal, minta maafnya gimana? Yang ada hari kiamat nanti. Yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kezaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang ini, orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134. Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadziminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lewat lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul SAW, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat yang ke-22. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah Maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon. Ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka. Dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat. Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu. Dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kepada-Nya Jalla wa'ala. Di kesempatan siang hari ini kembali kita bersua di udara di frekuensi 103,4 MHz saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. InsyaAllah kita akan mengaji bersama guru kita Ustaz Jabri Halim LCMA Hafizahullahu Jalla wa'ala. Salawat beserta salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nantinya. Para pendengar dimanapun antum antuna berada yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di sesi kedua seperti biasa, jika waktu cukup dan Allah mudahkan, kami mengundang Anda untuk berinteraktif nantinya di 08117530000 baik seputar pembahasan maupun permasalahan yang lainnya. Dan alhamdulillah Ustaz sudah berada di studio, kita sapa. Assalamualaikum Ustaz Duna. Gimana kabar Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Baik, barakallahu fik. Khodhal iman rahimahillah wa yakum. Para pendengar dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ucapkan kepada Ustaz Jazakumullah Khair atas waktunya bersama kita di kesempatan siang hari ini. Dan kepada Ustaz Anang Bitafkan Fadli Tafadur Maskuro Ma'juro.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan niwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan membaca kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, Matan Abi Syuja', sebuah kitab fikih bermadhab Syafi'i, buah karya daripada Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah, yang juga dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja'. Pembahasan yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini adalah Ihya'ul Mawad, ya, hukum membuka lahan baru ataupun hukum menghidupkan tanah yang sudah mati. Di sini beliau mengatakan rahimahullahu taala, wa ihya'ul mawati jaizun bi syartaini. Wa ihya'ul mawati jaizun bi syartaini. Membuka lahan baru ataupun menghidupkan lahan yang sudah mati itu diperbolehkan dengan dua syarat. Yang pertama, ayyakunal muhyi musliman. Orang yang membukanya ataupun yang menghidupkannya itu adalah seorang muslim. Kemudian yang kedua, wa an takuna al-ardu hurratan lam yajri 'alayha milkun li muslimin. Yang kedua adalah wa an takuna al-ardu hurratan, tanah itu bebas ya, lam yajri 'alayha milkun li muslimin, dan tidak dimiliki oleh seorang muslim pun ketika itu. Jadi status dari tanah itu adalah tanah itu tanah yang bebas, tidak dimiliki oleh siapapun, apakah kepemilikannya khusus ataupun umum, ya, maka ini merupakan syarat yang kedua untuk bolehnya tanah tersebut dihidupkan ataupun dimanfaatkan. Wasifatul ihya, adapun cara membuka sebuah lahan yang baru ataupun tanah yang mati itu, makana fil adati imaratan, makana fil adati imaratun lil muhya. Ya, ini dikembalikan kepada kebiasaan uruf yang ada pada tempat itu. Ya, yang mana ketika masyarakat di tempat itu melihat ini adalah cara seseorang menghidupkan tanah yang mati ataupun membuka lahan yang baru, maka dia sudah dikatakan melakukan hal itu. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ihya'ul mawat, ya, menghidupkan tanah yang sudah mati ataupun membuka lahan baru, ini merupakan sesuatu yang hukum asalnya adalah dianjurkan dalam syariat Islam. Ya, dianjurkan dalam syariat Islam. Di sini kalau kita perhatikan, beliau penulis rahimahullah mengatakan hukumnya adalah jaizun, dibolehkan. Tetapi yang rajihnya adalah membuka lahan baru, ya, menghidupkan lahan yang sudah mati, yang tidak dimanfaatkan sebelumnya, itu hukumnya adalah mustahab. Ya, Islam sangat menganjurkan penganutnya untuk melakukan hal itu. Nah, ihya'ul mawat, ya, al-mawat ini sebenarnya ihya' itu artinya adalah secara bahasa ja'lu syai' hayyan, menjadikan sesuatu itu menjadi hidup. Ya. Sedangkan al-mawat dia adalah al-ardul lati la malikalah wa la yantafi'u bi ahadun. Tanah yang tidak bertuan, jadi tanah ini tidak ada pemiliknya. Ya, apakah kepemilikannya secara pribadi, khusus ataupun umum. Ya, wala yantafi'u bi ahadun, dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang pun. Jadi tanah itu tidak ditanami, tidak dikelola oleh siapapun. Ya, sehingga ketika tanah itu dalam keadaan seperti itu, maka hukum tanah itu adalah tanah yang mawat. Tanah yang mati yang memang tidak dimanfaatkan. Ya. Nah, ketika ada orang yang berusaha untuk membukanya, ada seseorang yang berusaha untuk memanfaatkannya, ya. Jadi dia kalau seandainya itu berbentuk tanah, ya, banyak tumbuh-tumbuhannya, ya, tumbuh-tumbuhan liar maksudnya, maka dia berusaha untuk membersihkannya, ya, kemudian dia juga menanami sesuatu di situ, ya, kemudian dia juga membuat bangunan-bangunan khusus untuk dirinya, ya, maka dia sudah dikatakan telah membuka lahan yang baru, ya. Nah, dalilnya adalah dianjurkannya untuk membuka lahan yang baru ini sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, juga selain beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahya ardan maitatan falahu fiha ajr." Barang siapa yang menghidupkan tanah yang sudah mati, tanah yang tidak dimanfaatkan, ya, yang tidak ditanami, yang tidak dibangun apapun di situ, ya. Falahu fiha ajr, maka dia mendapatkan pahala ketika dia membuka ataupun menghidupkan lahan tersebut. وَمَا أَقَلَتْهُ الْعَوَافِ مِنْهَا فَهُوَ صَدَقَةٌ, dan apapun yang dimakan oleh al-awafi, al-awafi adalah pencari-pencari rezeki. Apakah dari manusia itu sendiri, orang yang lewat, yang musafir, yang lalu di situ, Kemudian dia melihat ada tanaman yang bisa dimakan, yang dapat yang dapat dikonsumsi, ataupun hewan-hewan yang lainnya yang mana ketika dia ada di situ dia bisa memakannya. Maka ketika tanaman-tanaman itu yang sudah ditanam oleh seseorang tadi kemudian dimakan oleh al-awafi, pencari-pencari rezeki, apakah dia manusia ataupun hewan, fahuwa sadaqah, maka itu menjadi sedekah kepada orang yang menghidupkannya. Ya, jadi orang yang menghidupkan lahan yang sudah mati ataupun dia membuka lahan yang baru, ya, maka dia mendapatkan pahala. Nah, kalau seandainya dia memanfaatkan lahan tersebut, dia tanami dengan tanaman-tanaman yang bisa dimakan, ya, yang bisa dikonsumsi oleh manusia ataupun oleh hewan. Kemudian ada orang yang lewat di situ, musafir, dia singgah, ataupun dia orang tersesat di sebuah tempat, ataupun hewan-hewan, ya, burung dan lain-lainnya yang memakan daripada buah yang ada di tempat tersebut, maka setiap yang dimakan itu menjadi sedekah kepada yang pertama kali menghidupkan lahan itu, yang pertama kali menanam tanaman-tanaman yang ada di tempat tersebut. Ya, ini merupakan motivasi kepada kita dan juga merupakan bagaimana Islam adalah agama yang sangat memperhatikan tentang masalah penghijauan. Ya, Islam sangat anti dengan sesuatu yang disia-siakan, yang tidak ada manfaatnya. Sebuah tanah yang tidak bertuan, yang tidak ada pemiliknya, kemudian dibiarkan begitu saja, ini Islam sangat tidak menganjurkan hal itu. Alangkah baiknya tanah itu dikelola, ya, kemudian dihidupkan kembali, ditanami sesuatu, kemudian juga dibangun sesuatu, sehingga orang-orang yang melalui tempat tersebut, ya, ataupun hewan-hewan itu bisa mengambil manfaat-manfaat daripadanya. Nah, ketika diambil manfaatnya, ya, apakah tumbuh-tumbuhan yang ditanam ada buahnya ataupun bangunan-bangunan yang menjadi tempat singgah, maka itu menjadi sedekah kepada yang telah melakukannya pada awalnya. Ya, ini kalau kita perhatikan bagaimana Islam sangat memperhatikan tentang masalah kesejahteraan secara lingkungan, ya, juga memperhatikan tentang masalah penghijauan, sehingga itu memberikan manfaat yang sangat luar biasa, terutama kepada orang-orang dan juga binatang-binatang yang bisa mengambil manfaat daripada tanah tersebut. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan bahwasanya membuka lahan baru, menghidupkan lahan yang sudah mati itu ada dua syaratnya. Ya, yang tadi hukumnya menurut beliau tadi adalah jaiz, boleh, sedangkan yang masyhurnya adalah mustahab, dianjurkan. Nah, ini sangat berkait dengan dua syarat. Ya. Yang mana ketika dua syarat ini ada, maka tanah itu boleh dihidupkan ataupun dimanfaatkan. Ya, dibuka untuk lahan yang baru. Yang pertama adalah di sini beliau mengatakan ayyakunal muhyi musliman. Ini syarat yang pertama. Hendaklah orang yang membuka lahan itu ataupun orang yang menghidupkan lahan yang sudah mati tersebut, dia adalah seorang muslim. Nah, ini tentu terkait dengan peraturan yang ada di tempat itu. Ya, karena memang kebanyakan pada dahulunya negara adalah negara Islam, ya. Tentu mereka mensyaratkan agar yang menghidupkan tanah itu adalah seorang muslim. Dan kalau kita kembalikan kepada negara yang kita cinta ini, tentu tidak seperti itu. Ya, karena badan negara yang bertugas memang untuk mengawasi hal-hal seperti ini, mereka tidak mensyaratkan yang menghidupkannya itu adalah mesti seorang muslim, tidak. Jadi ini tergantung kepada tempat tanah itu ada. Kalau seandainya dia berada di negara Islam, maka syaratnya adalah seorang muslim. Tapi kalau tidak, tentu dikembalikan kepada kebijakan-kebijakan yang ada pada negara tersebut. Ya. Baik, kemudian yang kedua, syaratnya adalah wa an takuna al-ardu hurratan lam yajri 'alayha milkun li muslimin. Ya, wa an takuna al-ardu hurratan lam yajri 'alayha milkun lil-muslimin. Hendaklah tanah itu adalah tanah yang bebas statusnya. Ya, dia tidak di atas kepemilikan. Ya, maka beliau mengatakan lam yajri 'alayha milkun lil-muslimin. Tidak pernah seorang pun muslim yang pernah memilikinya. Ya, oleh karenanya tanah yang statusnya adalah dimiliki oleh seseorang, apakah sah secara peraturan ataupun undang-undang negara, maka tanah ini tidak boleh diganggu-gugat. Berarti dia sudah dimiliki oleh seseorang. Nah, ketika datang seseorang, kemudian dia menghidupkannya, padahal status tanah ini sudah dimiliki. Apakah oleh perseorangan atau sebuah komunitas gitu, atau bisa jadi ini tanah dimiliki oleh negara contohnya, ya, maka tidak boleh seseorang tiba-tiba datang kemudian dia membuka lahan, kemudian dia menanami sesuatu, kemudian dia membangun sesuatu, tidak boleh, ya. Atau juga tanah-tanah yang memang diperuntukkan untuk umum, untuk fasilitas-fasilitas umum gitu ya, seperti digunakan untuk berkumpulnya kaum muslimin, melaksanakan sholat Id, ya, Idul Fitri dengan Idul Adha, atau memang tanah itu dipergunakan untuk perkuburan kaum muslimin, ya, atau memang tanah itu dimiliki oleh negara kemudian dikelola secara profesional sehingga memang itu diperuntukkan untuk kemaslahatan-kemaslahatan umum. Nah, tanah-tanah seperti ini walaupun dia tidak dimiliki oleh perorangan tapi dia dimiliki oleh komunitas gitu. Nah, ini tanah tidak boleh diganggu gugat. Tidak boleh ketika tiba-tiba datang seseorang, kemudian dia mengklaim dia yang telah menghidupkan tanah itu dengan alasan tidak ada orang yang melakukannya, kemudian dia tebangi apa yang ada, kemudian dia bersihkan, kemudian dia tanam, itu tidak boleh. Ya, karena memang di sini kalau kita perhatikan yang beliau sampaikan, wa an takuna al-ardu hurratan, dia bebas statusnya. Bebasnya maksudnya adalah tidak dimiliki oleh siapapun. Ya, apakah pemilikannya individu, perorangan, ya, ini dikuatkan dengan sertifikat yang ada, atau memang tidak dimiliki oleh pemda setempat yang memang diperuntukkan untuk kemaslahatan-kemaslahatan kaum muslimin yang kita sampaikan tadi. Ya. Nah, tanah ini adalah hurrah, tidak termasuk yang tadi. Karena kalau termasuk kepada yang tadi, apakah pemiliknya perorangan ataupun secara komunitas, maka tidak boleh seseorang mengklaim dia telah menghidupkannya. Kemudian dengan semena-mena dia menanam sesuatu, ya, ataupun dia membangun sesuatu, ya, kemudian dia mengatakan ini tanah milik dia, itu tidak boleh. Ya. Jadi ini dua syarat seseorang boleh membuka tanah. Yang pertama adalah kembali kepada yang membukanya, yang menghidupkan, dia mesti seorang muslim. Ini seperti yang kita katakan tadi, kembali kepada peraturan yang ada di tempat itu. Kemudian yang kedua, tanah itu statusnya adalah tanah yang bebas, tidak dimiliki oleh siapapun. Ya, apakah kepemilikannya secara individu ataupun kepemilikannya secara masyarakat yang mana dikelola oleh pemda-pemda yang ada. Ya, berarti selain daripada dua itu, berarti status tanah ini hurrah dan dia boleh untuk menghidupkannya, dia boleh untuk memanfaatkannya. Ya, apakah manfaatnya dia ambil atau manfaatnya diambil oleh orang lain ketika dia berusaha untuk menghidupkannya. Kemudian sini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sifatul ihya ma kana fil 'adati imaratan lil muhya. Adapun apa acuannya, ya, ketika seseorang dikatakan

yang tidak bertuan, tanah yang sudah mati tidak bertuan, fahiyalah, maka itu adalah miliknya. Nah, di sini yang dikaji oleh beliau adalah rahimahullah, apa acuan seseorang dikatakan dia sudah menghidupkan tanah tadi? Ya, apa acuannya ketika seseorang dikatakan dia sudah membuka lahan itu? Nah, di sini beliau mengatakan rahimahullah, wasifatul ihya, kaifiyahnya adalah dikatakan seseorang sudah menghidupkan tanah yang mati atau dia sudah membuka lahan baru sehingga lahan itu otomatis menjadi miliknya sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Di sini beliau mengatakan makana fil adah imaratan lil muhya, ini dikembalikan kepada kebiasaan huruf yang ada di masyarakat di situ. Maksudnya adalah kalau saat ini masyarakat di situ melihat bahwasanya ketika seseorang membuka lahan baru ya dengan cara apapun menurut kebiasaan di situ, kemudian masyarakat mengatakan, oh dia sudah membuka lahan baru, berarti dia sudah melakukan hal itu. Ya, disebutkan dalam buku-buku fikih kalau kita perhatikan ya, bisa jadi dengan membersihkannya tanah yang pada awalnya ditumbuhi oleh tanaman-tanaman liar yang tidak dipelihara sebelumnya, dibiarkan begitu saja, kemudian datang seseorang ya, dia membersihkannya, dan memang sejak awal tanah ini statusnya hurrah, bebas gitu, tidak dimiliki oleh individu ataupun komunitas masyarakat, sehingga ketika dia membersihkannya, kemudian dia membuat pagar-pagarnya, ya pagar-pagar yang bersifat permanen ya, daripada semen dibuatnya batas-batasannya, panjang dan lebarnya dan juga luasnya. Maka ketika masyarakat mengatakan dia sudah membuka lahan baru, maka berarti dia sudah melakukan itu. Ya, atau mungkin sebagian masyarakat melihat ketika seseorang datang ke sebuah lahan yang bebas, ya tidak dimiliki oleh siapapun. Kemudian dia membersihkannya, kemudian dia menggali sumur sampai dia mendapatkan sumber air. Maka ketika masyarakat mengatakan kalau dia sudah melakukan hal itu, berarti dia sudah membuka lahan, berarti dia sudah melakukan itu. Artinya dia sudah membuka lahan itu dan otomatis tanah itu menjadi milik dia. Ya, jadi untuk kaifiahnya ataupun acuannya dikatakan seseorang sudah membuka lahan yang baru ataupun menghidupkan lahan yang sudah mati, ini dikembalikan kepada kebiasaan yang ada pada masyarakat itu. Ya, ini dikembalikan kepada masyarakat. Karena memang di masing-masing masyarakat ini berbeda-beda dia. Ya, berbeda-beda acuannya untuk dikatakan seseorang telah memiliki tanah tersebut. Ya. Nah, di sini para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini adalah sebuah motivasi ya, agar kita sebagai seorang muslim dan muslimah berusaha untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Ya. Islam sangat memerangi tentang masalah sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang mubazir. Padahal dia ada, tapi tidak dimanfaatkan. Ini Islam sangat memerangi hal-hal seperti ini. Maka dalam hal ini, terutama dalam rangka untuk melestarikan alam, ya, karena ketika alam itu dilestarikan, dijaga, maka dia akan memberikan dampak-dampak positif kepada kehidupan bermasyarakat di situ. Ya, harus dijaga gitu. Ya, tidak boleh semena-mena seseorang tiba-tiba dia melakukan perbuatan-perbuatan yang brutal seperti dia menebang pohon ya, kemudian dia membakar lahan. Ini tidak diperbolehkan karena itu akan berdampak kepada hal-hal yang tidak mengenakan kepada masyarakat-masyarakat yang ada di situ. Harus diperhatikan hal seperti ini. Tidak boleh semau-maunya seseorang melakukan apapun terkait lahan tersebut, kecuali memang dia berusaha untuk menghidupkannya. Ya. Kalaupun seandainya seseorang melakukan hal tersebut, kemudian yang memberikan dampak-dampak yang negatif kepada masyarakat di sekitar, ataupun kepada alam secara umum, ini sangat berbahaya. Islam sangat memerangi hal-hal seperti itu. Makanya untuk masalah penghijauan, melestarikan alam, ya, ini merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Nah, ihya'ul mawat, dalam rangka untuk hal seperti itu. Ya, bagaimana sebuah lahan yang ada ya kemudian dibuka, ya dibuka ini bukan berarti dihabiskan begitu saja, tidak, tapi dimanfaatkan, diambil manfaatnya. Apakah oleh manusia ataupun oleh hewan-hewan?
Maka dikatakanlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ketika seseorang menanam

0: tanaman-tanaman, kemudian dikonsumsi oleh hewan-hewan, ya, maka itu menjadi sedekah kepadanya. Sebegitunya gitu. Jadi manfaat itu bukan terbatas kepada manusia saja, bahkan kepada hewan dan binatang pun itu bisa mengambil manfaat daripada tanah-tanah seperti ini, daripada dia terbiar begitu saja. Ya, cuman yang harus diperhatikan adalah tanah ini statusnya tanah hurrah. Ini biasanya ada di desa-desa, di kampung-kampung. Karena kalau di kota-kota, sekalipun ada tanah-tanah lapang, itu tanah ini sudah dimiliki oleh negara dan dikelola oleh pemda-pemda yang ada. Bisa jadi seperti yang kita katakan tadi, ini tanah memang dimiliki oleh pemerintah, dikelola oleh pemda untuk perkumpulan kaum muslimin, ya, untuk sholat Id contohnya, atau ini tanah adalah untuk perkuburan masyarakat yang ada di situ, ya. Nah, ini jelas tanah-tanah yang tidak boleh dibuka ataupun dihidupkan kembali karena memang statusnya bukan hurrah tetapi ada yang memilikinya. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang menghidupkan tanah-tanah yang statusnya bebas ini, tidak ada kepemilikannya khusus ataupun umum, maka ketika dia membukanya, ya, dengan cara apapun, ini dikembalikan kepada kebiasaan yang ada di situ, maka secara otomatis tanah itu menjadi miliknya. Ya, nah, segala apapun yang dia lakukan selama memberikan manfaat kepada dirinya, kepada orang lain, bahkan juga kepada hewan-hewan yang ada di situ, maka itu akan bernilai sedekah untuk orang tadi. Ya, maka dia bernilai sedekah kepada orang yang telah melakukan hal itu. Jadi ini sebuah motivasi, ya, karena banyak sebenarnya pintu-pintu kebaikan yang bisa kita lakukan. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di sini beliau menerangkan tentang masalah memberikan air, gitu ya, menyalurkan air. Nah, di sini beliau mengatakan wajib badrul ma bi thalathati syara'it. Jadi orang yang sudah membuka lahan, terutama ketika dia membuat sumur, kemudian aliran air di situ, ya, maka juga menjadi sebuah kewajiban kepada orang itu untuk memberikan air itu kepada yang lain. Dan ini merupakan di antara sedekah yang paling mulia ketika seseorang berbagi air kepada yang lain. Dan kita mengetahui air adalah sumber kehidupan, ya, sumber kehidupan manusia gitu. Di mana ada air, biasanya situ ada kehidupan, ya. Nah, ini makanya seseorang yang sudah menghidupkan sebuah lahan, dia sudah membuka lahan baru, kemudian dia membuat sebuah sumber kehidupan seperti sumur, ya, kemudian juga mata air, kemudian dia menemukan air yang sangat banyak, maka kewajibannya adalah untuk menyedekahkan air tersebut, membagikan, memberi secara cuma-cuma air tersebut kepada orang yang membutuhkannya. Nah, di sini beliau mengatakan wajib badrul ma bi thalathati syara'it, ya, dalam membuka lahan baru wajib bagi orang yang melakukannya untuk menyumbangkan air jika terdapat 3 syarat. Jadi ini sebenarnya kalau kita perhatikan ihya'ul mawat dengan badrul ma ini adalah sepaket gitu. Karena ketika tanah itu dihidupkan atau ketika tanah itu dibuka, tentu harus ada sumbernya situ, sumber kehidupan. Salah satunya adalah dengan keberadaan air tersebut. Ini yang dimaksud oleh penulis di sini. Ya. Nah, di sini beliau mengatakan, ketika seseorang membuka lahan, kemudian dia menggali sebuah sumur, sehingga dia menemukan mata air di situ, maka kewajiban bagi dia adalah untuk menyedekahkan air tersebut kepada yang lain. Ini jika terpenuhi 3 syarat, ya, bi thalathati syara'it. Yang pertama adalah kata beliau rahimahullah ayyafdula an hajatihi. Ini yang pertama. Jadi air itu wajib untuk dia sedekahkan, wajib untuk dia bagi kepada yang lain selama air itu melebihi kebutuhannya. Ya. Artinya ada air yang terlebih gitu. Dia sudah memanfaatkannya, dia sudah mengambil sesuai kebutuhannya, dan ternyata air itu berlebih. Maka dalam hal seperti itu, dia wajib untuk menyedekahkannya. Dia wajib untuk menyumbangkannya kepada yang lain. Dia tidak boleh menahannya begitu saja. Bahkan ini merupakan sedekah yang mulia ketika seseorang berbagi air kepada saudara-saudaranya. Berarti kalau dia berkurang daripada kebutuhannya, tidak mencukupi untuk dirinya, sekalipun dia sudah membuat sebuah sumur, ada mata airnya, bisa jadi mata airnya kecil. Sehingga keluar airnya juga kecil gitu. Nah, dalam keadaan seperti itu, dia tidak wajib untuk menyumbangkannya. Dia tidak wajib untuk membaginya kepada yang lain. Ini yang pertama. Jadi ada kelebihan daripada kebutuhan pokoknya. Kemudian yang kedua, kata beliau, rahimahullah, wa yahtaja ilaihi ghairuhu li nafsihi aw li bahimatihi. Ini yang kedua. Yang kedua adalah air itu dibutuhkan oleh yang lain untuk dirinya atau untuk binatang-binatang ternaknya. Ya. Jadi memang air itu dibutuhkan gitu. Beda kalau seandainya orang lain tidak membutuhkannya atau ternak-ternaknya tidak membutuhkannya, maka dalam keadaan seperti itu dia tidak wajib untuk menyedekahkannya. Tapi kalau seandainya ada orang yang membutuhkannya, bisa jadi karena dia kehabisan bekal gitu ya, kemudian dia butuh kepada air, dia ada hewan yang dia bawa, ya, maka ketika dia dan hewannya, binatang ternaknya butuh kepada air tersebut, maka orang yang membuka lahan tersebut, yang dia punya sumber air di situ, wajib untuk memberikan ataupun menyumbangkan air tersebut kepada orang tadi. Ya, jadi kalau yang kedua ini dilihat daripada sudut kebutuhannya gitu. Selama dia butuh, maka dia wajib untuk memberikannya. Ya, sekalipun itu mungkin tidak mencukupi kepada kebutuhannya. Sini, ya, ini merupakan sesuatu yang sangat mulia ya ketika kita memberikan sedekah kepada seseorang yang sebenarnya kita butuh kepada barang tersebut. Ya, jadi sekalipun air tersebut ya tidak mencukupi untuk kebutuhan pribadi dan tiba-tiba ada orang yang mintanya, selama itu tidak memudaratkan kepada yang punya, maka dia memang dianjurkan untuk berbagi air tersebut untuk dia dan juga untuk hewan-hewan ternaknya. Kemudian yang terakhir di sini beliau mengatakan terkait syarat untuk bazlul ma, menyumbangkan air ini, wa ayyakuna mimma yastakhlifu fi bi'rin aw 'ainin. Wa ayyakuna mimma yastakhlifu fi bi'rin aw 'ainin. Air itu, air yang dia dapat tersebut terdapat di sumur ataupun di mata air. Jadi bukan air yang dia ambil kemudian diletakkan dalam sebuah ember itu, bukan. Ya, atau sebuah air ya yang dia ambil kemudian diletakkan sebuah kolam yang mana tidak ada mata airnya. Nah, kalau seperti itu keadaannya, maka dia tidak wajib menyumbangkannya. Jadi air ini betul-betul ada sumbernya. Jadi ketika diambil, dia tidak habis begitu saja. Dia terkuras iya, tapi dia akan kembali gitu. Ya, artinya air itu akan kembali semula karena memang ada mata airnya. Makanya disyaratkan di sini oleh beliau, air itu terdapat di sumur atau mata air. Tapi kalau dia mengambil air tersebut kemudian dia letakkan dalam sebuah tempat, emberkah atau wadah yang besar, tentu kalau diambil dan tidak ada penambahannya, dia akan habis begitu saja. Tapi kalau seandainya dia menyiapkan dalam, memang dia menggali sebuah sumur, kemudian di sumur tersebut dia mendapatkan beberapa mata air, sumber air, walaupun kecil, tapi ketika dia diambil, dia akan kembali penuh gitu. Ya, jadi dia terisi dengan sendirinya. Berbeda kalau seandainya memang tempatnya terbatas. Jadi kalau terbatas tempatnya, maka dia tidak wajib untuk berbagi air tersebut. Karena memang ketika diambil ataupun dibagi, dia akan menjadi habis dan dikhawatirkan nanti akan berbahaya untuk dirinya dan untuk orang-orang yang memerlukan air tersebut daripada keluarganya. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia tiga syarat ya untuk terkait bazlul ma, menyumbangkan air. Ini erat kaitannya dengan yang ihya'ul mawat tadi, karena ketika seseorang menghidupkan sebuah lahan ya, membuka lahan baru, tentu dia akan membuat sebuah sumber kehidupan di situ. Salah satunya adalah dengan membuat sumur. Bahkan kalau kita perhatikan di sebagian masyarakat, kebiasaan mereka ketika seseorang membuat sumur di tempat-tempat tertentu, maka dia dikatakan sudah membuka lahan itu. Sebegitunya itu ya. Karena memang air merupakan sumber kehidupan. Nah, sini kalau kita perhatikan ada tiga tadi syaratnya. Yang pertama, air itu berlebih daripada kebutuhan dirinya sehingga dia bisa membaginya kepada yang lain. Kemudian yang kedua, air tersebut memang dibutuhkan oleh orang lain ataupun binatang ternaknya. Kalau tidak dibutuhkan, tidak wajib. Kemudian yang ketiga, air itu terdapat dalam sebuah sumur dan ada mata airnya. Ya, di sebuah sumur dan ada mata airnya. Sehingga memang ketika dimanfaatkan dan diambil manfaatnya ya, oleh orang-orang yang membutuhkannya, dia tidak habis begitu saja, tapi dia akan terisi terus secara otomatis dengan keberadaan daripada mata air itu. Nah, di sini kaum muslim dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang ihya'ul mawat ini adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam ya. Karena kita memang dianjurkan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat ya, apakah untuk diri sendiri ataupun orang lain. Ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita berusaha untuk memberikan manfaat-manfaat kepada yang lain. Ya. Nah, di sini yang beliau sampaikan ada dua syaratnya untuk menghidupkan lahan ini. Yang pertama adalah yang menghidupkannya mesti seorang muslim. Ini tergantung kepada tempatnya, karena dahulunya adalah negara kebanyakan negara Islam ya, sehingga disyaratkan seperti itu. Ya. Dan kalau kita bawakan kepada negara yang kita cintai ini, tentu ini tidak menjadi sebuah keharusan ya, tentang masalah yang membuka harus seorang muslim gitu. Jadi ini dikembalikan kepada tempat yang ada. Kemudian yang kedua, syaratnya yang sudah kita sampaikan tadi, status tanah ini harus diperhatikan ya, dia mesti hurrah, bebas, tidak dimiliki oleh siapapun tanah itu. Apakah kepemilikannya khusus dimiliki oleh seseorang khusus ataupun dia dimiliki secara umum gitu. Kepemilikan yang umum. Ya, umumnya maksudnya adalah tidak bersifat pribadi, tetapi memang dikelola oleh negara ataupun memang dikelola oleh pemda-pemda setempat untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Nah, juga yang perlu diperhatikan adalah tentang acuan seseorang dikatakan menghidupkan tanah. Ya. Ini juga diperhatikan, karena ini kalau kita lihat dari yang beliau sampaikan tadi, ini erat kaitannya dengan kebiasaan yang ada di tempat tersebut. Ketika masyarakat melihat dia sudah membuka lahan dengan apapun yang dia lakukan, maka dia dikatakan sudah membuka lahan. Maka otomatis lahan itu adalah milik dia pribadi. Ya, sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kita sampaikan tadi, man ahya ardon maitatan fahiyalah. Barang siapa yang hidupkan tanah yang mati, maka dia yang memiliki tanah tersebut ketika dia menghidupkannya. Ya. Nah, di sini bisa jadi cara menghidupkan itu dikembalikan kepada masyarakat di situ, uruf kebiasaannya, bisa jadi dalam bentuk dibangun bangunan ya, ataupun dibuat pagar-pagar ya, apakah secara permanen itu lebih baik, ataupun mungkin diletakkan batu-batu sehingga ketika orang melihat, orang sudah mengetahui, oh ini tanah sudah bertuan, berarti dia yang pertama kali yang sudah menghidupkannya. Nah, gitu ya, ataupun dia memang sudah menanam tumbuh-tumbuhan di situ, ya, ataupun memang dia sudah menggali sumur. Nah, ini dikembalikan kepada kebiasaan yang ada di situ, ya. Nah, ketika seseorang melakukan hal ini, artinya menghidupkan tanah yang sudah mati atau membuka lahan yang baru, kemudian dia menanami sesuatu. Nah, ketika ada orang, makhluk apapun yang mengambil manfaat daripada itu, terutama manusia dan juga hewan, ya, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, wa ma akalathu al-awafi fa huwa lahu sadaqah. Jadi makan oleh pencari-pencari rezeki ini, maka itu menjadi sedekah kepadanya. Maka ini menjadi sebuah pintu-pintu kebaikan. Ya. Karena kita memberikan sedekah kepada orang-orang yang sudah memanfaatkannya. Ya, maka dalam keadaan seperti ini memang tidak boleh untuk diambil upah di situ. Tiba-tiba dia menjualnya gitu ya, maka tidak boleh. Seharusnya ketika dia mendapatkan secara gratis, dia juga memberikannya kepada orang secara gratis terkait dengan masalah manfaat-manfaat yang bisa diambil daripada tanah tersebut. Karena memang tujuannya adalah bagaimana dia bisa memberikan manfaat yang luas kepada orang-orang ataupun siapa saja yang mengambil manfaat daripada tanah tersebut sehingga dia menghidupkannya, ya, kemudian dia menanaminya dengan tanaman-tanaman yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat, yang bisa dimakan juga oleh hewan-hewan. Bukan tujuan untuk dia menjualnya, bukan, ya. Kemudian juga dia menggali sumur, ya, dia membuat bangunan-bangunan sehingga orang-orang yang singgah di situ juga mendapatkan tempat berteduh, tempat beristirahat, ya, selama tidak melakukan hal-hal yang bersifat kriminal, maka itu diperbolehkan dan akan menjadi ladang pahala kepada orang yang pertama kali untuk melakukannya. Ya, dan ini jelas seperti kita katakan tadi, ini adalah di tempat-tempat yang memang terpencil, ya, yang belum dibuka oleh siapapun, ya. Kalau di kota-kota, ya, sekalipun ada tempat-tempat umum, ya, yang masih terbiar begitu saja, tapi sejatinya itu adalah dimiliki oleh pemerintah secara umum dan dikelola oleh Pemda, sehingga memang tidak boleh seseorang mengklaim tiba-tiba itu menjadi miliknya. Ini harus berhati-hati, ya, karena ketika seseorang mengambil tanah secara zalim daripada saudaranya, walaupun yang dia ambil itu adalah sejengkal saja, ya, kemudian dia mengklaim itu tanah miliknya dengan alasan dia sudah menghidupkannya, dia sudah membuka lahan tersebut. Kalau itu bukan punya dia, walaupun yang dia ambil sejengkal saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan kepadanya 7 lapis bumi pada hari kiamat. Ini bukan sesuatu yang mudah, gitu ya. Kalau kita perhatikan, shibr, sejengkal tanah, apa yang bisa dilakukan di tanah seluas itu, sejengkal itu? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi ketika seseorang mengambil tanah saudaranya, walaupun sebesar itu, dengan kezaliman, maka dalam hadis Nabi SAW mengatakan, tawwaqahullahu sab'aradin yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengalungkan kepadanya 7 lapis bumi pada hari kiamat. Ini ancaman kepada orang-orang yang dengan senangnya, dengan mudahnya mengambil hak orang lain. Ya, sebagian kadang-kadang beralasan bahwasannya dia sudah membuka lahan, padahal itu bukan milik, bukan bebas, tapi milik pribadi. Ada orang yang punya. Ya, yang dikuatkan dengan sertifikat yang ada, ya, dikuatkan dengan kepemilikan yang ada. Maka tadi yang beliau sampaikan adalah, wa antakunal ardu hurratan, ini penting, ya. Hurratan itu maksudnya bebas, tidak dimiliki oleh siapapun, apakah sifatnya individu ataupun secara komunitas masyarakat gitu. Nah, ya, karena kalau seandainya itu adalah milik seseorang, apakah perorangan ataupun secara komunitas, maka ini akan memicu sebuah permusuhan, dan ini tidak diperbolehkan dalam syariat, sama dengan dia telah mengambil tanah saudaranya dengan cara yang tidak dibenarkan. Baik, mungkin demikian, ini dua poin yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah tentang masalah ihya'ul mawat, ini adalah hukumnya mustahab yang rajihnya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita baca tadi. Kemudian juga ketika seseorang membuka lahan, ya, maka kewajiban kepada dia adalah untuk berbagi air, karena air sumber kehidupan. Ya, dengan 3 syarat. Yang pertama, berlebih daripada kebutuhannya sehingga bisa membaginya, kemudian memang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, memang itu air berasal daripada sumur yang dia gali ataupun daripada mata air. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCM Hafizallahu Ta'ala, yang sudah melanjutkan pembahasan kitab Al-Ghayah wa Taghrib atau Matan Abu Syuja di kesempatan sore hari ini. Baik, mudah-mudahan kajian fikih mazhab Syafi'i yang baru saja kita dengarkan tadi menambah khazanah ilmu kita, khususnya fikih, dan kaum muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Semoga Allah memberkahi perjumpaan kita, dan kita sudah masuk waktu untuk menunaikan salat fardu asar. Untuk itu kita cukupkan, dan tanpa adanya ikhtitam atau juga tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita putarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu azhar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dan dari bilancang kuning mengudara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Hidayah FFM.
1: للذاكرين والذاكرات.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qaal, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan. وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari معاذ بن جبل رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. Rawahu Tirmidhi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla qal: Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
1: قدوات نبوية.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr wa bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarif 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi.

0: وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
5: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
6: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan, lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, الذين آمنوا وتطمئن

0: فإن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah, tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalam, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
1: Sukses yang abadi, yaitu dengan kita dimasukkan ke dalam surga. Jadi sukses yang abadi apabila seorang dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka, itu orang yang sukses yang abadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
2: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
2: Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
1: Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz.
2: Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
1: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Dan setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Dan sesungguhnya ganjaran kalian akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka sungguh dia adalah orang yang sukses. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, ia adalah orang yang sukses.
2: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
1: Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
3: Ini semua pasti mati, pasti. Nabi mengatakan, وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ Hitung dirimu termasuk orang yang pasti mati. Tidak ada yang kekal di muka bumi. Hidup ini dalam perjalanan. Hidup ini dalam perjalanan.
1: Jadi sukses yang abadi yaitu dengan kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Masya Allah. Nama mahabbati fillah berkaitan dengan menabung, investasi, gak masalah orang itu menabung. Karena kalau dikatakan apakah menabung itu termasuk ketakutan dengan masa depan, ya. Jadi sesuatu yang membuat kita akhirnya mempersiapkan, kita tahu wallahu a'lam ustaz apa yang akan terjadi. Diperbolehkan orang itu untuk menabung sebagian hartanya untuk masa depan dia, untuk kebutuhan dia. Ya gak tahu ada apa ke depannya, mungkin untuk membantu orang lain. Tapi ketahuilah, kita juga perlu menabung untuk satu hal yang pasti. Itu kan menabung yang gak pasti. Maksudnya gak tahu, saya takut ada perlu lah gitu loh. Iya, gak apa-apa. Tapi ada sesuatu yang pasti. Itu apa? Api neraka, kita pasti akan melewati. Engkau sudah menabung lah untuk beli tiket melewati api neraka. Udah nabung belum? Manusia kadangkala menabung hanya untuk urusan dunia. Untuk masa depan yang sementara, tapi bukan untuk masa depan yang selama-lamanya. Maka Nabi AS mengatakan, Yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Manusia mengatakan, hartaku, tabunganku, ini milikku, ini asetku. Apa kata Nabi SAW? walaysa lahu min mali. Mana siang hartamu itu? Yang engkau makan, kemudian jadi kotor, itu yang hartamu. Kemudian yang kau belikan pakaian, itu jadi hartamu. Dan yang engkau sedekahkan, itu jadi tabunganmu. Ada pun yang kau simpan, engkau akan tinggalkan bagi umat manusia. Ya. Maka bicara menabung, silahkan. Tapi jangan lupa tadi, menabung untuk yang pasti.
6: بسم الله الرحمن الرحيم
7: أمتي الإسلام
6: أفيقي
7: في أمس الحاجة أن تتدبر حاجتنا للقدوة في زمن غاب فيه القدوة.
8: Kita hidup di zaman di mana banyak kaum muslimin yang kehilangan suri tauladan. Kita hidup di zaman di mana tidak sedikit kaum muslimin yang salah mengambil panutan, sehingga orang-orang yang tidak layak dijadikan suri tauladan, contoh, dianggap sebagai bintang.
9: Ya ummatan shahad al-adu laha al-muda hatta mata tabdina faqidaka al-huda.
6: Ummati.

0: Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah.
1: Bersama Anda di atas jalan dakwah, Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alam yang indah terbentang luas. Langit yang megah. Matahari, bulan yang seakan saling berkejar. Gunung-gunung yang tinggi menjulang dan kukuh. Bintang-bintang yang indah menghiasi langit di malam. Pepohonan yang rindang. Semuanya sujud kepada Sang Pencipta. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj. Langit, bumi, dan makhluk yang mengisinya. Matahari, bulan, bintang, gunung-gunung dan pepohonan, serta banyak manusia sujud mentauhidkan Allah. Dan juga banyak dari manusia itu yang berhak mendapatkan. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sujudnya makhluk. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua sebab izzah, kemuliaan makhluk itu. Yaitu dengan mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memurnikan ibadah untuknya semata yang dia terjemahkan dalam ketundukan. Kepatuhan yang penuh dengan kehinaan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayat yang mulia ini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, menjelaskan kepada kita sebab yang menjadikan makhluk itu menjadi mulia. Yaitu ketika dia mentauhidkan Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala, memurnikan peribadatan, tunduk sujud kepadanya semata dengan menghinakan diri di hadapannya, penuh pengharapan dan rasa takut. Sebaliknya, tidak ada lagi yang lebih menghinakan serta menjatuhkan derajat makhluk itu di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala melainkan keengganannya untuk sujud kepada Allah. Atau karena dia menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluknya. Sehingga langit, bumi, matahari, bulan, bintang, hewan. Semuanya lebih mulia daripada manusia ini ketika manusia enggan sujud dan menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perhatikan, buka hati sebelum membuka mata dan telinga. Saudara. Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang siapa orang yang berhak untuk diazab dan disiksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah Allah jelaskan sujudnya makhluk-makhluk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah katakan bahwa banyak manusia itu yang berhak untuk diazab. Penyebabnya karena ketidakpatuhan, tidak tunduk, keengganan mereka untuk sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian perhatikan pula ketika Allah mengungkapkan wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, dan barang siapa yang Allah hinakan, siapa yang akan memuliakan? Allah tidak katakan barang siapa yang Allah azab, tetapi Allah hinakan. Kenapa? Karena kehinaan yang Allah timpakan itu sebenarnya azab tambahan. Setelah dia diazab, dihinakan lagi. Bisa jadi seseorang itu diazab tetapi dia tetap mulia. Kalau sekarang ada orang yang masuk penjara, tetapi dia tidak dihinakan. Ini diazab, disiksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga dihinakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Syirik. Keengganan sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dari makhluk-makhluk yang diciptakannya. Merupakan sebab yang paling menghinakan dan merendahkan manusia. Selain itu ada sebab-sebab yang lain yang bisa merendahkan dan menghinakan manusia. Walaupun derajatnya di bawah kesyirikan, tetapi fenomena kehinaan yang menimpa manusia disebabkan yang satu ini juga tidak kalah banyak, yaitu kehinaan yang disebabkan oleh maksiat. Bisa jadi seseorang itu sekalipun manusia mengagungkan Allah Ta'ala, dia adalah orang yang paling hina di hati manusia itu. Cobalah wahai saudara, bagaimana mungkin seorang hamba itu mengharapkan orang lain menghargai dan menghormati dia, sementara dia tidak mengagungkan dan memuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bagaimana dia mengharapkan orang mencintai dia, sementara dia tidak mencintai Allah? Bagaimana dia mengharapkan orang menjaga batasan-batasan dia, dia tidak menjaga batasan-batasan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dia meremehkan maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, biqadri mahabbatil 'abdi lillah, tergantung kadar kecintaan seorang hamba kepada Allah, maka manusia mencintainya. Sejauh mana manusia takut kepada Allah, maka manusia takut kepadanya. Sejauh mana dia mengagungkan dan memuliakan Allah, sejauh itu pula lah manusia mengagungkan dan memuliakan dia. Lalu Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Jawabul Kafi menjelaskan, barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka siapa lagi yang akan bisa memuliakannya? Dan barang siapa yang dimuliakan oleh Allah, tidak seorang pun yang dapat menghinakan. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang mukmin yang bertauhid, tunduk dan patuh kepada Allah adalah orang yang paling mulia. Sekalipun orang-orang musyrikin, orang munafikin, orang kafir merendahkan dan menghinakan dia. Lihatlah ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala membantah orang-orang munafikin, tatkala mereka berkata, "La'in raja'na ilal madinati layukhrijanna al'azzu minha al'adhal." Apa kata orang-orang munafik? Nanti kalau kita sudah sampai ke Madinah, orang-orang yang paling mulia, maksudnya orang-orang munafik, kata mereka, mereka mengaku paling mulia, akan mengusir, mengeluarkan orang-orang yang hina. Menurut mereka yang hina di sini adalah Rasulullah dan kaum muslimin. Akan mereka keluarkan. Lantas Allah bantah, Allah jawab. Apa kata Allah? Walillahi izzah, walillahil izzah, walirasulihi, walil mu'minin, walakinnal munafiqina la ya'lamun. Hanya milik Allah lah kemuliaan itu. Milik Rasulnya, milik orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang munafik itu tidak paham. Apa kata Ibnu Qayyim? Iwallah, benar demi Allah, mereka itu tidak mengetahui siapa sebenarnya yang benar-benar mulia. Lihat Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu." Jangan kalian merasa hina, jangan kalian sedih. "Wa antumul a'launa." Dan kalianlah yang lebih mulia, yang lebih tinggi. "In kuntum mu'minin." Seorang mukmin sejati, maka dia adalah seorang yang mulia.

0: kenapa tidak? Dia bergantung kepada Zat yang Maha Mulia. Seorang mukmin sejati adalah orang yang paling terhormat. Kenapa tidak? Dia berdiri di atas manhaj yang paling lurus. Seorang mukmin sejati adalah orang yang paling mulia, paling berharga, paling bernilai, karena suri tauladannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia dan paling agung. Terakhir wahai saudara, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan tentang sebab kemuliaan, bahwa kemuliaan yang sesungguhnya itu adalah al-karamah fi luzumil istiqamah. Kemuliaan yang sesungguhnya adalah dengan menjaga keistiqomahan. Dan Allah tidak memberikan kepada hambanya kemuliaan yang lebih agung, yang lebih besar daripada tunduk, patuh, taat kepada Allah dan Rasulnya serta mencintai wali-walinya. Maka jangan sampai menjadi lebih hina daripada langit dan bumi. Jangan sampai lebih hina dari matahari dan bulan. Jangan lebih rendah daripada bintang-bintang. Jangan lebih rendah dari gunung, pohon. Bahkan jangan menjadi lebih rendah daripada binatang-binatang dan hewan. Mereka semuanya sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Buktikan tauhid kita. Buktikan penghambaan diri kita. Dengan memurnikan peribadatan. Hanya tunduk dan patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan itu insya Allah, Anda, saya, kita semua kaum muslimin, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kemuliaan di dunia, serta kemuliaan di akhirat kelak, di kedudukan yang tinggi di surga. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakir.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام سلوران تلاوة القرآن kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمين بابا إبيبو إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Rabbul Alamin, Allah mudahkan kita kembali di kesempatan yang mubarakah ini, di majelis yang mubarakah ini, untuk terus-menerus kita selalu berada di dalam zikrullah, selalu berada di dalam kehidupan yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di mana terus-menerus kita mendapatkan terjaganya nikmat yang bersifat makna. Terjaganya nikmat yang bersifat hidayah. Kehidupan inilah kehidupan yang terus-menerus menjadi ciri ahlu sa'adah, menjadi ciri ahli kemenangan, ahli kebahagiaan di dalam hidup. Sebagaimana berulang-ulang kita selalu ambilkan ibrah, ambilkan pengajaran yang besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh dua golongan manusia yang ada di dunia ini. Contoh yang pertama adalah contoh kehidupan pada umumnya. Contoh yang kedua adalah contoh kehidupannya orang yang dikecualikan oleh Allah pada umumnya. Saya ulangi lagi. Terus-menerus Allah membuktikan dua golongan manusia ini, yaitu orang yang dicontohkan oleh Allah tatkala melihat Qarun dengan semua kebesarannya, kekayaannya, rumahnya, kesenangannya, pengikutnya, pembantunya, sudah banyak. Allah SWT menjelaskan tentang itu. Dan Allah menyebut satu kelompok manusia. وَقَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Sudah jelas. Ada perkataan yang keluar. Dan mari kita lihat kata-kata kita setiap saat mirip-mirip dengan itu apa enggak. Ya. وَقَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Allah menyebutkan di sini waqala, telah berbicara, telah ngomong. Karena itu perhatikan pembicaraan kita, perhatikan omongan kita. Bisa jadi kita masuk ayat ini. Dan Allah menyebut apa yang dimiliki di dalam hatinya. Apa tadi ayatnya? Yuriduna al-khayatat dunia. Nomor satu dengan temannya. Masuk enggak yuriduna al-khayatat dunia? Belajar supaya jadi nomor satu mengalahkan temannya. Masuk enggak? Masuk. Memojokkan orang lain. Masuk enggak? Masuk. Ingin tampil dirinya lebih daripada yang lain. Masuk enggak? Masuk. Perhatikan saja kehidupan kita. Jadi semua orang illa man rahimahullah akan masuk kepada golongan ini. Apa perkataannya? Ya laitalana mislama utiya Qarun. Perhatikan perkataan-perkataan kita setiap saat. Enakan ya fulan itu, fulanah itu. Apanya yang enakan? Oh, jajan banyak, sembunyiin gak ditangkap. Wih, enak banget. Ya laitalana mislama utiya Qarun. Cabang-cabangnya banyak. Terus kita bisa melihat perkataan kita sendiri. Wa innahu ladu khaddin adin. Apa? Apa? Apa? Coba diulangi. Apa? Wa innahu. Loh, gimana ya? Siapa itu yang menundukkan menulis itu? Nah, coba diulangi. Yang saya bilang tadi. Orang ngerti. Nah, ilahi. Gimana ini? Kamu ngerti enggak? Apa perkataannya tadi? Tapi iya orang ngerti apa. Hah? Kamu coba. Apa tadi saya bilang? Wa innahu
3: Gue sing geleng-geleng, ya gue kok beli ngomong buri. Kamu? Orang ngerti kok ya gini-gini gaya menil loh. La ilaha illallah. Iya. Kamu tahu gak? Gak tahu juga. La ilaha illallah. Itu yang baru datang dari Amerika. Tahu gak? Apa tadi ayatnya? Wa innahu ladu hadin adim. Wong Indonesia mayoritas Islam kok ora ngerti. Wong Amerika rada bingung ngerti. Piye piye la ilaha illallah. Wa innahu ladu hadin adim. Setiap kali kita selalu membicarakan urusan-urusan hati kita, hidup kita. Terus-menerus yang dibicarakan adalah seperti itu. Itu sudah jelas. Orang-orang yang tidak dikecualikan oleh Allah. Dan itu paling gampang ngomong seperti itu.

dari orang-orang yang punya, yang penting ngomong. Kemudian yang kedua apa? Allah sebut orang itu apa? Hah? Yang kedua, waqala alladhina utul ilm. Apa artinya? Apa artinya? Nah, beda. Coba lihat. Orang-orang yang diberi ilmu telah berkata, di ayat itu cuma disebutkan dua orang. Satu yuridunal hayatad dunia.

Ya, satu apa? Apa? Alladzina utul ilma. Satu menginginkan dunia, satu diberi ilmu. Sama-sama berkata enggak? Sama. Ya. Tadi perkataannya yang yuridunal khayatad dunia membicarakan tentang siapa? Tentang siapa? Orang ahli dunia. Kesuksesannya, kehebatannya. Yang dibicarain adalah mereka. Dan lihat perkataannya orang yang diberi ilmu. Apa perkataannya? Wa qala alladziina utul ilma apa? Wailakum thawabullahi khairun. Celaka kalian. Ini ngomongin siapa ini? Wailakum tuh ngomongin siapa? Yuridunal hayatad dunya. Kenapa? Karena alladzina yuriduna alladzina utul ilma, kok bisa dia ngomongin mereka ini ahli celaka? Karena terus-menerus kehidupannya punya ilmu yang benar tentang dunia ini. Sekarang kalau tadi ya laitalana mislama utiya Qarun. Yang dilihat apanya Qarun? Hah? Apanya Qarun kok dia ngomong begitu? Apa? Apa? Hah? Hartanya, apanya lagi? Hah? Apanya? Rumahnya, kekayaannya, emasnya, pengikutnya. Kelihatan apa enggak kelihatan? Kelihatan. Dilihat pakai apa? Mata ini. Sekarang yang kedua tadi apa? Hah? Wa qala alladziina utul ilma. Dia mengatakan orang-orang tadi wailakum, celaka. Kenapa dia mengatakan celaka? Ada yang dilihat enggak? Sehingga dia mengatakan wailakum, celaka. Ada enggak? Masa tidak ada apa-apa dia langsung ngomong, oh celaka kamu. Benar? Enggak. Tadi yang berbicara itu siapa? Alladzina utul ilma. Berarti dia ada sesuatu yang dilihat enggak? Orang berilmu loh. Ada enggak? Ada. Ngelihatnya yang kelihatan apa yang enggak kelihatan? Hah? Kalau tadi yuridunal hayatad dunya, ngelihatnya yang kelihatan apa yang enggak kelihatan? Yang kelihatan. Kalau utul ilm, ngelihatnya yang kelihatan apa yang enggak kelihatan? Yang enggak kelihatan. Ya. Wa qala alladziina utul ilma wailakum. Pakai apa dia melihatnya? Pakai apa? Pakai penglihatan enggak? Nah, sekarang penglihatan manusia ada berapa? Satu. Kedua mata. Yang kedua, penglihatan mana? Hati. Ya. Kalau ngelihat kedua mata, bisa ngelihat sesuatu, butuh apa? Yang bisa jawab, tak kasih hadiah. Hitungan 5 detik. Satu, dua, tiga. Nah, antum. Tutup. Pemahaman. Salah. Empat. Ya, enam. Apa? Apa-apa? Wujud. Salah. Lima. Entek. Udah habis. Coba dari sini. Satu. Apa? Hah? Pikiran. Tadi pertanyaan saya apa? Kek lalir arti pertanyaan nih. Hah? Loh, lah ini.
keburu jawab pertanyaannya nasian mansia. La ilaha illallah. Ya sekarang siapa yang ingat pertanyaan saya? Ya, nah. Wah, lali. Siapa mau singgil ingat? Hah? Pertanyaannya aja lupa piye gitu, gitu. Mesinnya mesin all apa mesin new. Tadi kan saya ngelihat apa? Kalau kedua mata ini dipakai ngelihat, butuh apa? Kedua mata lo iki karo iki. Butuh apa? Apa? Suaranya ora jelas apa? Apa ini? Tunjuk jari. Antum itu lulusan sekolah dhuwur-dhuwur baro ora iso. Butuh cahaya. Wah, misjan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Iki lho nek lampune dipateni, kamu bisa ngelihat? Ya ora iso lah. Jan. Ya. Butuh apa tadi? Butuh mata. Oh, meneh iki. Ya. Siang hari kalian bisa ngelihat. Kenapa? Apa? Apa? Cahaya apa? Siang apa? Oh, matahari. Alhamdulillah genah iki. Ya. Malam hari kedua mata bisa ngelihat. Butuh apa? Lampu, orang genah ya alhamdulillah. Ya. Gak ada cahaya gak bisa ngelihat. Sekarang hati bisa ngelihat yang tersembunyi dari dohir. Butuh apa? Hah? Nah iya, ilmu betul. Dah, alhamdulillah, syukran, jazakallah khairan. Ilmu diumpamakan oleh Allah apa? Cahaya. Podo toh? Nah. Cuma ini cahaya nganggo listrik tiap bulan bayar token. Gitu loh. Kalau ilmu melihat cahayanya pakai ilmu, kalian harus thalabul ilmi. Harus ada guru yang ngajar, harus ada yang didik. Kalau kalian disuruh bayar token untuk cahaya hati, mahal tokennya. Siapa yang kuat? Ada sebuah perkataan yang dulu saya masih kecil kalau waktu belajar sering diingatkan sampai terngiang. Apa? Ada perkataan makalah. Saya belum ngecek itu perkataan betul apa enggak. Tapi sering diingatkan di kalangan penuntut ilmu waktu itu. Apa? Anak. Apa? Hah? Abduman allamani harfan wahidan. Siapa yang bisa ngulang? Betul tidak salah? Tidak boleh salah tapi betul. Siapa? Siapa yang bisa ngulang? Nah, betul. Ulangi karir-karir. Ana abduman. Bukan abdun. Nah, tarjim. Nah, hambanya orang yang dia orang itu telah mengajarkan padaku satu huruf. Apa terjemahnya? Coba ulang. Nah, aku adalah hambanya orang yang mengajarkan padaku satu huruf. Itu token. Kalau mau dihargai cahaya ilmu itu, satu huruf. Sampai dulu ada perkataan saya rela jadi hambanya dia. Itu baru ngajar satu huruf. Karena itulah keselamatan orang yang punya kehidupan hati bisa membaca kehidupan ini
dengan ilmu. Ayuhal ikhwah, itulah nikmat yang sesungguhnya ketika kita terus-menerus di dalam peringatan, di dalam ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan heran kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, hajatun nas ilal ilmi biqadri anfusihim. Manusia itu terus-menerus butuh kepada ilmu sesuai dengan kadar nafas-nafasnya keluar masuk, keluar masuk. Begitu dia terus-menerus mendapatkan peringatan Allah seperti ini, maka insya Allah akan menjadi orang-orang yang hatinya ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa membaca semuanya itu. Ayol ikhwah, terlebih-lebih lagi ilmu yang besar, ilmu yang menjadi kunci orang itu akan diberi ilmu oleh Allah. Khususnya adalah ilmu hidayah. Sebagaimana Imam Sufyan ibn Uyainah menasihatkan, seorang itu bisa ikhlas selama 40 hari saja. Ikhlas itu berarti kehidupan hati atau kehidupan zahir secara asal? Hati. Kehidupan hati yang dipenuhi dengan ilmu tentang apa? Hah? Ikhlas. Kehidupan hati yang dipenuhi ilmu tentang apa? Tentang apa? Loh, orang paham gitu ya. Ikhlas itu kehidupan hati yang dipenuhi ilmu tentang siapa? Tentang siapa? Tentang Allah. Ya. Kalau seorang itu 40 hari saja hatinya bisa ikhlas, terjaga, antaqa lisanahu, Allah ajarkan lisannya. Allah ajarkan lisannya, dimudahkan oleh Allah. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam, wahlul uqdatan min lisani. Lisan manusia itu kalau tidak diberi taufik oleh Allah azza wajalla akan dipenuhi dengan uqdatan, susah berbicara, tidak dimudahkan oleh Allah, menjadi sulit. Walaupun berusaha memahami, melafadzkan, kalau enggak ditolong oleh Allah. Makanya Nabi Musa berdoa, wahlul uqdatan min lisan. Allah ajarkan antaqa lisanahu. Kemudian anbatahu hikmatan nabatan. Apa anbatahu? Anbatahu hikmatan fi qalbihi nabatan. Apa? Anbatahu? Hah? Anbata sigot apa? Apa? Fi'il madi. Nabata fi'il madi. Artinya apa nabatun? Tanaman. Tumbuh. Kalau anbata, menumbuhkan. Anbatahullah. Berarti artinya Allah menumbuhkan hikmatan. Apa itu? Hikmah fi qalbihi. Di mana? Di hatinya. Nabatan. Apa? Dengan benar-benar tumbuh tanaman hikmah. Berarti diberi ilmu enggak? Diberi ilmu. Di hatinya diberi ilmu. Di lisannya diberi ilmu. Hatinya diberi oleh Allah faham. Lisannya diberi oleh Allah berbicara mudah tentang ilmunya Allah azza wajalla. Itu berangkat dari apa tadi? Buah dari apa tadi? Ikhlas. Ikhlas itu ilmu tentang siapa? Tentang Allah. Orang yang sudah ikhlas, di hatinya terganggu dengan makhluk enggak? Hah? Terganggu enggak dengan makhluk? Hah? Kalau ikhlas,
terganggu. Terkena riya enggak? Hah? Riya itu apa? Loh, riya enggak paham nih. Apa riya? Dilihat oleh makhluk. Sum'ah didengar oleh makhluk. Kalau ikhlas kena sum'ah enggak? Hah? Kena enggak? Loh, kok enggak paham itu? Sum'ah apa tadi artinya? Didengar oleh makhluk. Ru'ya apa? Riya apa? Dilihat makhluk. Kalau ikhlas kena sum'ah enggak? Iki masa ega apa tuh? Tempe gembus apa masa kokean apa gitu? Orang nyambung. Hah? Kalau ikhlas kena sum'ah enggak? Enggak. Kena riya enggak? Berarti terganggu dengan makhluk enggak? Enggak. Sekarang kok bisa hati itu enggak terganggu dengan makhluk? Tadi hatinya dipenuhi dengan apa? Dengan ilmu tentang Allah. Berapa banyak kita sudah belajar tentang Allah, terus diingatkan. Perhatikan sekarang. Bagaimana hati yang tidak terganggu dengan makhluk? Padahal kita hari-hari terus dilihat dengan makhluk. Hah? Kalian apalagi menuntut ilmu, baru setoran aja dilihat temannya enggak? Iya. Didengar temannya enggak? Didengar. Kadangkala temannya memuji, ya kan? Kadangkala temannya menjelekin, ya kan begitu? Dilihat temannya, kadangkala temannya ngelihat senang, kadangkala temannya melihat susah. Dan sering hati kalian terganggu enggak? Terganggu kan? Dipuji, siapa aku? Nah, dicela, kamu kok jelek sekali sih sama aku? Nah, terganggu. Kenapa terganggu? Ya. Dinasihati guru, tersinggung. Ya. Padahal dulu para penuntut ilmu diusir dari majelis oleh guru aja enggak sakit hati. Enggak sakit hati, pindah tempat aja. Kan gurunya ngelarang di sini, berarti boleh di luar. Akhirnya dia ngaji di luar. Dan itu bukan sehari dua hari, bertahun-tahun. Tanpa mengurangi dia dan tanpa sakit hati dengan gurunya. Tanpa suudon. Duduk di luar majelis terus. Berarti terganggu enggak dengan makhluk? Enggak. Kenapa? Makanya ada kitab yang ditulis oleh ulama sunnah di zaman sekarang ini. Ta'dhimullah. Apa ta'dhimullah? Hah? Kalian belum lama belajar ta'dhimul ilmi. Ya. Ta'dhimullah apa? Membesarkan Allah. Bagaimana seorang itu mengenal Allah bisa membesarkan Allah? Saya tanya, iblis kenal Allah enggak? Kenal. Membesarkan Allah enggak? Bingung. Iblis kenal Allah enggak? Membesarkan Allah enggak? Tidak loh, membesarkan. Wah, mulai bodong. Ya. Iblis kok membesarkan Allah itu ngapain? Ya. Ung aba wastakbaro wakana minal kafirin. Gimana membesarkan Allah? Ung membangkang kok membesarkan Allah? Sekarang saya tanya lagi. Fir'aun mengakui enggak kebenaran dakwahnya Musa? Mengakui. Berarti ada pengenalan enggak dengan Allah yang diajarkan Nabi Musa? Ada enggak? Ada. Membesarkan Allah enggak? Enggak. Tidak setiap orang kenal Allah itu membesarkan Allah. Kenapa kok kita terus-menerus belajar mengenal Allah? Selama kita belum bisa membesarkan Allah, tidak ada alasan sama sekali untuk kita menjadi orang yang meninggalkan ma'rifatullah.
sudah bisa membesarkan Allah Azza wa Jalla saja, kita tetap tidak boleh berhenti ma'rifatullah, apalagi gak bisa membesarkan Allah. Dan semua puncak daripada orang-orang itu diterima oleh Allah, itu kembali kepada ilmu membesarkan Allah. Saya mau tanya sekarang. Kalian, saya kira dari saya juga sudah sering, saya kisahkan tiga orang di zaman Bani Israel yang terjebak ke gua. Ya, pernah dengar? Nah, terus mereka ingin keluar. Ya. Nah, terus mereka bermusyawarah untuk berwasilah. Wasilahnya dengan apa? Amal, amal soleh. Ayo sekarang setiap kita bercerita tentang amal soleh kita. Ya, yang satu, apa amal solehnya? Loh, enggak ada yang bisa jawab. Salah satunya apa amal solehnya? Tunjuk jari, siapa yang bisa menjawab? Ah, nah, betul. Apa? Apa-apa? Yang keras, yang keras. Apa tadi? Apa itu? Hah? Memberikan minum pada ibunya. Itu salah satu bentuk amalnya. Kalau dalam bahasa Islam namanya apa? Birrul walidain. Barakallahu fiik. Yang kedua. Nah. Amanah. Contohnya dalam kasus apa ini di situ? Apa? Apa? Gajinya karyawan. Nah, ya. Yang satu lagi. Nah. Gimana? Tidak jadi, bukan tidak, berbuat. Tidak jadi apa? Berbuat zina. Pertanyaannya, betulkah itu amal solehnya mereka bertiga? Siapa yang berani menjawab tidak? Ya, naam. Apa? Betul apa tidak? Tidak. Apa amal solehnya mereka bertiga? Gimana kok berani tidak tapi gak ngerti? Wah, pancingan ini namanya. Hah? Siapa yang berani menjawab tidak dan tahu jawabannya? Amal soleh mereka bukan birrul walidain. Bukan amanah upah. Amalan yang sebenarnya yang mereka miliki itu ikhlas. Ulah lihat diterangin dari tadi gak nangkep-nangkep. Cilian nangkep. InsyaAllah. Allahumma alimna ilman nafi'ah. Gimana? Kok bisa ikhlas? Perhatikan. Pertama, apa yang dicontohin tadi? Birrul walidain. Nah, lihatlah kisahnya. Apa kisahnya? Dia apa? Nyari susu untuk orang tuanya. Setelah itu untuk siapa? Untuk bojone anake. Ya. Kan gitu kan? Kalau dia dapat susu, pertama dia datang ke siapa? Orang tuanya, diminumkan sisanya kemana? Bawa ke keluarganya. Saat dia datang, orang tuanya lagi ngapain?

Dia ngelakuin begitu enggak? Kenapa kita tidak berlogika begitu? Kan bisa di matematika kan itu? Kenapa dia enggak ngelakuin? Dia takut kepada Allah. Dia membesarkan Allah. Untuk apa dia kerjakan ini? Karena Allah. Siapa yang akan menilai dia? Allah. Allah Maha tahu. Ini yang dinilai oleh Allah, bukan ngasih cucunya. Bukan. Paham? Amalan takdim kepada Allah. Karena dia takut. Saya bisa seperti itu. Loh. Akhirnya ditolong oleh Allah enggak? Ya Allah, kalau amalanku itu amal saleh, bukakan pintu gua itu. Terbuka enggak? Hah? Terbuka. Tapi masih sedikit. Berarti yang dinilai Allah oleh Allah, makrifatnya kepada Allah yang membesarkan, atau sekedar bawain susu untuk orang tuanya? Makrifatnya kepada Allah yang membesarkan. Terus contoh yang kedua apa tadi? Hah? Apa? Masalah amanah. Coba lihat. Seorang tuan punya karyawan. Waktu karyawannya pergi, belum diambil gajinya. Misalnya gaji itu 10.000. Terus kemudian apa? Gaji itu dibelikan apa? Hewan, ya kan? Terus diternak sama dia. Diternak jadi banyak. Kira-kira kalau saya dan kalian gitu itu gimana? Wah, untung ini saya dapat bagian ini. Begitu. Orangnya enggak ada. Tahu-tahu datang tanya, "Wahai tuan, aku mau ngambil gajiku." Gimana tuan itu bilang? Selama ini orang itu tahu enggak tuan ini uangnya dibeliin kambing jadi banyak. Tahu enggak tadi? Enggak tahu. Terus yang diminta ketika itu gajinya apa harta banyak? Gajinya. Kemudian apa kata seorang apa ini? Tuan ini, itu hartamu. Kamu ambil itu semua. Kata dia, "Loh, jangan saya dipermainkan. Saya ini ngambil gaji saya kok disuruh ngambil ini, menghina orang miskin." Wah, kan begitu. Memangnya mentang-mentang kamu kaya, saya orang miskin. Kamu hina-hina, uang-uang gaji saya segini kok ditunjukin kambing sebanyak itu. Tahu gak dia ini? Ngeliat gak kambing itu harta dia? Enggak. Kalau sekiranya dia kasih saja gajinya yang dulu, apa-apa atau tidak apa-apa? Tidak apa-apa kan? Uang gajinya segitu, ya udah dikasih gitu. Berarti yang diterima apa ini? Amanahnya atau dia takut pada Allah? Membesarkan Allah, ikhlasnya. Ini sudah dari awal saya mau hartanya karyawan saya besarin, saya peliharakan kambing supaya nanti dia bisa ambil. Coba. Ini kalau bukan orang yang hatinya kuat membesarkan Allah Azza wa Jalla, enggak akan sanggup begitu itu. Enggak akan sanggup. Jadi yang diterima oleh Allah ternyata sama yang pertama. Apa? Apa? Takdim kepada Allah. Yang ketiga, apa tadi? Apa? Mau berzina enggak jadi. Zina itu ada PDKT, ada zina betulan. Tahu PDKT? Pendekatan. Kalau di dalam dalil memandang yang diharamkan oleh Allah, zina enggak? Zina mata, ya kan? Ada zina lisan, ada zina telinga, dan seterusnya. Lah orang ini udah melakukan itu semua enggak? Udah. Oh, udah ketemu sama yang dia mau berbuat zina dan enggak ada siapa-siapa. Cuma berdua. Dan sudah tidak bisa apa-apa kecuali ya berbuat dosa. Tiba-tiba wanitanya bilang, "Apakah engkau tidak takut kepada Allah?" Udah, begitu tok. Orang ini langsung gemetar.

takut lari. Apa ini yang diterima oleh Allah? Membesarkan Allahnya, ikhlasnya. Makanya Syekh Utsman Al-Majid menerangkan, ketika saya masih ingat, ada seorang ustadz sunnah yang baru lulus Madinah dan lulusnya doktor. Waktu itu, Masya Allah, orang se-Indonesia Raya yang ngaji sunnah itu kagum semua, hebat. Masya Allah, ini, Masya Allah ini. Alhamdulillah, waktu itu saya sempat ketemu beliau pertama kali datang. Dan waktu itu kalau gak salah ngisi pengajian di Pondok Jamilur Rahman, seingat saya. Kemudian juga pernah di Masjid UGM di Jogja. Dan saya ketemu beliau, beberapa ustadz ketemu beliau, kita ngomong-ngomong. Setelah saya ngomong-ngomong, saya tunjukin kitab. Yang kitab ini termasuk kalian pelajari di madrasah ini. Al-Hasad. Apa? Apa? Loh, ini udah belajar belum? Hah? Apa judulnya? Apa? Loh, lali. Yang ngajar siapa? Lah iya, gimana? Siapa yang masih ingat judul kitabnya? Loh, judulnya para piye la ilaha illallah. Apa? Coba baca yang punya kitab mana, baca, baca. Enggak ada. Al-Hasad. Masya Allah. Enggak ada yang ingat. Mana? Ustaz Tariq mana? Ada? Enggak ada. Masya Allah. Enggak ada yang ingat. Ibu-ibu ada yang ingat? Enggak ada. Itu santri putri, ada yang ingat? Enggak ada suaranya. Gimana? La ilaha illallah. Silahkan dicari. Kitab itu saya bawa. Saya tunjukkan ke beliau. Karena waktu itu adalah saat selesai fitnah dakwah sunnah dengan jihad Ambon. Saya sampaikan, Ustaz, kekacauan-kekacauan itu persoalannya di sini. Beliau dilihat judulnya, tolong Ustaz baca. Beliau judulnya, beliau bilang, ah, kayaknya enggak Abu Izi. Oh gitu, ya sudah, tolong dibaca aja. Habis itu setengah bulan lagi ketemu saya. Saya bilang, Ustaz, udah dibaca? Udah. Gimana Ustaz? Kayaknya betul lah Bu Iji. Duh. Tadi bilang apa pertama? Ah, enggak betul. Terus yang kedua bilang apa? Sepertinya betul. Apa artinya? Kitab tadi apa judulnya? Wes judulnya satu tok kata aja. Al-Hasad. Apa artinya? Dengki, iri. Itu ada di mana? Di hati. Hati yang seperti apa? Hati yang ikhlas apa enggak? Enggak ada ikhlas. Makanya ulama menyebutkan, iri itu kejahatan dengan Allah, bukan dengan manusia. Ya. Orang yang hatinya terkena hasad itu jahat kepada Allah. Di mana letak jahatnya? Su'udan kepada Allah. Bodoh dengan maha berbuatnya Allah kepada makhluk. Nahnu qasamna, apa ayatnya? Nahnu qasamna ma'i syatahu. Makhluk ini punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, bisa ini, belum ini.

0: belum ini. Siapa yang membagi-bagi itu? Siapa? Allah. Begitu dia hasad kepada seseorang, sama saja dia, Allah itu enggak betul. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau orang makrifat membesarkan Allah azza wa jalla, itu enggak akan terfitnah dengan hasad. Hasad itu pasti jahil kepada Allah. Habis saya begitu, saya ngomong ke beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, itu 20 tahun yang lalu saya berbicara. Saya masih ingat ketika awal daurah murid-murid beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, daurah untuk ustaz-ustaz, untuk dai-dai. Awal-awal belum ada pondok ukhuwah. Di mana pondok ukhuwah? Di Sukoharjo. Belum ada. Baru mau merintis. Murid-murid beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin datang, ustaz-ustaz dipanggil ngisi daurah di sana, di Sukoharjo. Salah satu hal yang dinasihatkan beliau tentang fitnah, orang-orang yang ngaji sunnah, berdakwah sunnah, saling mencela, saling menjatuhkan, saling meremehkan. Itu salah satu yang diperingatkan oleh beliau. Dan di antara yang celah-celah dinasihatkan oleh adalah perkataan beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Apa kata beliau? Ikhtilafuna al-yauma. Apa artinya? Ikhtilafuna apa? Pertentangan, perselisihan yang terjadi pada hari ini, laisa ikhtilafan fil ukul.
1: Apa?
0: Bukan perselisihan, pertentangan apa? Yang ada di akal, bukan. Ikhtilafun al-yauma ikhtilafun fil qalbi. Apa? Pertentangan, fitnah hari ini yang ada kebanyakan adalah ikhtilafun fil qulub fil qalbi. Apa? Pertentangan, perselisihan yang ada di mana? Di hati. Karena sudah pertentangan yang ada di hati antara ikhlas dan tidak ikhlas, itu aja. Ya. Dan ilmu tentang itu lemah. Ilmu tentang itu rendah. Ilmu tentang bimbingan untuk bisa membesarkan Allah rendah. Itu yang menjadikan kerendahan-kerendahan di dalam hidayah. Coba lihat tadi. Tiga yang di gua, tingginya marifah dia kepada Allah, ya Allah bukakan gua itu, buka. Dari sana ya ikhwan. Maka hajat kita untuk mendidik hati, ya, bukan sibuk dengan makhluk, sibuk dengan kebaikannya makhluk, sibuk dengan kejelekannya makhluk, sibuk dengan sanjungannya makhluk, sibuk dengan celahnya makhluk. Ini udah penyakit. Kenapa? Pasti lemah hatinya, tidak bisa bercerita, berbahasa, berhikmah dengan makrifat kepada Allah. Pasti gak bisa. Coba kalian santri-santri, sering terjadi problem di antara kalian, masalah. Masalah akal atau masalah hati? Hah? Masalah hati. Temannya gak sengaja, oh dia memang mau jahat kepada saya. Duh, hati kan? Fitnahnya itu ada di sini. Ya. Dinasehati temannya, oh saya dijelek-jelekin. Duh, hati. Ya. Terus ada temannya baik, kok dia aja sih yang baik? Ah, kita rusak aja dia. Kita jelek-jelekin dia. Nah, hati. Dan kalau sudah seperti itu, kejahatan hati tidak akan membawa Allah antaka lisanahu anbatahul hikmah. Enggak akan ada. Orang kalau sudah enggak ikhlas, terfitnah, lisannya tidak akan ditolong oleh Allah. Hatinya tidak akan difahamkan, ditumbuhkan ilmu. Tidak akan. Dan akan menjadi kerusakan. Ayo ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Dari sini, sebagaimana pada pekan yang lalu kita ingatkan kembali, agar kita kembali punya perhatian ini sebagaimana ahlu sunnah. Punya perhatian ilmu makrifat kepada Allah sebagaimana ahlu sunnah. Kenapa? Kalau sudah tidak mengikuti caranya ahlu sunnah, gagal. Walaupun kita mengenal Allah, gak bisa membesarkan Allah. Gagal. Di antara apa yang diperingatkan para ulama kita, ilmu tentang makrifat kepada Allah. Makanya beliau Syekh Utsman Al-Mazid menerangkan tentang ilmu besar. Apa ilmu besar? Kaifa na'rifullah. Apa artinya? Kaifa na'rifullah. Apa? Bagaimana kita mengenal Allah? Apa kata beliau? Ar-Rabbu Ta'ala yad'u ibadahu fil Qur'ani ila ma'rifatihi min tariqaini. Saya ulangi. Ar-Rabbu Ta'ala yad'u ibadahu fil Qur'ani ila ma'rifatihi min tariqaini. Siapa yang tahu artinya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa artinya? Ar-Rabbu. Allah Rabbul Alamin. Naam. Yad'u. Menyeru, memanggil. Berarti kalau digabung, Allah Ta'ala senantiasa memanggil. Fil Qur'ani. Di dalam kitab Al-Quran. Ila ma'rifatihi. Apa? Kepada mengenal Allah. Allah terus-menerus memanggil manusia. Di dalam Al-Quran. Untuk mengenal Allah. Min tariqaini. Apa? Dari dua jalan. Satu. An-nadru ila maf'ulatihi. Apa? An-nadru? Mengkaji, melihat. Ila maf'ulatihi. Nah, siapa yang tahu ini? Apa? Apa maf'ulatihi? Apa? Maf'ul. Maf'ul apa artinya? Yang diperbuat. Hi. Kembali ke mana? Ke Allah. Berarti ila maf'ulatihi. Kepada apa? Kepada yang diperbuat oleh Allah. Siapa ini yang diperbuat oleh Allah? Makhluk. Omongannya makhluk diperbuat oleh Allah enggak? Iya. Amalnya makhluk diperbuat oleh Allah enggak? Kejadiannya makhluk diperbuat oleh Allah enggak? Berarti apa? Semua yang terjadi ini disuruh oleh Allah kita untuk an-nadru. Apa an-nadru? Mengkaji. Makanya ayo ikhwah, ini salah satu jalan untuk makrifat kepada Allah. Allah berfirman, wa ka'ayyim min ayatin. Apa? Wa ka'ayyim min ayatin. Fis samawati wal ardi. Kemudian, yamurruna alaiha wahum. Anha apa? Mu'ridun. Berapa banyak ayat-ayat Allah di langit dan di bumi dan kita terus lewat. Wahum anha mu'ridun. Dan kita berpaling, enggak pernah dapat apa-apa. Makanya sekarang kalian kalau izin keluar kebutuhan hari-hari rutin harus dapat hikmah. Jangan hanya izin keluar. Wih bagusnya, enaknya. Kapan dapat ayat? Itu yang pertama. Mungkin kita sendiri, mungkin teman kita, mungkin pedagang, mungkin pembeli. Jangan gagal, hidup kita ini cuma sebentar. Kalau kita sudah tidak mendapatkan nagru ila ayatihi ila maqulati, enggak akan kenal Allah. Karena hakikatnya kita melihat kehidupan ini melihat Allah berbuat. Kemudian yang kedua, at-tafakkuru fi ayatihi wa tadabburuha. Apa yang kedua? Memikirkan ayat-ayat Allah, maksudnya ayat ini ayat yang wahyu. Wa tadabburuha apa? Mentadaburinya, mengkajinya. Kata beliau, fatilka ayatuhul masyhuda wa hadhihi ayatuhul masmu'a. Apa artinya? Hah? Fatilka apa? Apa fatilka? Maka itu qarib apa bait? Itu. Hah? Qarib apa bait? Bait. Apa yang ditunjuk? Maf'ulatihi. Ya. Itu adalah ayat-ayat yang masyhudah. Apa masyhudah? Masyhud. Syahidah. Apa? Syahidah? Mempersaksikan, melihat masyhud yang dipersaksikan. Setiap saat ini ayat. Ini satu. Yang kedua, wa hadihi. Apa artinya hadi? Ini qarib apa bait? Qarib. Berarti yang sebelumnya atau yang sekarang? Yang sekarang apa? Ayat berupa wahyu, ilmu yang kita pelajari, dan ini adalah ayat yang diperdengarkan. Dan kata Imam Ibnul Qayyim, manusia itu yutaqallabu baina hadhil ayat. Apa? Orang itu enggak pernah berhenti dipertemukan oleh Allah, dibolak-balik dengan dua ayat ini. Kalau kita kembali punya perhatian yang besar, akan benar-benar bisa membesarkan Allah. Tapi kalau kita enggak punya pengkajian, tadabbur dan lemah, ya sudah, akhirnya tidak bisa membesarkan Allah. Begitu tidak bisa membesarkan Allah di dalam kehidupannya, na'udzubillah waliyadzubillah bidzalik. Akhirnya menjadi rusak semua. Ayo ikhwah, di sini makrifat kepada Allah, fikhul qulub, menjadi peringatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak memperingatkan tentang masalah ini. Di dalam ayatnya, di antaranya Allah berfirman, nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Allah perlihatkan ayat-ayat Allah di berbagai penjuru hidup dan di dalam kehidupan dirinya. Ayo ikhwah, ini kenapa tidak pernah ada orang yang selain Ahlussunnah punya perhatian besar seperti ini? Kalau Ahlussunnah tidak punya perhatian besar seperti ini, yang terjadi apa? Awalu ilmin yurfa'u. Apa? Awalu ilmin yurfa'u. Awal ilmu yang diangkat. Al-khusu'u. Apa? Khusu' di dalam hati. Hatta la tarau khosian. Sampai kamu tidak melihat lagi orang hatinya khusu'. Dan itu sudah kerusakan. Dan itu misi besar ilmunya para anbiya, para rasul. Mengembalikan mereka menjadi orang-orang yang hatinya salimun. Qalbun salim. Ayo ikhwah, ini faedah yang kembali kita lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan fiqhu ma'rifatillah, fiqhu asma'ihi, dan kita masih belajar mudhakarah dari nama Allah yang terakhir, yaitu apa? Nama apa yang terakhir kita pelajari? Al? Duh, gimana nasib? Al? Apa? Nginget-nginget aja, gak inget gimana? Terakhir nama Allah yang kita pelajari? al mukmin al muhaimin barakallahu fiikum alhamdulillah. Nama Allah al muhaimin. Dan ini butuh sebagaimana tadi ayat, mana yang Allah tunjukkan di dalam hidup dari nama Al-Muhaimin. Mana? Butuh banyak dipelajari. Kemudian mana yang Allah terangkan dari namanya Al-Muhaimin di dalam wahyunya Allah, dari kitab Allah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang terakhir kita telah diterangkan oleh beliau al-alama, oleh beliau Syekh Ibrahim At-Tawajiri, dari nama Allah, dari makna nama Allah Al-Muhaimin. Berangkat dari makna ini, kita harus kembali kepada tadi, an-nadru ila maf'ulatihi. Apa tadi artinya an-nadru ila maf'ulatihi? Melihat apa yang Allah perbuat, tidak bisa dipisahkan dari nama-nama Allah dan sifat Allah. Kemudian yang kedua, apa? At-tafakkur fi ayatihi. Kita pikirkan, pahami nama Al-Muhaimin itu nyambung dengan nama apa, dengan sifat mana, dengan ini, akhirnya hati kita, akal kita mendapatkan kekhusyuan ilmu yang nafik, yang kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan hati yang khusyuk, nafsu yang mutmainnah, dan doa-doa kebaikan yang diterima oleh Allah SWT. Ini insyaAllah faedah kita, dan insyaAllah bi'aunillah yang akan datang kita akan lanjutkan langsung kepada penjelasan bagaimana beliau Syekh Ibrahim menerangkan nama Al-Muhaimin di dalam hubungannya dengan makhluk, menerangkan nama Al-Muhaimin hubungannya dengan nama-nama Allah yang lain, yang kemudian akan melahirkan harakatul qalbi, akan melahirkan kekhusyukan hati, cintanya kepada Allah, takutnya kepada Allah, berharapnya kepada Allah, bersandarnya kepada Allah, kuatnya hati berbicara tentang Allah, terus akan menjadi sa'adah qalbiyah, akan menjadi kebahagiaan yang ada di dalam hati manusia. Kita akhiri majelis kita. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik kepada kita. Hati-hati kita termasuk hati yang Allah menghendaki yasrah sadrahu lil Islam. Allah menghendaki hati yang dada kita dikehendaki oleh Allah untuk menerima Islam. Ayo ikhwah kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam. Baru saya berlalu dari ruang dengar kita bersama kajian serial bersama Abu Aizi Al-Ustaz Mas Mu'in Zubaidi Hafizahullah Ta'ala, Mausu'ah Fiqhul Qulub atau Samudra Fiqih Pengajaran Hati Ustaz Mas Mu'in Zubaidi Hafizahullah Ta'ala, tentang Samudra Fiqih Pengajaran Hati. Mudah-mudahan menambah khazanah ilmu kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Rabbul Izzati Wal Jalalah, dan menambah cinta kita kepada agama yang hak ini. Baik, kaum muslimin, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pukul 17.33 menit waktu Indonesia Barat. Di edisi hari ini, hari Selasa, 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan Selasa tanggal 8 September 2026. Kaum muslimin, rahimakumullah, dimanapun Anda berada.

Ya, mari kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar dan banyak mengakui kesalahan-kesalahan kita. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, mari kita ajak kaum muslimin dan muslimah lainnya untuk sama-sama banyak bertaubat agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan kembali mencurahkan rahmat berupa air hujan agar menumbuhkan tanaman-tanaman kita, menyuburkan tanah dan memberikan udara yang segar di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Dan tentunya itu adalah penunjang hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, insyaallah nanti kita akan lanjutkan untuk bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru, kajian Ba'da Maghrib. Kajian Ba'da Maghrib di Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Ya, salah satu info yang masuk ke meja siar kami. Silakan bagi Anda yang ingin ya mengikuti kajian Ba'da Maghrib di Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Untuk malam hari ini giliran Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA Hafizahullah Ta'ala yang melanjutkan pembahasan bab fadha'il dari kitab Riyadus Salihin karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA Hafizahullah Ta'ala yang insyaAllah akan melanjutkan bab fadha'il dari kitab Riyadus Salihin karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Silakan hadiri kajiannya Ba'da Maghrib sampai dengan selesai malam ini di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Kemudian kaum muslimah yang ingin ke Masjid Raudatul Jannah. Ada kajian malam hari ini insyaallah di Masjid Raudatul Jannah Islam Center RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian malam ini Selasa malam Rabu pekan yang kedua. Insyaallah yang mengisi kajian malam ini giliran Al-Ustaz Abdurrahman Keken LCMA Fizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab Kaifatakunu Miftahan Lil Khair. Kaifatakunu Miftahan Lil Khair. Bagaimana menjadi kunci kebaikan? Ya, bagaimana menjadi kunci kebaikan? Kitab Kaifatakunu Miftahan Lil Khair adalah karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah malam ini Ba'da Maghrib akan dilanjutkan pembahasannya oleh Al-Ustaz Abdurrahman Keken LCMH Hafizahullah Ta'ala. Kemudian untuk besok kajian rutin setiap Senin sampai dengan Jumat Ba'da Subuh. Kajian bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspiri Rahmat Azai MH Hafizahullah Ta'ala, lanjutan pembahasan syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang ketiga. Sudah masuk jilid yang ketiga, kitab tentang jihad. Kitabul Jihad, kitab yang ke-25 pada syarah kitab Sunan An-Nasa'i. Untuk besok pagi, Ba'da Subuh, masuk ke pembahasan bab yang ke-5. Hadis-hadis tentang keringanan untuk tidak ikut berjihad bagi yang memiliki kedua orang tua. Bab yang ke-6, hadis-hadis tentang keringanan untuk tidak ikut berjihad bagi orang yang memiliki ibu. Bab yang ke-7, hadis-hadis tentang keutamaan orang yang berjihad dengan diri dan hartanya. Itu dia informasi kajian rutin Ba'da Subuh. Setiap Senin sampai dengan Jumat Ba'da Subuh. Untuk itu besok pagi Rabu Ba'da Subuh, insyaAllah kajian syarah kitab Sunan An-Nasai ini insyaAllah akan dilanjutkan oleh Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspiri Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala. Beralih kita ke informasi kajian rutin malam ini di Masjid Umar bin Khattab Delima. Ya, masih bersama beliau. Ya, untuk tadi kajiannya besok pagi Ba'da Subuh, sedangkan malam ini Selasa Ba'da Maghrib, Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspiri Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala akan membahas kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair, bagaimana dosa-dosa besar, akan dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Ya, kitab Al-Kabair, insyaAllah malam ini Ba'da Maghrib akan dilanjutkan pembahasannya oleh Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspiri Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala, Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Umar bin Khattab yang beralamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kajian dari Masjid Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang. Untuk malam hari ini kajian di Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang, insyaAllah Ba'da Maghrib ada kajian.

tentang akidah, pentingnya akidah bersama Al-Ustaz Ade Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam ini, Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib, kajian bersama Al-Ustaz Ade Agustian LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan pentingnya akidah. Demikian informasi kajian Ba'da Maghrib dari pengurus Masjid Zaid bin Thabit. Masjid Zaid bin Thabit bisa masuk dari Jalan Garuda atau Jalan Dahlia atau Jalan Delima. Tepatnya di Jalan Zaid bin Thabit RT 04 RW 02 Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Zaid bin Thabit, Tobek Godang, kita beralih ke informasi berikutnya. Ya, kita ke Masjid Al-Furqan ya. Masjid Al-Furqan yang beralamat di Jalan Taman Karya Ujung. Tapi untuk informasi agenda kajian pekan yang kedua di Masjid Al-Furqan Jalan Taman Karya Ujung. Untuk besok Rabu Ba'da Maghrib. Untuk besok Rabu Ba'da Maghrib kajian Kitab Tauhid bersama Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk Sabtu dan Ahad, ya akhir pekan ini, kajian Sabtu Ba'da Asar, ya kajian sore, kajian Sabtu Ba'da Asar, ada kajian ayat-ayat tentang hukum-hukum agama. Ayatul Ahkam yang dibawakan oleh Al-Ustaz Rico Febriadi LC Hafizullah Ta'ala. Ya, Sabtu akhir pekan ini, Ba'da Salat Fardu Asar sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Sedangkan di hari Ahad pagi Ba'da Subuh. Kajian pembahasan tentang Al-Masail ya kitab Al-Masail Jahiliyah. Ya, kitab Al-Masail Jahiliyah yang dibawakan oleh Al-Ustaz Mora Siregar LCMH Hafizahullah Ta'ala. Kajian Ahad pagi Ba'da Subuh. Kajian kitab Al-Masail Jahiliyah yang dibawakan oleh Al-Ustaz Mora Siregar LCMH Hafizahullah Ta'ala. Demikian agenda kajian pekan kedua dari pengurus Masjid Al-Furqan Taman Karya. Masjid Al-Furqan Taman Karya berlaman di Jalan Taman Karya Ujung, tepatnya di Perumahan Taman Mutiara 1, Kelurahan Tuah Karya, ya Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Ke Masjid Al-Furqan Air Dingin. Kajian di Masjid Al-Furqan Air Dingin, untuk malam hari ini kajian pembahasan Kitab Tauhid jilid yang ketiga. Kitab Tauhid karya dari Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah. Jilid yang ketiga dibawakan oleh Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala. Malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kajian malam hari ini kajian Ba'da Maghrib di Masjid Al-Furqan Jalan Karya Bersama. Kitab Tauhid jilid yang ketiga karya dari Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala dibawakan oleh Al-Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, malam ini Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Al-Furqan yang beralamat di Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya atau tepatnya di belakang Kampus UIR Pekanbaru. Dari Masjid Al-Furqan Air Dingin di belakang Kampus UIR kita beralih ke info kajian rutin di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Kajian malam hari ini di Masjid At-Taqwa Simpang 3, hikmah-hikmah dibalik kisah-kisah dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, hikmah yang ada dibalik kisah-kisah dalam hadis-hadis Sahih Al-Bukhari. InsyaAllah malam ini Ba'da Maghrib sampai dengan selesai dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Hafizahullah Ta'ala. Hikmah dibalik kisah dalam Sahih Al-Bukhari. Malam ini Ba'da Maghrib sampai dengan selesai bersama Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Hafizahullah Ta'ala. Bertempat di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Masjid At-Taqwa Simpang 3 berlamat di Jalan Kayu Jati atau bisa masuk dari Jalan Tengku Bay atau Jalan Utama, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Beralih kita informasi dari Masjid Abina, Masjid Abdurrahman bin Auf atau Masjid Abina yang berada di ya belakang Radio Hidayah. Masjid Abina, Masjid Abdurrahman bin Auf

0: Jalan Manyar Sakti, Gang Kayu Manis, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Pak 6, Kota Pekanbaru. Untuk malam hari ini, kajian di Masjid Abina, Masjid Abdurrahman bin Auf, kembali akan dilanjutkan pembahasan kitab 10 Kaidah Pensucian Jiwa, kaidah ke-8, insya Allah malam ini akan dibahas tentang memilih teman duduk yang baik dan selektif dalam bersahabat. 10 Kaidah Pensucian Jiwa, untuk kaidah yang ke-8 yaitu memilih teman duduk yang baik dan selektif dalam bersahabat. Kajian bersama Ustaz Jeffrey Halim, LCMA, Fizahullah Ta'ala. Ya, kajian pembahasan lanjutan, kitab Ashru Qawaid Fi Tazkiyatin Nafas. Taib, demikian informasi dari Masjid Abdurrahman bin Auf, kajian malam ini. Ba'da Maghrib bersama Ustaz Jeffrey Halim, LCMA, Fizahullah Ta'ala. Lanjutan pembahasan kitab Ashru Qawaid Fi Tazkiyatin Nafas. Ya, baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Itu dia informasi kajian rutin ya setiap Selasa malam Rabu ba'da Maghrib di Masjid Abina, Masjid Abdurrahman bin Auf. Kajian kitab karya dari Syekh Dr. Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Ya, kitab ini adalah kitab karya dari beliau ya. Ashru Qawaid Fi Tazkiyatin Nafas, karya dari 10 Kaidah Pensucian Jiwa, karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Baik, demikian informasi dari Masjid Abdurrahman bin Auf atau Abina, Jalan Manyar Sakti, Gang Kayu Manis, atau tepatnya di belakang Kompleks Sekolah Islam Al-Bayyinah atau di belakang Radio Hidayah. Taib, kaum muslimin muslimah, kita akan lanjut ke informasi berikutnya. Taib, baik, alhamdulillah seperti yang sudah kita bacakan semuanya. Jazakumullah khair untuk para pengurus kajian, pengurus masjid yang sudah mengirimkan info-info tadi ke meja siar kami. Dan tentunya mudah-mudahan menambah info kita ya, menambah khasanah pengetahuan kita, dan tentunya setelah kita mengetahui mana info-info kajian, silahkan dihadiri. Ya, silahkan dihadiri, mudah-mudahan dengan menghadirinya kita bisa menambah ilmu, memperbaiki ibadah, dan memperbaiki kehidupan kita. Kita lanjutkan kebersamaan kita pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Kaum muslimin muslimah, tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أن لهم أجرا كبيرا.
1: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
2: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
1: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
0: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
3: Dari Milan Canggung Ibn Udara, Hidayah FFM, bersama menyongsong Hidayah, di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
4: Ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda. Yang kedua, seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa dengan dia berdusta. Celaka dia dan celaka dia. Sebaliknya, syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi SAW, aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Kemudian juga tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Ada juga candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan misalnya jenggot, dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain, misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran. Ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya karena terkumpul pada candaan seperti ini, penghinaan terhadap syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya, silakan Anda bercanda, tapi ingat, canda sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Seorang muslim boleh bercanda, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau terkadang bercanda, ya. Bahkan seorang sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna." Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau mencandai kami. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Na'am wala aqulu il haqqo." Benar aku mencandai kalian, akan tapi aku tidak pernah berkata kecuali yang benar. Oleh karenanya diriwayatkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mencandai para sahabatnya. Suatu saat ada seorang sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ihmilni. Ya Rasulullah sallam, naikkan aku di atas tunggangan." Jadi minta agar dia diletakkan, dinaikkan di atas tunggangan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hamiluka ala waladin naqah." Kami akan mengangkat engkau, menunggangkan engkau di atas anak onta. Maka sahabat ini tatkala mendengar dia akan dinaikkan di atas anak onta, maka dia terbayang dia akan naik di atas onta yang kecil, kemudian melakukan perjalanan di atas onta yang kecil. Maka dia protes kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan anak onta ini? Bagaimana dia bisa membawa aku?" Maka Nabi SAW menjelaskan, dan dia ternyata sedang bercanda, dia mengatakan, "Wahal talidul ibila illan nuq." Bukankah setiap onta itu dilahirkan? Ya. Ya, setiap onta kalau sudah besar pun tetap masih jadi anak ibunya. Ini canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga suatu hari ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilani al-jannah." "Ya Rasulullah, doakanlah kepadaku agar aku dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah sallam berkata, "Ya umma fulan, wahai si fulanah, innal jannata la tadkhuluha ajuz." Sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh orang yang sudah tua. Wanita tua ini pun fawalla tabki, dia pun balik bersedih. Maka Rasulullah SAW jelaskan, ternyata dia bersedih. Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya surga itu ya dimasuki oleh orang yang muda. Kalau sudah tua akan dijadikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang tua di surga. Ini termasuk canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ada adab-adab dalam bercanda. Rasulullah SAW bukanlah seorang yang selalu serius, tetapi beliau orang yang mudah bergaul, beliau mudah senyum. Oleh karena Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ma ra'ani illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasulullah SAW melihatku kecuali dia tersenyum di hadapan wajahku. Dalam riwayat illa dhahik, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya orangnya periang, suka tersenyum di hadapan para sahabatnya, dan terkadang beliau bercanda. Namun di sana ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Bercanda bukan hukum asal. Hukum asalnya seorang serius, seorang muslim harus serius dalam pekerjaannya, serius dalam aktivitasnya agar dia meraih keberhasilan. Namun bukan berarti dia harus serius terus-menerus, tidak. Dia butuh bercanda, bercanda untuk merenggangkan otot-ototnya, bercanda untuk menghilangkan kepenatan yang dia rasakan, bercanda untuk menghilangkan kebosanan, dan bercanda untuk mengembalikan lagi semangat aktivitas dia. Oleh karenanya, bukanlah kemudian bercanda terus-menerus. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, dan semua yang berlebih-lebihan itu tidak baik, maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda, seriusnya kurang. Ini yang pertama. Yang kedua, adab dalam bercanda adalah seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Ya, sebagaimana tadi candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailun lahu tsumma wailun lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa. Dengan dia berdusta agar suatu kaum tertawa, celaka dia dan celaka dia. Lihatlah dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan celaka sebanyak 3 kali kepada orang yang sengaja berdusta dalam rangka untuk membuat orang-orang tertawa. Ini tidak boleh. Canda dengan dusta ya memang terkadang menggelikan, tetapi kalau itu adalah dusta maka ini tercela di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana zami' za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan."
aku menjamin surga di tengah, atau aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Maka tidak boleh seorang bercanda dengan dusta. Kemudian juga di antara adab dalam bercanda, seorang tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, la ya'khudhu ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jaddan. Tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Tidak boleh. Jadi ada orang mungkin kita ambil HP-nya, kita ambil barangnya, kemudian dia akhirnya bingung cari sana, cari sini. Kita tertawa melihat dia kebingungan. Ya, kita tertawa tatkala melihat dia bingung mencari di mana barang yang hilang. Rasulullah SAW melarang akan hal ini. Ya. Bahkan dalam candaan tidak boleh kita ya menyakiti hati orang lain, apalagi sampai menakut-nakuti hati orang lain. Dalam satu hadis juga disebutkan tatkala para sahabat sedang berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanama rajulun minhum. Maka ada seorang sahabat yang tidur tatkala itu. Kemudian datanglah seorang sahabat yang lain, ya. Fayati ila hablin ma'ahu, dia pun mengambil ada tali yang dimiliki oleh sahabat yang sedang tidur tersebut, fayakhudhaha. Maka dia pun mengambil tali tersebut dengan ditarik tali tersebut dari sahabat yang sedang tidur tersebut, fafazi'a. Maka dia pun kaget. Rasulullah sallallahu pun menegur sahabat tadi dengan mengatakan, la yahilu li muslim an yurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Orang ini sedang bercanda, temannya lagi tidur, maka dia menarik tali yang ada di orang tersebut, jadi seakan-akan dia sedang kecurian. Maka dia pun kaget, bangun terjaga dalam rangka untuk bercanda, tapi Rasulullah SAW larang. Oleh karena seorang tatkala bercanda, tidak boleh kemudian dia menakut-nakuti saudaranya seperti dia seakan-akan ingin mendorongnya di kolam renang misalnya, kemudian dia tahan, atau kemudian dia menakut-nakutinya dengan menyodorkan pedang atau pisau di dadanya. Ya, ini semua candaan yang tidak bermutu, dan ini semua candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Kita melihat sebagian masyarakat mereka menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Ada yang mengatakan misalnya jenggot, yang kita tahu jenggot merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita berjilbab misalnya, dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja. Ini candaan yang tidak diperbolehkan, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran, dan julukan-julukan yang lainnya, yang ini semua diharamkan oleh syariat. Dan ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Karena terkumpul pada candaan seperti ini adalah penghinaan terhadap syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya para hadirin, silakan Anda bercanda, dan kita boleh katakan canda merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh para sahabat, akan tapi sesuai dengan peraturan-peraturan yang tadi kita sebutkan. Selamat bercanda, tapi ingat, canda sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, kaum muslim muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, pendengar Radio Hidayah. Mohon maaf untuk tilawah Al-Quran, suara dari Syekh Ibrahim Al-Akhdar rahimahullah ta'ala. Tidak bisa kita lanjutkan karena kita sudah tersambung bersama Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru untuk mengikuti kajian yang saat ini sedang berlangsung, kajian Ba'da Maghrib, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab Fadha'il yang disampaikan oleh Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA Fizahullah Ta'ala. Langsung saja kita bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
2: Al-Imam An-Nawawi rahimahullah عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله

الله عليه وعلى آله وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين رواه الترمذي وقال حديث حسن. Berkata pengarang rahimahullah dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, dulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biasa melakukan salat sebelum salat asar. Arba'a rakaatin, empat rakaat. Kalau ada kana kemudian ada fi'il mudhari', kata kerja bentuk sekarang, fi'il mudhari', berarti itu continue, biasa. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli, dulu Nabi alaihi salatu wassalam biasa sebelum asar arba'a raka'atin. Ada disahihkan oleh ulama hadis sebuah salat itu ya secara dominan laili wan nahari masna masna. Salat malam dan salat siang itu adalah dua rakaat dua rakaat. Jadi salat sunnah itu berarti dua salam. Lu bainahunna bitaslim. Nah, ini jelas kan? Di sini juga ada. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi memisahkan antara dua rakaat itu til muqarrabin, diniatkan salam yang kita ucapkan ketika kita mau keluar dari salat, assalamu alaikum warahmatullahi. Kita niatkan salam itu untuk malaikat al-muqarrabin dalam hadis ini ya, malaikat-malaikat Allah yang Allah dekatkan kepada kita di tempat kita salat. Dekat malaikat yang hadir ya, tentu itu gaib bagi kita ya, gaib bagi kita, tapi banyak hadis sangat sahih ya, seperti di asar dan subuh itu malah dua kelompok malaikat, yakni ada kelompok malaikat sip malam, ada sip siang ketemu di situ ya. Salatibin ya'lamuna ma taf'alun, ya enggak, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, malaikat ya, apalagi di masjid, apalagi kajian, ada lagi malaikat ya, haffat 'alaihimul malaika, malaikat ya bergabung dengan mereka dengan berdesak-desakan. Selama kita komitmen adalah yatluna kitaballah, membaca Al-Qur'an kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajari kitab Allah itu. Begitu ya. Jadi malaikat itu ada di sekitar kita di masjid ini insyaallah. Malaikat-malaikat tentu di antara sifatnya ya, setelah mereka bersama kita nanti mereka naik, mereka boleh disebut ada juga yang muqarrabinnya, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi malaikat-malaikat yang terkenal, Jibril, Mika,

kata beliau sebagian ulama ada maqal, ya, ada catatan terhadap hadis ini. Ana enggak tahu mana yang lebih rajih, wallahu taala a'la wa a'lam, apakah sahih ataukah tidak sahih, tapi di sini Imam Nawawi rahimahullah zahirnya mensahihkan. Dan memang hadis dari Riyadhus Salihin ada juga yang dhaifnya seperti yang dilakukan oleh Asy-Syaikh Albani rahimahullah, tapi zahirnya enggak selesai. Ana punya buku kecilnya, yakni sudah diterjemahkan malah ke bahasa kita, hadis-hadis yang dinilai dhaif oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Tapi ana untuk khusus hadis ini tadi ana enggak sempat untuk memastikan kepada penilaian Asy-Syaikh Albani rahimahullah. Jadi kalau hadis ini sahih, maka disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu biasa salat sebelum asar 4 rakaat. Apakah rawatib? Enggak. Kaedah. Kita sudah baca hadis sebelumnya. Baina kulli adzanaini shalah. Ya, kalau enggak salah muttafaq alaih. Di antara dua, maksudnya azan di situ azan dan iqamah. Ya, tapi penyebutan kalau dalam ilmu nahwu atau kaidah bahasa Arab ada namanya babut taglib. Yakni bab di menangkan salah satu dari dua perkara yang dimaksud. Misalnya dua orang tua, al-walidan, al-walidain, rabbil firli wali walidayya. Kalau kita buka kamus bahasa Arab, al-walidain, dua laki-laki yang melahirkan. Tapi maksudnya bukan dua laki-laki. Maksudnya di situ ayah disebutkan dengan kata al-walid, yakni muzakkar, laki-laki, tapi maksudnya ayah dan ibu. Maka disebutlah dua, kan gitu. Kemudian juga umaron, dua umar. Begitu disebutkan oleh sebagian ahli ilmu. Maksudnya siapa? Abu Bakar dan Umar, gitu ya. Abu Bakar dan Umar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baina kulli adzanaini shalatun." Di antara setiap dua azan ada salat sunnah yang disyariatkan. Dulu-dulu mungkin sampai sekarang ya di kampung-kampung awam dari kaum muslimin, dari kita termasuk ana dulu. Kalau maghrib itu sebentar saja sudah azan, enggak ada salat. Ya, kata Rasul, selama gerakan sholat maghrib. Jangan lupa hadis tadi. Kasih orang waktu atau jedah untuk sholat sunat dua rakaat. Ya, yang hadis sahih tadi mengatakan antara setiap dua azan, azan dan iqamat, ada disyariatkan dua rakaat sholat sunnah. Ya, kalau sebelum asar, maka dia tidak rawatkan. Janjikan dengan janji yang khusus, yaitu istana di surga bagi orang yang menjaganya. Nas'alullaha at-taufiq wa tasdid. Semoga Allah memudahkan itu bagi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian tadi kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Thalib, Nabi dulu biasa melakukan salat sebelum asar 4 rakaat dan dipisahkan antara 4 itu di 2 rakaat dengan salam. Ya, yang ana tahu, ya walaupun belum terlalu luas ana merujuk kepada ulama lain, kalau Syekh Albani rahimahullah ya, yang di antara kitab yang pernah kita selesaikan di sebuah masjid adalah kitab Sifat Salat Nabi karya beliau rahimahullah, bahwa beliau di audio juga kalau kita cari, kalau salat dilebihkan. Jadi kalau untuk rukunnya, assalamualaikum, dah sebenarnya, ya enggak? Ya, jadi kata beliau, kalau assalamualaikum saja, maka sedikit saja menolehnya. Niatkan semoga keselamatan tetap atas kalian. Semua yang di kanan kita doakan, tadi muslimin, mukminin, dan malaikat. Malaikat, muslimin, mukminin. Jadi kalau kita tambahkan, assalamualaikum warahmatullahi, tambahkan dikit. Maka ke kiri, assalamualaikum. Ya. Tapi kalau seandainya kita ingin wabarakatuhnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu disahihkan oleh beliau. Syarat beliau memang sampai seperti, yakni wajah kita habis. Memang menoleh ke kanan. Sambil kita mendoakan semua kaum muslimin dengan salam kita itu di sebelah kanan. Begitu pula di sebelah kiri. Dan itu cocok ketika kita belajar atau membaca hadis-hadis tentang dilebihkan yang kanan. Ya enggak? Kalau maka sejajar dengan imam, kan begitu wallahu ta'ala.

A'la wa a'lam. Kita lanjutkan. Wa an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a qabla al-'asr. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, rahimallah, semoga Allah merahmati imra'an, seseorang salla, yang salat qabla al-'asri, sebelum asar, arba'an, 4 rakaat. Bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa anta gammadani Allahi illa anta gammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Tak seorang pun dari kalian yang masuk surga karena amalnya. Tapi jangan tertipu. Allahi la ghaliyah ala inna sil'atallahi la ghaliyah ala inna sil'atallahil jannah. Ingat, barang dagangan Allah itu benar-benar mahal, benar-benar mahal. Ingat, dialah surga. Enggak mungkin bisa ya, nikmat yang tiada tara, abadi, yang luar biasa, awet, bahkan bertambah terus. Enggak mungkin dia setara dan sepadan dengan amal kita. Maka kata Nabi, tak seorang pun dari kalian yang masuk surga dengan amalnya. Maksudnya dia tukar amal seimbang dan setimpal dengan surga, tidak. Sehingga sahabat bertanya, tidak anda ya Rasul, tidak juga saya. Kecuali Allah telah membalut diriku dengan kasih sayang darinya dan karunia darinya. Nah, ini digabungkan. Bahwa amal dituntut supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah. Di sini tengok. Semoga Allah merahmati seseorang ya, yang salat sebelum asar. Berapa rakaat? 4? 4 rakaat. Selama ini kan ya, mungkin gak tahu, atau kalau udah tahu ya. Nah, ini PR kita. Kita tuh kalau syar'i ya sholat lah. Sama hari Jumat misalnya, belum hidup juga kita tengok ya. Ini PR bagi kita semua. Walaupun boleh kita baca Quran, lebih awal datang ke masjid, menunggu Jumat, menunggu khatib. Tapi juga syar'i, 2 rakaat. Ya. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, 2 rakaat, 2 rakaat. Entah mungkin 4, berhentinya entah 6, entah 8. Sampai khatib yang datang dan mengucapkan salam. Jadi gak ada namanya rawatib sebelum Jumat, enggak ada. Rawatib setelah Jumat ada, nanti kita baca. Ya? Ada. Sedangkan 2 rakaat sebelum Jumat enggak ada. Tapi di masjid kaum muslimin ya ada azan pertama, nanti salat semua atau kebanyakannya kan? Nah, ini salah ya dari segi dalil. Tidak ditolong dan ditopang oleh dalil. Wallahu taala a'la wa alam. Yang ini kita baca nih, Imam Nawawi ya. Ya, Imam Nawawi menukilkan dari sama At-Tirmidzi, ya. Rawahu Abu Dawud wat-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yusalli qabla al-'asri rak'ataini. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dulu biasa melakukan salat sebelum salat asar 2 rakaat. Nah, jadi juga ada riwayat 2 rakaat. Jadi syar'i dua-duanya. Lagi semangat ya, maka 4 rakaat. Lagi segar 4 rakaat dengan 2 salam. Bahkan kalau lebih awal bapak datang ya, dan agak lama imam mulai salatnya misalnya, maka kemarin kita sudah sampaikan, boleh 2 rakaat pertama tahiyatul masjid, ya enggak? Kemudian tambahkan ini, ya. Kemudian wudhunya juga, boleh. Boleh, walaupun kata ulama, boleh juga dengan niatnya diinkludkan di situ. Boleh, tapi ini syar'i semua. Nah itulah niat. Nah, ilmu, niat. Niat mengikuti ilmu. Niat mengikuti ilmu. Tayyib. Sudah azan, Pak? Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke bab sunnatil maghrib ba'daha wa qablaha. Tadi bab sunnah sunnatul asar. Setelah asar, kalau enggak salah Anda belum singgung kemarin ya. Setelah asar itu tidak ada ya. Tetapi ada hadis sebuah hadis disahihkan oleh ulama ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibunda Aisyah, setiap kali masuk ke rumahku setelah asar, beliau salat 2 rakaat. Yeah. Pertama kali ditemukan

oleh Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah bertanya, ayu salatin hadihi atau ayu rakaataini hadihi. Ini salat apa? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi saya disibukkan oleh kabilah Abdul Qais datang menghadapku dari luar Madinah. Maka ini adalah dua rakaat zuhur yang tak sempat saya kerjakan tadi. Nah, ini yang ana pahami saat ini, wallahu a'lam, bahwa ketika kita sibuk, ya benar-benar, pertama uzurnya tertidur, yang kedua lupa, kemudian ditambahkan oleh hadis tadi, yaitu sibuk, benar-benar sibuk, ya, untuk kemaslahatan dan kebaikan, apalagi agama misalnya, dan juga kebaikan muamalah, ya, maka itu boleh dijadikan uzur, boleh diqadha. Qadha maksudnya ditunaikan, bukan diganti, ditunaikan, ya, dilakukan itu setelah asar, ya, setelah asar. Nanti kita cross check lagi, kita cek lagi, kita pastikan lagi, kalau salah nanti kita rujuk kepada yang benar. Yang ana pahami saat ini, kalau kita sibuk, kalau kita berat, kalau kita capek, boleh rawatib-rawatib zuhur tadi kita lakukan ketika setelah kita lapang, setelah kita lapang, sebagaimana subuh pernah ana sampaikan, benar-benar kita uzur, benar-benar kita uzur, kita sudah berniat untuk menjaganya, tapi kita uzur, kita masuk ke jamaah, orang dah berjamaah subuh, kita belum dua rakaat sebelum subuh, tadi lama pula di WC, BAB misalnya, tidak disengaja lambat bangun, kita kerjakan dua rakaat sebelum subuh itu setelah subuh, tapi kita tetap semangat, sebisa mungkin melakukannya di waktunya yang paling syar'i, yang paling afdal, kapan? Sebelum subuh. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Memang ada hadis, tak boleh sholat setelah subuh dan setelah asar. Setelah subuh sampai matahari terbit, setelah asar sampai matahari terbenam, ini disebut dengan waktu makruh. Tapi dikecualikan dengan dalil-dalil yang benar tadi, bahwa kalau karena sebab itu tidak jadi makruh. Buktinya, kalau bapak setelah asar, tadi sudah sholat misalnya, di tempat lain, misalnya asar berjamaah, masuk ke Al-Badar ini setelah asar, entah mungkin satu sebab dan lain hal, tahsin misalnya, jam 5 ada tahsin misalnya, syar'i salat dua rakaat tahiyatul masjid, syar'i, walaupun setelah salat asar. Iya enggak? Kenapa? Karena salat sunnahnya zawatul asbab, memiliki sebab-sebab, itu insya Allah menutup makruhnya salat setelah asar, setelah salat asar dikerjakan. Paham? Apalagi ada sebuah hadis disahihkan juga oleh ulama hadis yang mengatakan, bahwa salat setelah asar itu dibolehkan la selama mazalatis syamsu murtafi'atan naqiyatan, selama mataharinya masih tinggi, belum menguning, masih jernih, maka itu salat-salat yang tadi walaupun Nabi sebutkan makruh setelah asar, tapi yang paling makruhnya sudah mendekat terbenamnya matahari, dengan dalil-dalil yang ada dibahas oleh ulama di bab ini. Jadi memang ada waktu makruh, ada. Waktu makruh ada tiga kan? Di antaranya setelah subuh dan setelah asar. Setelah subuh sampai terbit matahari. Setelah asar sampai terbenam matahari. Itu makruh. Kan eman-eman makruh. Ya enggak? Makruh artinya ditinggalkan berpahala. Kalau dikerjakan capek saja. Tetapi ada yang tidak capek. Apa? Ketika dia dibangun di atas sebab-sebab syar'i dengan dalil-dalil tadi, maka tertepislah hukum makruh tadi oleh dalil-dalil ini. Maka ulama menyebutkan di antara kalimat mereka, makruh itu ketika sholat sunnah yang tak punya sebab, berarti sholat sunnah bebas atau mutlak. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bab sholat sunnah maghrib ba'daha wa qablaha. Ada salat sunnah maghrib itu sebelum maghrib, ada juga setelah maghrib. Nah, ini kata pengarang rahimahullah, taqaddama fi hadhil abwabi hadis Ibnu Umar, telah berlalu di dalam bab-bab ini hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar, aku salat bersama Nabi, yakni ada di antaranya disebutkan oleh Ibnu Umar dua rakaat setelah maghrib. Nah, misalnya itu rawatib.
dua rakaat sebelum subuh, ya, empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib. Maka ini yang dimaksud oleh Imam Nawawi, yaitu riwayat Ibnu Umar wa hadis Aisyah, dan juga hadis Aisyah, ya, tentang salat rawatib. Wa huma sahihan, dan dua hadis itu adalah sahih. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kana yusalli, dulu beliau biasa melakukan salat ba'dal maghrib, setelah maghrib, rak'atain, dua rakaat. Ini yang rawatib. Ini yang rawatib. Wa an Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla al maghrib qala fi ath-thalithati liman syaa'a rawahu al bukhari. Dari sahabat mulia Abdullah bin Mughaffal, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Maka pada kali ketiga ini, kata Abdullah bin Mughaffal, liman sya, bagi orang yang mau. Riwayat Imam Bukhari. Berarti memperkuat kaidah tadi. Kata Nabi SAW, antara dua azan, maksudnya azan dan iqamah, itu ada salat sunnah yang disyariatkan minimal dua rakaat. Ya enggak? Apalagi juga di sini diperintah, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, ya, bagi siapa yang mau. Tapi enggak sampai rawatib. Tengok. Ya, begitulah ilmu, ya. Tapi kalau kita boleh membuat semacam bayangannya gitu, ya, tetap rawatib dua rakaat setelah maghrib nanti lebih besar pahalanya. Padahal Nabi perintahkan tiga kali, salatlah, salatlah, salatlah. Tetapi di kali ketiga, bagi yang mau. Ya, kata sebagian ulama, bagi yang mau maksudnya supaya tidak dipahami sekelas rawatib gitu, ya. Karena diperintah, salatlah, salatlah, salatlah, kan begitu. Sehingga dijelaskan supaya jangan salah sangka, ya, ini enggak sampai ke rawatib, tapi bagi yang mau. Bagi yang mau, berarti tetap syar'i. Berarti kalau bagi yang enggak mau, ya enggak dapat pahala. Bagi yang mau dapat pahala, tapi enggak sampai pahala rawatib. Ya. Karena rawatib itu sudah disepakati oleh ulama tadi, kalau enggak 12, 10. Ya, dan dijanjikan dengan balasan khusus, yaitu istana di surga. Kemudian, hadis ketiga di bab ini, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala. Dari Anas, semoga Allah meridhainya, berkata, siapa Anas? Pelayan Nabi, melayani Nabi berapa tahun? 10 tahun semenjak Nabi hijrah sampai di Madinah, datang Ummi Anas. Ya, Ummi Anas. Ya. Dan mengatakan, ya Rasulullah, ini Anas, yakhdumuka. Saya ridhokan untuk menjadi pelayanmu. 10 tahun Anas bersama Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga beliau menjadi satu dari 6 sahabat muksirun atau muksirin yang banyak, paling banyak meriwayatkan, menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata, laqad raaitu, sungguh aku telah melihat, kibar ashabi Rasulillah, sahabat-sahabat Rasulullah yang besar-besar, yang senior-senior. Kibar jamak dari kabir, ya. Ya batadiruna sawari, mereka, ya, berlomba-lomba menuju tiang-tiang indal maghrib sebelum salat maghrib dilaksanakan. Jadi dengarkan azan, jawab azan, habis azan mereka segera mencari tiang. Untuk apa? Untuk sutra. Nah, ini nanti kita terangkan. Kita dengarkan azan dulu. Barakallahu fikum.

0: صلي على محمد إنك حميد مجيد. إنك حميد. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رضيت بالله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي محمد الوسيلة والفضيلة.
1: Baik jemaah, kita baca dulu, nanti kita terangkan seukuran waktu yang tersedia sampai kita melaksanakan salat isya berjamaah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridhai beliau berkata, laqad raaitu, sungguh aku telah melihat, kibara ashabi Rasulillah, sahabat-sahabat Rasulullah yang senior-senior sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum anis sahabah. Ya batadiruna, mereka ya berlomba-lomba as-sawari menuju tiang-tiang masjid indal maghrib ketika salat maghrib. Maksudnya sebelum salat maghrib, setelah azan mereka salat sunnah, itu maksudnya. Kemudian cari tiang, maksudnya cari apa? Cari sut atau dijadikan apa? Sut, sutroh, riwayat Bukhari. Wa nuhu, dan dari Anas juga qala berkata, kunna nusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami biasa melakukan sholat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatain, kata Anas. Dua rakaat ba'da ghurubi syamsi, setelah terbenam matahari. Qabla al-maghrib, sebelum pelaksanaan sholat maghrib. Faqila, maka ada yang bertanya, kata Anas radhiyallahu anhu, akana Rasulullah, apakah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallahuma, melakukan sholat dua rakaat sebelum maghrib itu? Qala, ya. Kana yarana nusallihima falam ya'murna walam yanhana. Anas menjawab, dulu Nabi biasa melihat kami mengerjakan dua rakaat sebelum pelaksanaan sholat maghrib. Falam ya'murna, maka beliau tidak memerintah kami dan tidak melarang kami. Tidak memerintah kami dan tidak melarang kami. Ya, rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Jadi ada beberapa hadis ya. Ada beberapa hadis. Ada beberapa kasus. Wa anhu, dan dari Anas qala berkata, kunna bil Madinah. Dulu kami di Madinah. Fa idza azzana al muazzinu li salatil maghribi. Apabila muazzin telah selesai azan salat maghrib, ibtadaru as-sawariya. Ya. Ibtadaru as-sawariya, para sahabat berlomba-lomba menuju tiang-tiang. Faraka'u rak'ataini, maka mereka mengerjakan dua rakaat sebelum maghrib. Hatta innar rajulal gharib, hingga seorang laki-laki asing dari luar Madinah, kemudian baru masuk ke Madinah, dan waktu itu salat di Masjid Nabawi maghrib. La yadkhulul masjidah, dia masuk masjid, fayahsabu annas-salah, maka dia menyangka annas-salah, sesungguhnya salat maghrib, qad sulliyat, sungguh telah selesai dikerjakan, min kasrati man yusallihima, karena banyaknya orang yang mengerjakan dua rakaat sebelum maghrib. Dikira oleh orang yang asing ini, baru datang ini, ini kayaknya jangan-jangan dua rakaat setelah apa? Salaman? Setelah maghrib. Ya, begitu. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Kemudian ada satu hadis di bab sunnah salat isya ba'daha wa qablaha. Ya. Fihi, kata Imam Nawawi, hadis Ibnu Umar As-Sabiq. Tentang bab ini ada hadis Ibnu Umar yang lalu, di mana Ibnu Umar mengatakan, dulu aku ya salat bersama Nabi, salat sunnah. Ya, ada dua rakaat setelah isyanya. Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'dal isya. Aku telah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dua rakaat setelah isya, kata Ibnu Umar. Wa hadisu Abdullah bin Mughaffal, hadis Abdullah bin Mughaffal, baina kulli adzanaini salah, muttafaq alaih. Di antara setiap dua azan, maksudnya azan dan iqamah, ada salah, salat sunnah yang disyariatkan, hadis muttafaq alaih, kama sabaqa, ini juga telah berlalu di bab ini, ya, bab salat-salat sunnah rawatib. Taib. Karena pentingnya salat-salat ini jemaah, tadi kata syekh kita, Ibnu Utsaimin rahimahullah tentu menukilkan dari hadis Nabi bahwa amal yang paling pertama besok dihisab, dihitung adalah apa? Salat. Bila salatnya sempurna, fa in tammat, ya. Bila salatnya sempurna, maka dia beruntung, ya. Maka dia beruntung dan selamat. Itu kalimatnya begitu. Faqad aflaha wa anja. Jika salatnya kurang, maka dia merugi dan binasa, waliyazu billah. Ya, kemudian ada riwayat lain, Allah berfirman kepada malaikatnya, hendaklah kalian periksa hambaku ini apakah memiliki salat sunnah atau salat tatawu enggak. Yang dengan salat sunnah atau tatawu itu, kalian tutup kekurangan salat-salat wajibnya. Dan kita enggak tahu seperti apa hasil salat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Yang ana pahami saat ini, saking pentingnya salat-salat sunnah terutama rawatib, kalau tadi benar-benar uzur, ya, kalau tidur, tertidur, dan terlupa, itu sepakat kita. Ya. Nah, kalau sibuk, ya, repot, tadi juga ada rasa sakit, lama di hammam, mau subuh, mau zuhur, mau maghrib, mau isya, jangan tinggalkan rawatib. Lakukan di waktu keduanya, kalau zuhur adalah asar, kalau maghrib adalah isya, kalau kita sudah berazam, sudah semangat untuk menjaganya, tetapi kita tidak sengaja, benar-benar karena uzur. Sedangkan yang enggak rawatib tadi, itu hendaknya seperti apa yang disebutkan dalam hadis. Begitu kan? Dan itu tentu pahalanya di bawah salat-salat sunnah rawatib. Rawatib dulu didahulukan. Dahulukan yang rawatib. Maka hadis yang anda baca tadi, kalau enggak salah, ingat anda saat ini, nanti kita cek lagi di Sahih Bukhari kalau enggak salah, atau Sahih Bukhari Muslim. Kata Ibunda Aisyah, "Ma dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baiti ba'dal asri illa shalla rak'atain." Tidaklah Nabi, yang awal kali Ibunda Aisyah nanya, ini dua rakaat setelah asar ini di rumahku apa ini? Ah, tadi saya sibuk melayani kabilah Abdul Qais. Maka ini dia. Ya. Nah, ini dasar. Berarti kalau dia enam, enggak terbuat semuanya setelah asar. Kalau empat sebelum zuhur, lapang kita setelah zuhur, lakukan enam atau empat setelah zuhur. Niatnya rawatib. Tapi yang anda tahu, wallahu a'lam, bahwa kalau kasusnya rawatib zuhur ada qabliyah dan ba'diyah, niat kita pertama dua rakaat setelah zuhur adalah yang didahulukan ba'diyahnya, niatnya. Begitu dia. Ya. Kemudian kita sholat dua rakaat lagi, karena tadi karena uzur, lama di WC, bukan sengaja. Karena kesibukan yang dia uzur. Ya. Bukan sengaja kita, bukan karena malas kita, bukan karena kita melalaikan ingin meninggalkannya, tidak. Tetapi karena kita sempit, maka dua rakaat setelah ba'diyah zuhur, berdiri lagi dua rakaat qabliyah zuhur. Tapi dikerjakan setelah zuhur, bahkan niatnya setelah dua sunnah ba'diyah. Tapi juga enggak lapang setelah zuhur. Insyaallah wallahu a'lam. Sampai saat ini yang ana pahami, saking pentingnya ini rawatib, benar-benar kita uzur, kerjakan setelah asar. Sesegera mungkin, supaya tidak jatuh kepada di ujung waktu nanti kita kena hadis Nabi tadi, yakni waktu makruh. Ya, waktu makruh. Maka kalau setelah asar, maka tertinggal 6 atau 4 itu, dan kita alhamdulillah semangat juga setelah asar itu, dan di rumah, maka 2 rakaat niat pertamanya ada setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat kedua adalah sebelum zuhurnya. Maka kalaulah di rawatib zuhur, dan biasanya siang ini kan repot kita kan, apalagi orang kantoran tuh. Ingat, kewajiban kerja itu wajib kepada orang, sedangkan rawatib sunnah dan wajib, jangan sampai dikalahkan oleh sunnah. Nah, itu sibuk berarti, wallahu alam. Tapi bagaimana kita tetap berusaha terus melakukannya di waktunya. Nah, kalaulah zuhur kita masih punya tenaga, mungkin sempat pula kita istirahat tertidur, ya, atau istirahat siang misalnya antara zuhur dan asar, itu ada uzur-uzurnya. Maka tentu juga zuhurnya, maghrib dan isya juga ada uzurnya insyaallah, maksudnya ada keringanannya insyaallah ketika uzur. Maka jangan sampai tinggalkan dua rakaat setelah maghrib dan juga dua rakaat setelah isya, walaupun mungkin dikerjakan yakni masih di waktu kedua. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sedangkan salat-salat sunnah yang bukan rawatib tadi, maka itu adalah kita kerjakan di waktunya, yakni waktu yang tadi disebutkan, ada sebelum asar, ya, ada sebelum maghrib, ada sebelum isya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada yang ingin ditanyakan? Taib. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Yang benar taufik dari Allah, yang salah itu dari kami, Allah dan Rasul berlepas diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره

أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم

عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب

ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم.

لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.

إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.

سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأين من قرية عتت عن أمر

عسكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ikhwatal Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
4: Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
3: Nazala bihir ruhul amin.
4: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril.
3: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
4: Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
3: Bilisanin arabiyyin mubin.
4: Dengan bahasa Arab yang jelas.
5: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM rahimani wa rahimakumullah jami'an, Al-Qur'an yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Qur'an yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Qur'an.
6: Haqqut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Qur'an. Belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya adalah kewajiban kita bersama. Hidayah FM mempersembahkan program Haqqut Tilawah, Bimbingan Tajwid dan Tahsinul Quran.
5: Apa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid? Maka ini harus kita ketahui supaya ini akan memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran lebih bersemangat lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
6: Simak dan ikuti program ini setiap Selasa malam ba'da Isya bersama Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah.
7: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Quran wassunnah.
0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah. Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
4: Hidayah 103,4 FM.
9: نور من القرآن. قال الله تعالى:
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
12: Dan orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan benar-benar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya.
13: Nasihat para ulama sering mengambil kutipan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, اِقْرَوْا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ. Bacakanlah Al-Quran itu seperti lahan Arab. Luhunil Arab itu meletakkan semua hukum itu di dalam batasannya tanpa mengurang dan menambahnya, baik nilai zahirnya atau nilai batinnya.
14: Al-Imam Al-Albani berkata ketika menjelaskan hadis,
15: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
14: Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Kata beliau, di antara fenomena yang tersebar luas di zaman kita, bahwasanya engkau mendapatkan banyak para dai, para pemula dalam menuntut ilmu, tampil untuk berdakwah, berfatwa, menjawab pertanyaan manusia, sementara dia tidak benar dalam membaca Al-Fatihah dengan makhraj-makhrajnya yang benar untuk setiap hurufnya. Sebagian mengucapkan sin seperti sad, to seperti ta, zal, zal, sama saja bagi dia. Fa, sin, fa dibacanya sa. Dia tidak benar membaca Al-Quran. Lalu berusaha untuk tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, itu benar. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan. Setiap kita itu wajib memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya, agar ia bisa membacakan Al-Quran itu dengan baik dan mendapatkan pelajaran-pelajaran darinya.
16: Allah SWT berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, waratil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, artinya dengan tajwid.
17: Baca Al-Quran dengan tartil dan mengindahkan suara, memperbaiki, mempercantik suara dengan bacaan Al-Quran, membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat.
14: Benarkanlah bacaan Al-Quran Anda. Saya yakin banyak di antara kita yang belum benar bacaan Al-Quran, walaupun dia mengira telah pandai.
18: Mereka-mereka yang salah karena belum bisa, yang salah karena belajar, yang salah sedang meniti atau menjalani proses perbaikan baca Al-Quran, 2 pahala untuknya. Tetapi yang tidak bagus dan tidak belajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai bacaannya satu maksiat karena dia membalikkan Al-Quran itu, yang mestinya artinya tidak dikatakannya iya, yang mestinya ke atas, dia yang ke bawah, illa dibaca illa, pasti Allah Subhanahu subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya dan keadilannya mengetahui hakikat kesalahan tersebut. Orang yang tidak mau merubah kondisi tersebut, bacaannya tidak bisa memberikan pengaruh pada dirinya, bacaannya tidak bisa menyinari dirinya, bacaannya tidak bisa mendapatkan ketentraman dari hatinya. Teruslah bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan bacaan yang baik. Semua itu membutuhkan perjuangan.

0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kadang kita semangat untuk beribadah dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
6: Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Lihat dabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat. Pahami kandungannya. Karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Quran dan menjadikannya pelajaran, itu yang pintar. Dibacanya Al-Quran, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
8: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
9: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu, rubahlah kebiasaan itu, ubahlah gaya hidup itu dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra." Allah mengatakan kepada hamba-Nya, "Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah fi akhir ayatin taqra'uha." Baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang engkau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
8: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita, dunia yang melalaikan kita, padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
9: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan. Sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat. Atau mungkin Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat. Dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
8: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. Majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran. Sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
10: Hidayah 103,4 FM.
11: Hidayah FM.
12: للذاكرين والذاكرين.

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah Saluran Tilawatil Quran dan Kajian Ilmiah Islam. Masih bersama anak Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf untuk kajian kita di malam hari ini bersama guru kita, pembimbing kita, Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala, tidak bisa kita hadirkan secara live dari studio berhubung beliau tidak bisa hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan beliau kesehatan, kesempatan, dan kemudahan untuk ya kembali bersua bersama kita di hari Selasa malam Rabu pekan depan. Baik, komsimah, program spesial bimbingan Al-Quran Tashih Tilawah wa Tadaburil Ayah, sebuah program yang berisi tentang memperbaiki bacaan Al-Quran, mentadaburinya, dan tentunya merenungkan hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Dan komsimah, untuk malam hari ini mohon maaf tidak bisa kita hadirkan ya. Dan komsimah, sebagai pengganti kita akan angkat kajian dalam format rekaman. Kajian yang akan kami angkat bersama Abul Afnan Al-Ustaz Aiman Abdillah LC Hafizahullah Ta'ala, daurah kitab Al-Itqan sesi yang kedua. Sebelum kita dengarkan daurah kitab Al-Itqan sesi yang kedua bersama Abul Afnan Al-Ustaz Aiman Abdillah LC Hafizahullah, kita bacakan dulu beberapa informasi kajian di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Yang pertama, informasi kajian untuk besok pagi seperti biasa, kajian rutin di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJC, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian besok insyaallah akan melanjutkan pembahasan syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang ketiga, Kitabul Jihad, pembahasan tentang jihad pada bab yang kelima, hadis-hadis tentang keringanan untuk tidak ikut berjihad bagi yang memiliki kedua orang tua. Bab yang keenam, hadis-hadis tentang keringanan untuk tidak ikut berjihad bagi orang yang memiliki ibu. Bab yang ketujuh, hadis-hadis tentang keutamaan orang yang berjihad dengan diri dan harta mereka. Bagaimana penjelasan hadisnya? Simak dan ikuti kajiannya besok pagi Ba'da Subuh. Kajian ini rutin setiap Senin sampai dengan Jumat Ba'da Subuh. Untuk itu besok pagi Rabu Ba'da Subuh, kajian ini insya Allah akan dibahas pada bab yang kelima, enam, dan tujuh bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala, bertempat di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Baik, komsimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, untuk kajian besok ada informasi lagi. Ya, untuk kajian dari Musholla Al-Hidayah. Ya, ada kajian dari Musholla Al-Hidayah dan juga kajian dari Masjid Zaid bin Sabit. Dari Masjid Zaid bin Sabit, besok Rabu pagi Ba'da Subuh, kajian bersama Abu Ibrahim Al-Ustaz Yami Cahyanto LC Hafizahullah Ta'ala. Lanjutan pembahasan syarah kitab Salasatul Usul wa Adillatuha, ya, mengenal Allah Sang Pencipta. Untuk besok pembahasannya mengenal Allah Sang Pencipta, syarah kitab Salasatul Usul wa Adillatuha. Ya, syarah kitab tiga landasan utama yang pokok beragama dan dalil-dalil yang ada padanya. Untuk besok insyaallah dalil tentang mengenal Allah Sang Pencipta bersama Abu Ibrahim Al-Ustaz Yami Cahyanto LC Hafizahullah Ta'ala, kajian pagi Ba'da Subuh di Masjid Zaid bin Sabit. Ya, kajian besok Rabu pagi Ba'da Subuh di Masjid Zaid bin Sabit. Masjid Zaid bin Sabit terletak di Jalan Zaid bin Sabit, RT 04 RW 02 Kelurahan Tebek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Zaid bin Sabit kita beralih ke Musholla Al-Hidayah, kajian tafsir Al-Qur'an bersama Imam Tetap Musholla Al-Hidayah, Al-Ustaz Nasrul Effendi LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian tafsir Al-Qur'an yang insyaallah besok akan dilanjutkan pembahasannya Rabu pagi Ba'da Subuh. Ya, Rabu pagi Ba'da Subuh besok insyaallah bersama Imam Tetap Musholla Al-Hidayah Al-Ustaz Nasrul Effendi LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi kajian Ba'da Subuh besok dari pengurus Musola Al-Hidayah yang beralamat Jalan Pahlawan nomor 93, Areng ke atas, Kota Pekanbaru. Kemudian kita lanjutkan untuk informasi kajian dari Masjid Uthman bin Affan, Perumahan Tirta Mas, Jalan As-Saffa 1. Ya, info kajian dari Masjid Uthman bin Affan, Pekanbaru. Untuk besok Rabu Ba'da Maghrib. Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib, kajian bersama Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Lanjutan pembahasan kitab Mulakhasul Fikih karya dari Syekh Soleh Fauzan Hafizahullah. Ikuti dan hadir kajiannya bagi Anda yang berada di Jalan As-Saffa 1 dan sekitarnya, Perumahan Tirta Mas, RT 06, RW 09, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Ya, demikian informasi kajian dari pengurus Masjid Uthman bin Affan As-Saffa 1. Ya, itu dia informasi dari Masjid Uthman bin Affan yang beralamat di Jalan As-Saffa 1 ya, Komplek Perumahan Tirta Mas. Baik, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Ya, taib kaum muslimin rahimakumullah, itu saja info-info kajian yang masuk ke meja siar. Dan kita dengarkan langsung saja, ini dia kajian pengganti yang kami angkat bersama Abul Afnan Al-Ustaz Aiman Abdillah LC Hafizahullah Ta'ala. Ini dia rekaman daurah kitab Al-Itqan sesi yang kedua. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim wad-durusil ilmiyah was-siyaril hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-mahadah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك وشفيعنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب إخوة الإسلام أعزني الله إياكم، pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kajian kitab ini. Sebelumnya saya juga ingin mengingatkan kepada kita sekalian akan besarnya nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena hidayah darinya, bisa jadi sekarang kita tidak sholat, kita tidak puasa Ramadan, ya, kita tidak berzakat bagi yang melakukan zakat, kita tidak baca Al-Quran, tidak mengenal ilmu di dalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kita suatu nikmat yang sangat besar yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya, yaitu nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan antum bagaimana ketika hidayah mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak ada pada sebagian orang, akhirnya mengefek kepada perilaku keseharian. Di antaranya kurangnya kepekaan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti contohnya, kita mungkin sering dapati orang yang merokok sembarangan, ya kan? Di tempat-tempat umum merokok. Padahal sudah disiapkan ada ruangan khusus, ruang merokok yang tujuannya agar jangan sampai mengganggu orang lain. Tapi ternyata masih ada saja yang ngeyel, yang keras kepala untuk tetap merokok di tempat yang umum, sehingga itu mengganggu orang di sekitarnya. Kalau itu hanya mengganggu kesehatan dia, masih mending. Dia yang salah, dia yang rugi. Dia yang mampus. Ya. Tapi ini tidak, di sekitarnya ada orang-orang, ada anak kecil, ada ibu-ibu hamil, ya. Ada bayi di sekitarnya, ada orang tua, lansia. Ketika di halte, di kendaraan-kendaraan umum, ya, di persinggahan-persinggahan umum, subhanallah, sudah melakukan dosa pada satu sisi, karena itu menghamburkan harta dan juga merusak tubuh. Satu sisi lagi itu menzolimi orang yang ada di sekitar. Sebenarnya seseorang itu kalaupun dia sampai melakukan dosa

itu diperhatikan. Coba kita perhatikan Rasulullah SAW. Ketika beliau dikunjungi oleh seseorang, yang seseorang ini terkenal tidak bagus akhlaknya. Rasulullah pun mengakui itu. Ya. Ketika dia sudah sampai, ketika suatu hari dia berkunjung kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyambutnya. Rasulullah SAW berbicara dengannya dengan sebaik-baiknya. Beliau berbasa-basi dengannya. Setelah orang itu pergi, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, betapa bedanya antara yang engkau katakan dengan perbuatanmu kepada orang itu? Sa'akhil ashirah, sungguh jelek orang itu di tengah keluarganya. Tapi setelah dia datang, ternyata engkau melakukan kebaikan kepadanya, engkau berlemah lembut kepadanya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya menjaga beliau, akhirnya menyambut orang itu dengan sebaik-baiknya. Tujuannya apa? Ingin menjaga perasaan dia. Siapa tahu dengan seperti itu lebih mengurangi kemadharatan orang itu. Kalau seandainya tidak disikapi dengan seperti itu, bisa jadi dia lebih menjadi-jadi lagi. Kita juga perhatikan bagaimana Rasulullah SAW menjaga perasaan orang-orang Quraisy. Dengan kecerdasan beliau, beliau ketika ada renovasi Ka'bah, disebutkan pada banyak riwayat, beliau ingin menjaga perasaan masing-masing dari kabilah-kabilah besar. Akhirnya beliau minta supaya Hajar Aswad yang akan diletakkan itu ditaruh di atas kain. Kemudian masing-masing dari ujung kain itu diangkat oleh pimpinan-pimpinan kabilah-kabilah besar tadi. Sesampainya di depan Ka'bah, baru Rasulullah SAW mengambilnya untuk meletakkannya. Dan itu menunjukkan bagaimana penjagaan perasaan. Penjagaan perasaan itu memang bukan dalil, tapi dia dijaga di dalam Islam. Ya, makanya di dalam bahasa Arab apa namanya? Mura'atul masya'ir. Mura'atu al-masya'ir. Menjaga perasaan. Jangankan perasaan, lebih daripada itu, yang suka merokok sembarangan tadi bukan hanya perasaan saja. Dia tidak menjaga kesehatan orang yang ada di sekitar. Bahkan lebih daripada itu, tidak sedikit juga yang tidak menjaga kebersihan. Dia lempar sembarangan sisa-sisa daripada rokok tadi. Ya. Menjadikan apa saja yang dia dapatkan jadi asbak, asbak sementara. Ini pun juga akhirnya merusak atau mencemari kebersihan. Subhanallah. Bayangkan, dari akidah yang lurus bisa menghantarkan seseorang lebih bisa menjaga perasaan orang lain. Karena dengan seseorang lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka seseorang akan lebih mencintai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang cinta betul-betul mengenal Allah, dia akan lebih apa? Lebih memiliki kasih sayang yang benar kepada makhluk-makhluk Allah. Seperti contohnya di antara bukti kasih sayang dia, dia berempati kepada orang yang belum dapat hidayah. Seperti orang kafir, ada rasa kasihan. Kenapa orang itu belum masuk Islam? Ada rasa kasihan kepada orang kafir itu. Bukan malah dia mengatakan, "Mampus lo, kafir lo, dasar neraka jahanam lo." Tidak ada lagi perasaan apa?
perasaan

0: rasa kasihan kepada orang yang belum mengenal Islam tadi. Jadi para jamaah sekalian serta anak-anakku, para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari selalu ingat nikmat hidayah. Kita mengenal di pesantren ini akidah diajarkan guru-guru kita. Ya. Mengenalkan sunnah, mengenalkan bahasa Al-Qur'an dan sunnah dari guru-guru kita di sini, Ustaz Abu Izzi dan ustaz-ustaz yang lain. Belum lagi ustaz-ustaz yang mungkin sering mengunjungi kita di sini seperti Ustaz Ali Misri dan lain-lain. Betapa banyak ilmu yang mengenalkan kita tentang sunnah. Kalau betul-betul kita pahami dengan baik, maka dia akan memancarkan kepada interaksi dan bersosial yang baik pada diri kita semua. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita lupakan untuk menambah rasa syukur kita atasnya. Taib ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum, langsung kita masuki kajian ini dari kitab Al-Itqan. Kami persilahkan kepada pembaca. Yang pertama adalah Bapak Dr. Wibowo Setiawan. Tafadhal Bapak Dokter untuk membaca.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sebelumnya bi riwayati Hafsin an Asim min tariqi Syatibiyah. Ya, ini dari riwayat Hafs dari Asim, dari qiraat Asim dari jalur Asy-Syatibiyah. Asy-Syatibiyah itu nama kitab. Asy-Syatibiyah itu nama suatu matan yang matannya nama aslinya adalah Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Ya, karangan Abul Qasim Asy-Syatibi. Asy-Syatibi ini mengarang kitab Hirzul Amani wa Wajhut Tahani ini sebagai manzumah atas kitab At-Taisir yang dikarang oleh Imam Abu Amr Ad-Dani, yang wafat pada tahun 444 Hijriyah. Siapa tadi namanya? Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Pada abad 5 Hijriyah, tidak ada ulama yang lebih besar dalam ilmu qiraat melebihi Imam Abu Amr Ad-Dani. Dan beliau adalah seorang ulama yang berakidah lurus sesuai dengan akidah salaful ummah. Banyak sekali karya-karya beliau yang berhubungan dengan akidah dan manhaj dan lain sebagainya yang menunjukkan akan kelurusan akidah dan pemahaman Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Nah, kitab At-Taisir itu berupa nathr. Berupa nathr. Manthur. Yang bukan manzum. Bukan nazam. Untuk memudahkan itu, para ulama biasanya membiasakan membuat nazam. Biasanya bagi orang-orang yang bukan berasal dari bangsa Arab atau agak terlambat belajar bahasa Arab, masih biasanya agak kerepotan ketika belajar ilmu itu lewat nazam. Tapi bagi orang yang berasal dari memang orang Arab asli atau sudah lama belajar bahasa Arab, maka dengan mengikat ilmu dengan nazam itu malah memudahkan. Malah memudahkan. Ikhwatul Islam azanillahu yakum, Syatibiyah ini secara umum dia persis seperti At-Taisir. Karena dia nazamnya. Akan tetapi ada sedikit tambahan dari Imam Asy-Syatibi. Ada sedikit tambahan dari Imam Asy-Syatibi. Dan para ulama memiliki komentar atas tambahan atau koreksi dari Imam Asy-Syatibi itu. Tapi pada asalnya ketika disebut Tariq Asy-Syatibiyah, itu maksudnya adalah Tariq At-Taisir plus sedikit tambahan dari Imam Asy-Syatibi. Dan tambahan itu tidak banyak. Jadi tambahan itu biasanya hubungannya dengan wajah saja, dengan cara, ya, dengan cara baca biasanya. Baik, kita langsung masuki satu persatu dari tanbihat, ya, tanbihat terhadap apa yang perlu kita jaga pada bacaan kita ketika membaca dengan riwayat hafaz dari jalur Asy-Syatibiyah. Nah, sebelum dibaca Pak Dokter juga perlu saya sampaikan bahwasanya kenapa di sini Ustadz kita mempelajari Tariq Asy-Syatibiyah, karena Tariq Asy-Syatibiyah itu untuk riwayat hafaz dia adalah al-asl, dia adalah pondasi. Sedangkan tariq-tariq yang lain pondasi. Makanya ini adalah tariq yang paling masyhur di antara semua tariq riwayat hafiz dari asal, karena dia yang paling masyhur, ya, yang paling masyhur, yang paling terkenal, maka dialah yang dijadikan sebagai pondasi. Sehingga seseorang kalau nanti ingin belajar tariq yang lain, maka dia harus melalui tariq Asy-Syatibiyah. Artinya sudah selesai belum tariq? Jangan loncat ke tariq yang lain. Nah, itu salah. Itu adalah suatu tangga pembelajaran yang salah. Yang benar adalah seseorang belajar dulu tariq Asy-Syatibiyah, sudah lulus, sudah selesai. Ya, bisa dikatakan oleh gurunya, setahu saya sudah tidak tersisa lagi. Kamu sudah menguasai seutuhnya seluruh jalur semua yang menjadi konsekuensi jalur Syatibiyah pada bacaan riwayat hafaz dari Asim. Silahkan kalau kamu ingin menambah belajar dengan kenapa? Karena dia sudah melalui pondasi asas. Waqad tajawaza al-asas. Amma alladhi lam yatajawaz al-asas fala yanbaghi an madha an yadrusa tariqan min turqi ghairiha. Tidak pantas ayaqfiz, langsung loncat ke yang lain. Ya. Makanya pada mushaf-mushaf kalau diterbitkan biasanya itu kadang-kadang kita lihat ada contohnya, salah satu contoh ya. Ada beberapa kata di dalam mushaf itu, contohnya ya besut pada surah Al-Baqarah. Habis itu ya besut pada surah Al-Baqarah, kemudian bastoh pada surah Al-A'raf. Itu kalau kita lihat bagaimana ditulis di dalam mushaf, pada bastoh ditulis, ya, kalau ada karena riwayat Syatibiyah, ya, riwayat Syatibiyah itu pakai sin, maka sotnya ditaruh di bawah, bukan di atas. Maksudnya apa? Karena yang pakai sin ini adalah jalan atau jalur yang masyhur, yaitu Syatibiyah. Maksudnya masyhur itu adalah Syatibiyah. Nah, kalau yang di bawah ini pakai sot, oh, itu silahkan antum membacanya juga, tapi membacanya harus dengan jalurnya sendiri, silahkan membaca lagi ilmunya. Itu benar juga, tapi bukan jalan yang masyhur. Makanya di dalam penulisan mushaf pun, tanda-tanda di mushaf pun ulama mengedepankan jalur Shatibiyah sebelum jalur yang lain. Makanya shadnya tadi ditaruh di bawahnya sin. Ya kan? Sin kan tertulis di situ, kan? Bukan shadnya ditaruh di atas sin, bukan. Taib ikhwatal Islam azan ya Allah yakum. Sekarang kita langsung masuki satu persatu daripada pasal-pasal dari tanbihat ini. Yang pertama, silakan Pak Doktor.
1: Al-maddul
0: munfasil. Iya. Al-maddu al-munfasil.
1: Atawassutu arba'i harakatin.
0: Arba'u harakatin.
1: Arba'u harakatin wa muqaddamu au fu'ayku at-tawassuti khamsu harakatin. Misaluhu ha'atum.
0: Mumtaz. Yang kedua,
1: asani al-maddul muttasilu at-tawassutu arba'u harakatin wa muqaddamu au fu'ayku at-tawassuti khamsu harakatin. Misaluhu ha'umu.
0: Yang pertama adalah mad munfasil. Yang satunya, yang kedua mad muttasil. Mad munfasil, apa artinya munfasil? Terpisah, ya. Antara huruf mad dengan hamzah itu terpisah kata. Huruf mad di akhir kata, hamzah di kata di awal kata berikutnya, kan gitu. Kalau al-maddul muttasil, mad muttasil tersambung apa? Huruf mad yang tiga tersambung satu kata. Jadi untuk meringkas, Syekh langsung mengatakan mad munfasil, mad muttasil. Dan ini lebih spesifik dibanding kalau dikatakan al-maddul jaiz. Karena kalau kita bahasakan al-maddul jaiz itu bukan hanya yang munfasil. Mad arif li sukun, mad lin itu juga termasuk mad jaiz dari jenis yang jaiz. Mad itu mad far'i, mad far'i itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama apa? Mad jaiz. Kemudian mad wajib. Kemudian mad lazim. Ya kan? Jaiz, apa maksudnya jaiz? Jaiz itu maksudnya, kalau dalam bahasa Indonesia jaiz itu boleh, ya. Tapi maksudnya jaiz di sini adalah suatu mad yang ulama berbeda pendapat apakah dia lebih daripada qasar atau tidak. Qasar itu dua harokat. Apakah dia lebih daripada qasar atau tidak? Ada beberapa perbedaan. Ada beberapa perbedaan riwayat. Dan juga mereka berbeda pendapat tentang miqdarnya. Yang sama-sama bilang dia lebih daripada qasar, nanti beda lagi. Ada yang bilang 3 harakat, bilang 4, ada yang bilang 5, ada yang bilang 6. Ya kan? Sebelumnya Ustaz ingin sampaikan qasar itu artinya 2 harakat, kemudian 3 harakat fuwaiqul qasar. Fuwaiqul qasri itu 3 harokat. 4 harokat at-tawassut. 5 harokat fuwaiqu at-tawassut. Fuwaiqu at-tawassut. 6 harokat al-isba' atau at-tul atau al-mad. Nah, jadi qasar 2 harokat, fuwaiqul qasar 3 harokat, at-tawassut 4 harokat, fuwaiqul tawassut Kemudian yang terakhir al isba atau abtul, maksudnya 6 harokat. Jadi ke depan kita tidak perlu lagi menyebut sekian harokat. Cukup dengan apa yang saya sebut dari al-qasar, fuwaiqul qasar, at-tawassut, fuwaiqut tawassut, dan al-ish, al-ishba. Nah, mad wajib ini gitu kan. Wajib itu artinya adalah ulama sepakat bahwasanya dia lebih daripada qasar. Qasar kan 2 harokat. Dia mat ini lebih daripada qasar. Akan tetapi ulama khilaf tentang miqdarnya. Ada yang bilang fuwaiqul qasar 3 rakaat kan? Ada yang bilang tawas, ada yang mengatakan tawassut, ada yang mengatakan fuwaiqut tawassut, ada yang mungkin sampai isba. Ini kita berbicara tentang qiraat secara umum, bukan riwayat hafiz dari Asim saja, tapi ilmu qiraat secara umum. Nah, ini namanya mad wajib, al-maddul wajib. Yang ketiga, al-maddul lazim. Al-maddul lazim itu adalah apa? Tadi sudah tahu kita al-jaiz, al-wajib, yang terakhir apa?
2: Al-lazim. Al-lazim itu artinya suatu mad yang ulama sepakat dia lebih daripada qasar, lebih panjang daripada qasar,
0: dan mereka juga sepakat alias tidak ada khilaf tentang miqdarnya.
2: Dari sini bisa dibedakan jaiz,
0: wajib sama lazim. Siapa yang bisa mengulang apa perbedaan jaiz, wajib, dan lazim? Nah,
2: silakan angkat tangan. Man yadhkur lana al-farq baina man? Tafadhal. Man yadhkur lana al-farq baina al-jaiz wal-wajib wal-lazim? Tafadhal.
0: Tafadhal, Syekh.
3: Jais itu adalah suatu mat yang ulama itu berbeda pendapat apakah dia lebih dari qasar atau tidak, dan juga kalau berbeda pendapat apakah ada lebihnya dari qasar itu. Atau baik-baik termasuk atau ispan.
0: Nah,
3: wajib artinya yang ulama itu sepakat bahwasanya dia itu melebihi dari qasar, dan ulama berbeda pendapat tentang kadar lebihnya dari qasar.
0: Iya, bermacam-macam. Ya, bisa 4 itu kan, dari
2: wa'al qasar, tawassut, wa'al tawassut, dan ustaz. Yang ketiga, lazim.
0: Masya Allah, berapanya semua sepakat isba, ya semuanya bilang isba. Mad lazim muthaqqal kalimi, mad lazim mukhaffaf kalimi, ya mad lazim muthaqqal harfi, mad lazim tentang miqdarnya. Qiraat, qiraat apa saja tidak ada khilaf tentangnya. Baik. Di sini Syekh menyebut mad munfasil sama muttasil. Karena itu lebih spesifik dibanding kalau bilang al-maddul jaiz sama al-maddul wajib, itu tidak spesifik. Karena ketika disebut umpamanya jaiz, maka termasuk dari mad jaiz juga mad arid lisukun dan mad apa? Mad lin. Karena itu ada beberapa cara. Seperti bahkan mad badal itu bisa masuk dalam kategori jaiz juga. Ya. Bisa masuk dalam mad kategori jaiz karena dia bisa qasar, bisa fuwaiqul qasar, bisa tawassut

0: bisa tawassut ya, bisa sampai isba pada sebagian qiraat. Bisa qasar, bisa tawassut, bisa isba pada sebagian.
1: Nah, kemudian lawannya dari munfasil berarti muttasil. Langsung saja disebut muttasil ya. Muttasil adalah mad wajib. Mad muttasil adalah mad wajib muttasil. Diringkas dengan menyebut muttasil saja. Tapi kita sebagai seorang penuntut ilmu tahu dia ini termasuk dari golongan mad wajib. Tidak perlu saya sebut mad wajib ketika saya sebut muttasil, oh ini mad wajib. Langsung terbayang di pikiran kita, tidak ada perselisihan bahwasanya dia lebih daripada qasar. Baik, di sini kata Syekh, mad muttasil pada riwayat Hafs dari Asim dari jalur Syafi'iyah dengan apa panjangnya? Dengan tawassul. Dan inilah yang dinomorsatukan. Dinomorsatukan itu maksudnya dijadikan bacaan yang diawalkan. Atau bacaan yang didahulukan. Atau bisa juga fuwaiqat tawassul. Saya tidak perlu menyebut lagi fuwaiqat tawassul. Bisa juga dengan fuwaiqat tawassul. Ya, bisa juga dengan fuwaiqa at-tawassul. Berarti lebih sedikit daripada tawassul. Perlu kita sampaikan bahwasanya yang fuwaiqa at-tawassul ini adalah tambahannya Asy-Syafi'i. Tambahannya Asy-Syafi'i atas At-Taisir karya Abu Amr Ad-Dhahabi. Nah, dikedepankan di sini maksudnya dinomorsatukan ketika dibaca keduanya. Bahwanya nih, pas kita lagi baca di hadapan guru, dalam rangka belajar, atau dalam rangka latihan, atau dalam rangka mengambil muqaddam dalam kamus fikih atau apa, bisa jadi itu lebih afdal. Tapi kalau dalam ilmu qiraat, ketika dikatakan ini dikedepankan, artinya dinomorsatukan untuk dibaca sebelum yang lain, tapi tidak mesti itu harus lebih afdal. Bisa dipahami? Tidak mesti itu lebih afdal. Di sini dia dinomorsatukan penyebabnya karena itulah yang asalnya, yaitu yang dari kitab At-Taisir. Adapun yang fuwaiqat tawassut itu tambahan sifatnya. Sedangkan nazam itu untuk kitab At-Taisir. Sehingga tentunya yang dikedepankan adalah asal muasal daripada yang dinazamkan dulu, baru yang ditambahkan oleh tim, yaitu Al-Imam Abul Qasim Asy-Syatibi. Ha'um ini munfasil apa muttasil? Coba antum lihat nih, ha'um. Tuh nyambung apa tidak tuh? Tulisannya tuh. Tulisannya tuh nyambung apa tidak? Tertulis, Ustaz nanya, tertulisnya tuh nyambung apa tidak? Hah, coba lihat ini, nyambung apa tidak? Ini kalau kita mau jujur, kalau tertulis ini sebenarnya nyambung ini. Ini sebenarnya muttasil rasman. Muttasil rasman, tersambung secara tulisan. Walakinnahu munfasilun hukman. Nah, jadi di dalam rasam, di dalam tulisan rasam Utsmani, bukan cuma rasam Utsmani, bahkan di dalam bahasa Arab secara umum, bukan hanya di rasam Utsmani, dalam tulisan Arab kadang-kadang ada sesuatu itu apa? Mutasilu rasman, munfasilu hukman. Karena ha itu satu kata, antum kata yang lain, cuman tertulisnya dia tersambung. Adapun hukum terhadap suatu mat itu, nah, hukum terhadap mat dalam seperti ini dikembalikan ke rasemnya, bukan kepada tulisannya memang

0: tersambung, tapi hakikatnya dia tidak tersambung. Alangkah baiknya kalau seandainya Syekh memberikan lagi contoh yang lain yang memang betul-betul terputus secara rasem, bukan hanya secara hukum, terputus sehingga orang yang tahu, oh sebenarnya ini yang terputus, yang ini terputus juga hukuman. Ini hanya tertulis saja tersambung, betul kan? Mungkin juga contohnya seperti ulaika. Kan itu apa? Kalau ulaika itu mutasil ya. Itu mutasil apa? Ya ayuha, ya ayuha, ya ha. Ya kan? Hanya hanya ha ula sama ya ayuha di dalam Al-Qur'an. Ha u sama ha antum, ha u, ha tanbi sama hamzah setelahnya, ha antum ha ula sama ya ayuha. Hanya dua di dalam Al-Qur'an yang dia muttasil rasman, tapi dia munfasil hukman. Ambil kaidah antum, contohnya di Al-Qur'an hanya dua, ha antum sama ya ayuha. Ha antum ha ula dan semisalnya sama ya ayu,
1: ya a, ya a.
0: Itu biasanya juga muttasil apa? Rasman, tapi munfasil hukman. Nah, yang kedua mad muttasil. Berapa miqdarnya? Tawassut. Miqdarnya apa? Tawassut. Ini muqaddam apa tidak? Muqaddam. Ini muqaddam. Dinomor satukan ketika dibaca keduanya. Kemudian bisa juga dibaca dengan waiku at-tawassut. Boleh juga. Dan ini sudah saya sampaikan, ini juga tambahan. Ini juga tambahan dari Asy-Syatibi atas apa? Atas taisir. Contohnya haum. Masya Allah. Ini sepertinya Syekh sengaja mencari contoh yang contohnya itu bikin teka-teki. Makanya beliau pas haum itu kan mutasil rosman ya. Itu kan bisa menipu. Beliau jadikan di sini contoh biar diterangin ya. Begitu pula sekarang lihat haum. Ini kalau kita lihat perhatikan haum. Ini mirip enggak dengan ha antum? Mirip tidak? Mirip. Kalau orang melihat enggak bisa bahasa Arab dan sebagainya, maka dikira ini adalah sama, sehingga akan membacanya menghukuminya munfasil, bukan muttasil. Wah, ini munfasil nih. Ya kan? Padahal sebenarnya ini muttasil. Kenapa ha di sini bukan ha utanbih fi'il? Lebih tepatnya ini adalah isim fi'il amr. Fi'il yang berarti kurang lebih khudh atau nawil. Ha? Khudh atau nawil. Ambil, kasihkan, gitu kan? Kurang lebih seperti itu ya. Arti apa? Arti daripada haum. Ini adalah isim al-fi'lil amr. Isim fi'il amr itu mungkin dalam bahasa kita apa? Suatu kata sebagai perwakilan untuk kata kerja. Tapi di sini kata kerja yang amr. Fi'il amr. Bukan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Karena ada sebagian apa? Ada sebagian isim fi'il itu ada yang untuk madhi, ada yang untuk mudhari. Seperti contohnya uf, itu artinya atadajjaru. Itu berarti isim fi'il mudhari. Wa la taqul lahumu uffin. Pada riwayat Hafiz dari Asim, dia fa-nya bertasydid dan ber

0: harokat kasrah, ya kan? Uffin. Nanti ada lagi qiraat yang lain tanpa tasdid, ada juga dengan fathah. Tapi pada riwayat Hafiz dari Asim, uffin. Uff. Uff itu adalah isim fi'il mudhari yang artinya atadarraju atadajjaru atadarraju atadajjaru itu artinya aku mengeluh. Kalau bahasa kita ah gitu ya, aku mengeluh, aku tidak suka, menunjukkan ketidaksukaan, aku mengaduh ya, mengaduh ya. Nah, ini haum ini adalah contoh muttasil karena dia bukan ha, di sini bukan ha utanbih, berarti dihukumi muttasil bukan munfasil. Jadi ini muttasil rasman wa hukman ya, muttasil rasman wa hukman, beda dengan ha antum tadi muttasil rasman tapi apa munfasil hukman. Hati-hati pada sebagian orang yang membaca riwayat Hafiz dari Asim dari jalur yang lain, contohnya salah satu jalur dari Thayyibatun Nashr, ketika dia membaca ha antum ya ayyuha pakai qasr, ya kan? Kan begitu ya? Dia sedang umpamanya salat tarawih untuk tidak agar tidak membahu biyaminihi wa amma man utiya kitabahu bishimali fa yaqulu ha ula wa amma fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fa yaqulu ha, lihat ha umqra'u kitabiyah, pas sampai di situ dia qasarkan juga enggak sadar, padahal itu tidak boleh dia qasarkan, harus dia baca dengan minimal tawassut sesuai dengan riwayat sesuai dengan jalur yang dia pakai pada bacaan tempatnya munfasil, ini adalah muttasil. Bisa dipahami? Jadi muttasil itu pada jalur Syatibiyah untuk riwayat Hafiz dari Asim itu bisa tawassut. Dan ini yang muqaddam, al-wajhul muqaddam, bisa juga fuwaiqa at-tawassut. Bagi para penuntut ilmu yang sudah biasa menuntut ilmu, mungkin bisa membiasakan menyebut tawassut, fuwaiqa at-tawassut. Ya. Kalau mungkin kita bersama orang-orang awam yang tidak paham atau tidak biasa menggunakan bahasa Arab, ya baru kita menggunakan bahasa dua harokat, tiga harokat, empat harokat, lima harokat, dan enam harokat. Baik, kita lanjut Pak Dokter.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yajibu wadadu la sifatul istalati wa ta'ul murokokotun.
0: Mumtaz. Ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 237. Masya Allah. Berarti ini loncat nih. Al-Fatihah gak dibahas. Kenapa? Karena Al-Fatihah udah umum ya. Bahkan kemarin kayaknya beberapa tahun yang beberapa bulan yang lalu kita ada daurah Al-Fatihah ya. Betul? Ustadznya live ya. Ustadznya dari jarak jauh sekarang langsung. Nah, di sini langsung ke surah Al-Baqarah karena Al-Fatihah sudah biasa dibahas, orang pada tahu, bahkan ada manzumah, beberapa manzumah tentang Al-Fatihah. Langsung kita ke surah Al-Baqarah, kira-kira apa kata yang perlu dikasih tanbih di sini. Pada ayat ke-237, farautum, perhatikan farautum. Harus diperhatikan bot bersama tak setelahnya. Bot tak faroutum. Bot itu memiliki sifat.

sifat istitalah. Sedangkan ta muraqaqah. Apa artinya muraqaqah? Tipis. Dia huruf yang tipis, selalu tipis. Karena dia huruf istifal. Huruf istifal. Huruf istifal itu apa artinya istifal? Istifal itu tidak naiknya suara ke atas. Beda dengan isti'la, suara naik ke atas ketika menyebutnya. Adapun istilah itu adalah bergeraknya tepi lidah, bergerak ke depan sehingga ujung lidah menyentuh, bukan menekan, menyentuh apa? Menyentuh bagian gigi-gigi depan. Yes. Apa pangkal gigi depan atau gusi gigi depan. Menyentuh, bukan menekan. Jadi begini. Au. Bo. Bo. Jadi ada proses pergerakan di situ. Setelah menekan pada tempat asalnya, yaitu yaitu apa? Geraham atas. Setelah menekan, baru dia maju sedikit. Proses majunya tadi itu disebut dengan istitalah. Proses majunya tadi apa? Disebut dengan istitalah. Nah, ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istitalah ini ada pada huruf bad. Kapan saja, baik itu dalam kondisi berharokat atau dalam kondisi sukun. Ada sifat istitalah ini. Nah, dan para ulama mengatakan, nih catatan penting, huruf rokhawah yang paling panjang itu adalah huruf bad. Huruf rokhawah itu kan banyak. Huruf rokhawah itu semua huruf selain huruf syiddah dan huruf bainiyah atau tawassut, ya enggak? Huruf syiddah apa? Ajid, qatin, bakat. Huruf bainiyah, lin, umar. Selain itu, semuanya huruf rokhawah. Nah, huruf rokhawah ini kata para ulama, yang paling panjang masa penyebutannya itu adalah huruf bad. Apa alasannya? Karena pada huruf bad itu ada sifat istitalah. Jadi istitalahnya itu harus tampak. Harus tampak. Jadi begini kita baca, perhatikan. Farautum. Coba. Farautum. Harus terdengar bad-nya itu. Sebagian orang ketika menyebut huruf bad itu samar suaranya. Nyaris tidak terdengar. Begini. Farautum, farautum, farautum. Tidak terdengar dengan jelas. Ini tidak benar. Para ulama mengatakan huruf khafa itu hanya 4. Jadi kalau sifatul huruf itu semuanya 17 juga seperti makharijul huruf, maka tambahannya adalah sifatul khafa. Ini disebutkan oleh para ulama. Apa sifat al-khafa? Disinggung oleh Ibnu Jazari di dalam kitabnya, di dalam kitab beliau. Begitu pula ditegaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Syekh Ibrahim Al-Asamannudi. Jadi Syekh Ibrahim Al-Asamannudi menegaskan adanya sifat khafa. Sifat khafa itu adalah sifat di mana huruf itu paling tidak kuat. Artinya samar kedengarannya. Nah, yang samar kedengaran itu 4. Pertama ha. Huruf apa? Ha. Yang kedua, ketiga, keempat adalah huruful maddi wal lin. Huruf mad dan lin yang 3. Ya, alif, waw, dan ya.

0: ini huruf khofa. Hurufnya itu lebih apa hurufnya apa? Hurufnya samar. Perhatikan ya, umpamanya yuhlikun, dia paling samar dibanding huruf yang di samping-sampingnya, yang sebelum dan setelahnya. Beda dengan huruf dot. Huruf dot bukan huruf khafa. Makanya oleh karena itu para ulama kita menekankan agar ketika menyebut huruf dot itu harus jelas. Karena kalau kita tidak jelaskan, maka huruf dot itu terkesan khafa. Bagaimana menjelaskannya? Maka pelihara betul-betul istitalahnya. Jadi kita betul-betul menekankan tepi lidah dengan dinding dalam geraham atas. Kemudian dia bergerak secara otomatis. Akhirnya ujung lidah menyentuh, bukan menekan, ya, menyentuh areal pangkal gigi seri atas dan gusinya. Begini, bo, perhatikan, bi, bu, bo, bi, bu. Ya, atau dari kiri, bo, bi, bu. Atau kedua-duanya, bo, bi, bu. Ya. Maka huruf istitalah ini harus huruf bot ini harus dijelaskan. Yang sebenarnya beliau ingin tanbih kita jangan sampai membuat taknya tafkhim juga, kan gitu kan? Farautum. Nah, akhirnya taknya apa? Tebal. Beliau mentanbih sini, ingat walaupun dot itu tebal, jangan sampai antum terbawa menebalkan juga huruf ta setelahnya, yang mana dia huruf istifal. Mestinya begini, farautum, bukan farautum, bukan farautum. Nah ini tebal. Nah, siapa bisa mencontohkan yang benar dan yang salah? Baca dulu yang salah baru yang benar. Ya, yang diwaspadai apa? Yang benar bagaimana? Nah, silakan. Ada? Mic-nya cuma satu ya? Masih ada sana? Ya, silakan. Yang memegang mic. Silakan yang memegang mic. Mencontohkan yang diwaspadai, kemudian yang yang benar. Silakan. Farautum. Mari kita interaksi kuat di majelis ini. Silakan mungkin para ustadz bisa mengarahkan para muridnya dan jamaah untuk bisa lebih aktif berinteraksinya. Nah, silakan. Bagaimana? Apa yang diwaspadai? Apa yang benar? Bagaimana? Silakan. Nعم. تفضلوا يا شباب أين أنتم؟ تفضلوا أين أنتم؟ طلاب العلم. آه silakan. Abangnya.
1: Farautum.
0: Itu yang benar. Yang salah?
1: Farautum. Farautum.
0: Nah, itu dia. Itu yang salah. Taknya tebal ya. Farautum. Farautum. Farautum. Ya, ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Baik. Yang berikutnya silahkan yang membaca. Arabi'. Masya Allah, barakallahu fiik ya abang. Nah,
2: Rabit yang suatu
0: perhatikan sudah dipelajari. Kalau sudah tahu tapi belum dipelajari, jadi harus belajar dulu kalau ingin membaca dan. Nah, di sini untuk riwayat Syatibiyah, untuk jalur Syatibiyah, wa yabsut pada surah Al-Baqarah ayat 245 dibaca dengan si. Berarti macam bagaimana? Wa yabsut maqridullah qard hasana fayudha'ifa lahu afan ka Allahu yaqbidu wa yasutu wa ilaihi turja'un. Lihat wa yabsutu okay. Sin. Tapi walaupun kita sudah tahu antum sekarang fuwaiqu at-tawassut ha antum beda tipis saja.

0: Iya. Itu kira-kira tawassut dengan fuwaiqu at-tawassut. Lanjut Pak Dokter yang kelima.
1: Al-khamis al-ya'lu mutatarrifatu.
0: Al-mutatarrifatu.
1: Al-ya'lu mutatarrifatu al-mahdubatu rasman kama fi kulli ta'am yuhyi wa yumiitu nakifu 'alayha bi.
0: Tapi dalam rasam Utsmani yang itu digunakan untuk menulis mushaf itu mahdzuf. Karena beda rasam Utsmani dengan rasam imla'i yang biasa kita pelajari, ya. Ada beberapa perbedaan. Kalau dia mahdzuf rasman, maka kalau kita waqaf padanya, maka kita tetap baca walaupun dia tidak tertulis. Kita tetap baca. Itu hukum asalnya. Perhatikan. Yuhyi wa yumit. Yuhyi. Itu kan dalam rasam Utsmani hanya satu ya. Kalau rasam imla'i double ya. Ya enggak? Yuhyi. Kalau kita waqaf sebelum yumit. Wa yumit. Kita waqaf sebelum wa yumit. Bagaimana kita waqaf? Yuhyi. Bukan yuhyi, bukan. Tapi kita waqaf sesuai dengan kata tersebut. Bagaimana sebenarnya kata ini? Dalam bahasa Arab dia ahya yuhyi. Berarti kan kita waqafnya yuhyi walaupun ya yang kedua sudah terbuang. Tapi secara hukum bahasa Arab itu yuhyi. Yuf'ilu, ya kan? Yuf'ilu. Begitu pula Allah mengatakan yuhyillah. Itu kan asalnya yuhyi, ada ya juga. Yuhyi Allahu. Allah menghidupkan. Tapi ya-nya di sini mahdzuf dalam rasam Utsmani. Dalam penulisan mushaf yang diketuai atau dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga terhapus ya keduanya, tapi hukum asalnya dia double ya. Maka kalau kita waqaf pada sebelum kata Allah, maka bagaimana? Yuhyi atau yuhyi? Yang kedua, bukan yuhyi, bukan. Tapi yuhyi. Adapun pada kata yu'tillah pada surah An-Nisa ayat 146, maka kita waqaf padanya tanpa ya. Yu't. Bagaimana? Yu't. Perhatikan. Yu't. Yu'tillah. Yu't. Ya. Yu't. Perhatikan. Bagaimana? Yu't. Hilang ya-nya. Kenapa hilang ya-nya? Karena secara kaedah bahasa Arab, ini memang dalam kondisi majzum. Mungkin dia ini sebagai jawabus syarat. Mungkin di dalam ayat itu, dia sebagai jawabus syarat. Karena jawabus syarat itu seperti syarat. Kalau syaratnya majzum, berarti jawabus syarat apa? Majzum juga. Jadi secara rosem ya-nya memang tidak ada. Dan memang secara hukum ya-nya juga tidak ada. Secara hukum nahu tidak ada, kan. Alamatu jazmi fi'l seperti ini adalah Hazfu harfil illah, ya kan. Ata yu'ti. Bisa dipahami? Jadi di sini Syekh mengingatkan untuk yang ini, kata beliau, berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau antum sampai waqaf pada kata ini, umpamanya kehabisan nafas, maka stoplah begini. Yuk. Bagaimana? Yuk. Bisa dipahami? Baik. Saya ingin menerangkan di sini. Ustaz, ngapain sih kita belajar seperti ini, Ustaz? Kan jarang-jarang kita ada yang stop di situ. Kalau udah tahu itu bukan tempatnya wakaf, nggak ada tanda wakaf.

Pertama, wakaf itu ada empat. Pertama, wakaf ikhtiari. Apa? Al-waqful ikhtiari. Wakafnya memang sengaja, memilih memang. Yang kedua, al-waqfu al-iltirari. Wakafnya dalam kondisi terpaksa. Yang ketiga adalah al-waqful ikhtibari. Waqaf dalam rangka menguji. Menguji ini entah menguji orang atau menguji diri sendiri. Yang keempat adalah al-waqful intidhari. Waqaf dalam rangka menunggu. Menunggu apa, Ustaz? Menunggu antrian cara yang lain, wajah yang lain. Contohnya begini. Ketika kita membaca umpamanya

Yusuf. Belum kita habiskan. Padahal masih ada kan? Wa inna lahu laha fidhun. Tapi kita waqaf di situ. Kenapa kita waqaf? Karena nunggu cara yang berikutnya, yaitu dengan ismam. Pada riwayat Hafiz dari Asim dari Jarur Syatibi ya. Ini bocoran nih. Belum sampai kita padahal kan? Ada cara yang kedua, yaitu ismam. Setelah ikhtilas, kita pakai ismam. Baru ulang.

baru disempurnakan ketika sudah membaca cara yang berikutnya. Ketika cara itu sudah full. Umpamanya ada 3 cara, berarti difullkannya di cara yang ketiga. Cara pertama dan yang kedua hanya sebatas di sini dulu karena masih dalam kondisi menunggu. Bisa dipahami? Berbeda. Itu namanya waqaf intizari. Sebelum intizari tadi apa? Ada ikhtibari dalam rangka menguji. Sebelumnya tadi apa? Ada waqaf iltirari. Waqaf iltirari itu dalam kondisi terpaksa. Nah, yang beliau sampaikan di sini berguna untuk yang kedua dan ketiga, yaitu iltirari dan ikhtibari. Iltirari bagi yang nafasnya habis atau mungkin mau batuk, gak bisa lagi ditahan batuknya. Sudah yuhyi. Kalau dia gak faqih terhadap tilawah, ilmu tilawah, bagaimana? Yuhyi. Ya kan? Tidak ada ya keduanya. Karena apa? Karena dia tidak faqih. Dia udah pengen bersin umpamanya, tapi ingin waqaf ittirari dulu. Akhirnya dia yuhyillah yuhyi. Gak ada ya kedua. Mestinya dia baca yuhyi. Serbami? Yuhyi. Nah. Adapun pada yu'tillah itu memang seperti itu dalam hukum nahu atau hukum bahasa Arab. Beliau ingatkan juga di sini supaya kita jangan sampai kecele dikira seperti yang yuhyi yang sebelumnya. Ini tidak. Jadi perlu dipelajari di sini. Ini tujuannya agar kita selamat ketika waqaf iltirari dan waqaf ikhtibari. Ikhtibari itu bukan hanya ngetes murid, ngetes orang-orang atau ngetes kawan. Bukan, ngetes diri sendiri kadang-kadang. Seseorang itu untuk menguatkan ilmunya, dia supaya tidak lupa apa yang disampaikan gurunya, pas sampai pada tempat ini, dia praktekkan dulu. Ini kalau sampai saya ittirori begini nih. Dia praktekkan, habis dia praktekkan, baru dia baca yang normalnya. Ya, dia baca yang normalnya. Tapi perlu kita sampaikan di sini bahwasanya waqaf ikhtibari itu tidak pantas dipakai untuk sholat bersama kaum muslimin. Ada sebagian orang sengaja memperlihatkan waqaf-waqaf ikhtibari ini, padahal sebenarnya dia bisa saja waqaf di suatu tempat.

0: tapi dia sengaja wakaf di tempat itu untuk apa? Untuk memperlihatkan keahlian dia. Maka ini dikhawatirkan bisa menjatuhkan seseorang kepada riya atau sum'ah atau ujub. Nah, tidak pantas. Yang ini digunakan untuk kita latihan di luar jadi imam. Tapi kalau kita jadi imam, maka yang seperti ini tidak dipakai. Itu untuk menguji, menguji diri sendiri, menguji orang lain. Tapi ada sebagian ulama mengatakan, Ustadz, bukankah bagus kalau kita ngajarin orang, sengaja baca itu untuk ngajarin orang. Akhirnya ada sebagian ulama mengatakan ini namanya al-waqfu ta'limi. Apa? Al-waqfu at-ta'limi. Waqaf sengaja untuk ngajarin orang. Baik, kalau tujuannya untuk ngajarin makmum, begini loh kalau sampai waqaf ittirori, berarti dia sampai berbatas enggak? Apa terus-terusan? Temporer kan? Tidak permanen. Berarti sampai kondisi dikira semua orang atau kebanyakan orang sudah paham, kita akan tinggalkan. Nah, ini disayangkan ada sebagian orang sengaja melakukan waqaf ikhtibari ini, selalu melakukannya. Ini tidak benar. Apalagi maksudnya di dalam sholat jadi imam. Berarti kan dia meninggalkan kesempurnaan di dalam membaca. Contohnya di dalam surah An-Nazi'at bagaimana Allah mengatakan fima anta min dzikraha, itu bagaimana ayatnya? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Tidak ada sebagian orang begini. Fim anta min dzikraha. Tidak benar ini. Anta min dzikraha itu bukan ibtidak yang bagus. Kalau kamu waqaf fim, kemudian antum membaca, kamu ulang lagi fima anta min dzikraha, mungkin kalau gunanya untuk menta'lim, untuk ngajarin orang di belakang, kalau antum waqaf iftirori begini, bukan fi, bukan apa, bukan fima, tapi apa? Fim, tidak ada alifnya. Silahkan kalau ta'lim, tapi tentunya berbatas. Ketika orang sudah paham, maka akan ditinggalkan. Kalau ini tidak, selalu dan selalu, setiap sampai ayat itu atau ayat-ayat yang semisalnya fim, fima anta min dzikraha. Nah, ini tidak benar. Ini hanya dilakukan lebih banyaknya di luar sholat tentunya, karena tujuannya untuk menguji diri atau menguji orang lain agar jangan sampai salah kalau seandainya waqaf di kata tersebut, bukan dipamerkan di dalam ketika menjadi imam, bukan tempatnya untuk memamerkan. Kalaupun memamerkan juga tujuannya bukan pamer, tapi untuk ngajarin. Dan ngajarin itu ada waktu, dan waktunya terbatas. Bisa dipahami? Wallahu a'lam. Masih ada waktu apa tidak? Masih ada? Baik. Apa kita ganti kepada pembaca yang berikutnya? Li'anna hunaka qari'ani akharan. Qari'ani akharan. Anantaqil ila Ibrahim Kustoro. Man hadha? Aina huwa? Masya Allah. Tafadhal ya Syekh Ibrahim. As-sadis.
1: Bismillah. Qala Syekh Ad-Doktor Taufik Ibrahim Domroh rahimahullah ta'ala. As-sadisu u'tumina.
0: Ya.
1: Kaifiyatul ibtida'i biha. Fi hadha lafzi hamzatani, hamzatu waslin, thumma hamzatu qat'in.
0: Mumtaz. Jadi yang, ya, lanjut.
1: Wahalal bad'i biha, takunul hamzatu.
0: Wahalul bad'i biha.
1: Wahalul bad'i biha, takunul hamzatu al-ula magmumatan, wal hamzatu thaniyatu sakinatan, u'tumina.
0: Mumtaz.
1: Fatubadalul hamzatu sakinatu harfa maddi mujanisin.
0: Harfa maddin,
1: harfa maddin mujanisin li harakatil hamzatil ula ad-dhammi,
0: yani ad-dhom.
1: Ya,
0: kalau ada tanda kurung itu kita bahasakan yakni abom, bahasakan yaitu kan gitu kan, yaitu berarti apa, yakni atau ai, nah, bisa juga ai. Nah, jadi kalau ada tanda kurung tadi kita bahasakan apa, ai abom, ai itu artinya yakni kan, ai abom. Nah ini mungkin sebagai pengalaman nanti kalau baca kitab di hadapan ustadz-ustadz kita yang lain, kalau dapat seperti ini kita apa? Ai abdom. Ya, jangan baca abdom begitu saja. Ya. Lanjut.
1: Fayusbihu madu
0: madda. Fayusbihu madda.
1: Fayusbihu madda badalin.
0: Mumtaz. Kenapa madda? Khabar asbaha. Yusbihu, ya kan? Ya. Fayusbihu madda badalin
1: yumaddu bimikdari harakataini halal ibtidai.
0: Mumtaz.
1: Lantun taku utumina.
0: Mumtaz, masya Allah. Nah, ini pada ayat ad-dain yang kedua ya. Ayat ad-dain yang kedua. Ya. Di akhir safhah daripada surah Al-Baqarah. Ya. Berkata Syekh di sini, kata utumina pada surah Al-Baqarah ayat 283, bagaimana kalau kita ibtida dengannya? Bukan cuman cara waqaf, tapi di sini apa? Ibtida dengannya. Bagaimana kita ibtida dengan dari kata utumina? Mari perhatikan kata beliau. Pada kata u'tumina itu ada dua hamzah. Hamzah pertama, hamzah wasal apa hamzah qat'i? Hamzah waslin. Hamzah tu waslin. Habis itu hamzah yang sukun? Hamzah tu qat'in. Ya. Ketika kita memulai dari kata u'tumina, ya, maka hamzah ula, hamzah yang pertama itu berharokat dhammah, dan hamzah yang qat'i itu yang kedua itu sukun. Begini, u'tumina, betul? U'tu. Karena namanya hamzah wasal itu harokatnya pada fiil ya, itu disesuaikan dengan huruf yang ketiga. Di sini tu kan dhammah kan, tu dhammah tidak, karena tunya ini dhammah dan dia asli ya. Beda kalau dia tidak asli, karena tu ini dia asli ya, bukan berasal dari perubahan ya, maka karena tu ini dhammah berarti hamzah wasal yang pertama tadi diharokati apa? Dhammah, menyesuaikan dengan huruf yang ketiga. Di sini tu huruf yang ketiganya, sehingga hamzah sukun tadi asalnya u'tumina kan, u'tumina. Dia tubdalu, fatubdalu, diganti harfa maddin mujanisin liharokatil hamzatil ula ay abdom. Maka digantilah yani hamzah yang sukun tadi dengan huruf mad yang sejenis dengan harokat hamzah yang pertama. Hamzah yang pertama itu apa? Dhammah kan? Hamzah asalnya hamzah wasal tadi itu kan dhammah, disesuaikan, digantilah hamzah yang kedua ini dengan huruf yang sesuai. Yang sesuai alif apa ya? Wow, ya kan? Wow sukun, bukan alif, bukan ya. Kalau sebelumnya kasroh ya, ya kan? Kalau ini karena sebelumnya dhamma, berarti yang disesuaikan, yang sesuai apa? Waw maddiyah. Sehingga jadilah dia di sini yang asalnya tadi utumina jadi utumina. Menjadi apa? Utumina. Jadilah dia bagian dari mad badal. Jadilah dia mad badal yang dibaca dengan dua harokat. Ketika kita ibtidak, ketika kita memulai dari kata itu. Tapi tentunya memulai dari kata itu bukanlah ibtidak yang baik. Ini hanya sekedar ikhtibar, ujian. Kalau ittirar, masa sih orang ibtidak terpaksa? Kalau waqaf terpaksa ada. Tapi kalau ibtidak terpaksa ada. Kalau ibtidak itu kan orang memilih. Ibtidak itu kan orang udah ngambil apa sebelumnya? Ya. Jadi di sini waqaf ada ittirori, tapi kalau ibtidak pada asalnya tidak ada ibtidak ittirori. Nah, kalau ibtidak ikhtibari ada. Ya. Bagaimana ayatnya? Fa in anastum minhum rusdan fa afan. Wallahu bikulli syai'in alim. Fa in wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbahu wala taktumush shahadah. Perhatikan di sini kata utumina ini sebenarnya tidak layak untuk dijadikan tempat ibtida. Tapi di sini Syekh mengajari kita kalau sampai ibtida pada kata tersebut walaupun tidak layak, sebenarnya itu bukan ibtida yang bagus. Tapi umpamanya ibtidanya untuk ikhtibar, taruhlah orang itu seawam-awamnya orang gak bisa bahasa Arab, diajarin ibtida yang bagus juga gak nyambung karena gak punya sama sekali gambaran bahasa Arab. Ya akhirnya minimal taulah dia bagaimana ibtida pada kata utumina itu, bukan dengan utumina tapi apa? Utumina. Bagaimana? Utumina. Ini tergolong dalam mat apa namanya? Mat badal. Nah, mat badal di sini adalah mat badal yang asli. Karena mat badal itu sebenarnya ada dua, mat badal asli, artinya asli betul-betul mat badal. Artinya dari hamzah, wujudnya hamzah jadi mat. Ini namanya mat badal asli, seperti utumina jadi utumina, seperti al-iman jadi iman. Ada juga yang bukan mat badal asli, itu namanya mat badal disebut, sering disebut dengan mat syibhul badal. Tapi dia sebenarnya mat badal juga, tapi dalam kurung ai mat syibhul badal. Syibhul badal itu seperti contohnya yastahzi'un, itu kan hamzah kan? Habis hamzah ada waw. Ustaz tanya, apakah waw ini asalnya hamzah? Tidak. Tapi mirip enggak kondisinya dengan utumina? Mirip, sama saja. Tapi dia tidak berasal dari perubahan hamzah menjadi mat. Sehingga ini sebenarnya adalah mat badal dalam kurung mat syibhul badal. Tapi tergolong dalam mat badal. Di sini adalah mat badal asli. Karena memang betul-betul hamzah yang berubah. Nah, hamzah yang diganti. Baik. Masih ada waktu? Hah? Intahal waqt. Taib ikhwatul Islam, sudah habis pembahasan kita pada kali ini. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada sesi yang ketiga dengan izin Allah. Poin yang ketujuh insyaAllah. Barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal.

0: Sungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul.

0: لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir

عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. ربنا ورب كل شيء فالق الحمد

0: الشيطان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Akhil Muslim, Ukhtil Muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang gersang.

0: فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari gemilang gemilang udara. Hidayah FM. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah.
3: Min adzkar as-shabah. Min adzkar
4: as-shabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang

0: maupun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansat fa'inna ladidhan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. Insala taba wa illam yajri lam yatibi. Fasyamsu law waqafat fil fulki da'imatan. Laman lahan nasu min ajmin wa min arabi. والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب.
1: Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersinar jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
4: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
5: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwanul Fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: لكم كأب أولاد بعد الفجر نتركم عن غرامي سائلا المولى لنا ولكم التوفيق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
2: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أمهات في الله أعزني وأعزكن الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa bersimpuh di majlis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal, untuk kita meniatkan ya mengangkat kebodohan dari diri kita dan kelak insyaAllah dari orang lain, dalam rangka kita mengikis ya kebodohan dari diri kita masing-masing, agar kita betul-betul mempersembahkan ibadah ketaatan kepada Allah didasari atas dasar ilmu dan basirah. Karena manakala seorang beribadah kepada Allah dengan kebodohan alias tanpa ilmu, maka dia akan berbuat kerusakan di dalam agama ini lebih banyak dibandingkan dia berbuat perbaikan. Maka terus kita berjuang untuk talabul ilmi, menambah ilmu, agar kita betul-betul beribadah kepada Allah sesuai dengan yang dimau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semaunya kita. Ya, bukan semaunya kita, tapi sesuai yang dimau oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita, mengenalkan kita akan Rabb kita Jalla wa Ala, mengenalkan tentang dinul haq yaitu al-Islam, yang mengeluarkan manusia dari zulumat ya kegelapan kesyirikan, kegelapan kekufuran, kepada cahaya iman dan Islam, cahaya ilmu, keluar manusia dari kebodohan kepada ilmu. Maka sudah sepantasnya lah untuk kita terus-menerus melayangkan dan menghadiahkan salawat beserta salam untuk beliau. Tidak lupa juga untuk keluarga beliau, para sahabat yang telah berjuang bersama beliau, setia menemani beliau dalam perjuangan dakwah beliau, jihad beliau. Begitu juga tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita yang hidup di akhir zaman dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam tetap diberikan keteguhan hati, kesetiaan dalam meniti dan menapaki ajaran-ajaran beliau yang mulia alaihi salatu wassalam, sampai kita semua diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan semoga kita dengan izin Allah bisa mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dari yang pertama, menuntut ilmu jalan menuju syurga. Kita masih di halaman 75. Ya, beliau al-muallif atau al-musannif rahimahullahu ta'ala, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah, melanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan mengenai hal ini di dalam hadis-hadisnya yang lain. Kita masih terkait tentang mengikhlaskan niat di dalam apa? menuntut ilmu. Beliau mengatakan kita tidak boleh menuntut ilmu dengan tujuan untuk berbantah-bantahan, ya, berdebat kusir, hanya cari kalah menang, bukan dalam rangka izhar al-haq, bukan dalam rangka menampakkan, ya, atau mencari al-haq, kebenaran, tapi hanya untuk, ya, mira', bantah-bantahan, debat kusir, menang-menangan, otot-ototan. Tak boleh menuntut ilmu tujuannya seperti itu atau untuk itu. Dan juga, ya, berbantah-bantahan dengan ulama atau juga membantah orang-orang yang bodoh, berdebat dengan orang-orang bodoh. Ya, mentang-mentang dia sudah punya basic ilmu, ya, semua orang ditantang debat. Ya, terutama orang-orang yang dia tahu kurang ilmu atau sama sekali enggak kenal ilmu, enggak menuntut ilmu. Dia mira, jidal, berdebat, bantah-bantahan dengan mereka, sufaha. Atau agar kita merasa lebih hebat dalam suatu majlis. Ini sering kita ingatkan. Kita semua di sini sama. Kita semua di sini penuntut ilmu. Ya. Jangan sampai ada yang merasa dirinya sudah, ya, oh, hebat, sudah pinter, sudah alim, ya, alimah dibandingkan yang lain. Setinggi apapun ilmu kita, tetap saja kita ilmunya kurang. Nanti akan ada penjelasannya, insyaAllah. Jadi enggak boleh kita merasa lebih hebat dalam satu majlis. Ya. Di kajian Rabu, sayalah, ya, pawangnya. Sayalah yang paling hebat, paling berilmu, paling solehah, paling dan yang lainnya. Ya, jadi sebisa mungkin ibu-ibu, ya, hindari ketika berbicara dengan orang lain, hindari kata-kata ana, ana yang sifatnya untuk menceritakan tentang diri sendiri, kebaikan diri sendiri, kelebihan diri sendiri, ana begini, ana begitu, ana, hindari. Ya, ana itu kalimat yang tidak jauh dari Fir'aun. Ya, sampai dia pernah berkata, faqala ana rabbukumul ahla. Ya. Dan juga tidak jauh dari lisannya iblis. Dia berkata, qala ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik, kata iblis, dibandingkan Adam. Kau ciptakan dia dari, ya, kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Ya, padahal kalau kita mau, ya, runut satu persatu, VS-kan antara manfaat tanah dengan api, maka jauh api manfaatnya ditinggal oleh manfaatnya apa? Tanah. Seabrek-abrek manfaatnya tanah. Menunjukkan Adam lebih mulia dibandingkan, ya, kalangan jin. Dan syaitan asalnya adalah kana minal jin, kata Allah. Adalah dia dari kalangan jin. Ya. Jadi dihindari, ya, merasa lebih hebat, paling hebat dalam satu majlis. Barang siapa yang melakukan yang demikian, ya, tiga karakter jelek tadi itu nempel, nemplok pada seseorang penuntut ilmu apalagi, ya Allah, berhati-hatilah, ya, terhadap neraka. Karena ancamannya apa? Neraka. Kita akan bawakan hadis yang diletakkan dalam pembahasan ini oleh orang tua kita rahimahullah. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Majah, juga Ibnu Hibban, Al-Hakim, ya, dan yang lainnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Dan hadis ini dinilai sahih oleh muhaddithul asr Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Rasul bersabda alaihi salatu wassalam, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama'a wala litumaru bihis sufaha'a wala takhayyaru bihil majalisa Faman fa'ala dzalika fannarun nar, dua kali fannarun nar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau alaihi salatu wassalam, janganlah kalian, larangan dari Nabi, ya, ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak mau dengar ustaz, nih dengar Nabi. Nabi yang ngelarang sallallahu alaihi wasallam. Ustaz cuman penyambung lidah nyampein. Janganlah kalian mencari ilmu dengan tujuan atau niat untuk apa? Berbangga di hadapan para ulama. Ya. Untuk nampak-nampakin apa ya, untuk nampak-nampakkan diri seolah-olah dia adalah orang yang luas ilmunya di hadapan guru. Ya. Ya. Jadi menampakkan dirinya seolah-olah dia juga luas loh mutalaahnya. Ya. Luas loh bacaannya. Ya, jauh bacaannya, kitab-kitab ulama yang berjilid-jilid itu sudah di apa? Sudah dilalap, dilahap sama dia ibaratnya. Dia berbangga-bangga di hadapan ulama, di hadapan ahli ilmu, atau di hadapan gurunya lah. Ya. Sampai mungkin keluar ungkapan saking pongahnya, antum rijal, wa nahnu rijal. Kalian gentle, kita juga gentle dong. Kalian punya ilmu, oh kita juga punya ilmu. Kalian baca, kita juga baca, kata dia. Saking pongahnya, saking sombongnya. Dia mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini sekali lagi adalah penyakit, ya, yang menggerogoti sebagian penuntut ilmu. Ya, dia berbangga-bangga, berpongah-pongahan di hadapan ya ulama, di hadapan seorang guru. Ada kisah nyata terjadi di Mesir, kejadian seorang alim lagi berceramah. Maka ada seorang dari penuntut ilmu yang hadir di majelis tersebut. Ya, dia ingin menampakkan di hadapan sang alim tersebut, sang syekh yang sedang berceramah tersebut, bahwasanya dia ahli di disiplin ilmu tertentu. Sedangkan syekh ini dia bidangnya memang bidang ilmu akidah. Kita tahu penulis buku ini sangat concern tentang perkara akidah rahimahullah. Dan syekh ini kebetulan memang beliau concern dalam masalah akidah. Sedangkan si penuntut ilmu ini mungkin dia punya ya apa kelebihan pengetahuan. Maksudnya dia punya ilmu yang menonjol dalam hal masalah tarajum, masalah sirah, masalah biografi kaum salaf. Ya, yang mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika dia berada di majelis syekh yang takhasusnya atau spesialisnya di bidang akidah, dia nanya, ngetes, ya, ingin menampakkan bahwasanya dia luas bacaannya, hebat gitu kan. Dia ngetes syekh tersebut, dia menanyakan tentang terjemah biografi tentang seorang salaf gitu ya. Yang syekh itu mengakui bahwasanya beliau memang lemah dalam masalah tarajum, masalah biografi dalam masalah sirah, karena takhasus beliau apa tadi? Aqidah, tauhid gitu kan. Maka syekh ini ya intuisinya atau feelingnya kuat gitu ya. Dia katakan bahwasanya apa? Oh, ini ngetes aneh gitu. Karena ada tipe-tipe penuntut ilmu yang di majelis ya, seorang syekh, seorang guru kadang apa sengaja memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berat yang dia tahu kayaknya nih ustaz nih belum baca deh, belum tahu deh. Ini untuk tabahi, bangga-banggaan gitu loh. Untuk menampakkan dirinya bahwasanya dia wasi'ul ittila', luas mutala'ahnya gitu terhadap kitab-kitab, atau dia alim, paham tentang cabang ilmu tertentu yang ahli sang syekh ini enggak paham gitu, enggak takhasus di bidang itu gitu. Dan ini adab yang enggak bagus dari seorang penuntut ilmu. Maka syekh ini mengatakan, "Ya bunayya takhtabiruni?" Wahai anakku, masih muda anaknya. Anak muda, masih anak muda. Ya, syekh ini udah sepuh gitu, dia masih muda. Takhtabiru nih, kau ngetes saya ya nak ya, katanya. Masya Allah, dengan sopannya manggil dengan mengatakan, ya bunayya takhtabiru nih, nak, kau ngetes saya gitu kan. Akhirnya dibalik sekarang. Syekh ngetes dia dalam masalah apa? Oh, dikasih pelajaran ini siswa, apa namanya, penuntut ilmu, talib, seorang penuntut ilmu, dikasih pelajaran juga, dikasih ilmu lah, ya, diajarkan oleh, ya, adab oleh siapa, oleh sang guru ini. Maka apa, dites dia tentang permasalahan yang mungkin sepele gitu ya, dalam permasalahan apa, aqidah. Saya tanya sekarang, penting mana ibu-ibu, masalah aqidah, tauhid, atau masalah sirah, masalah biografi, mana lebih penting, mana lebih urgent? Masalah aqidah. Maka dites oleh sang syekh ini, pemuda ini dites tentang masalah aqidah, dasar lah, enggak terlalu jelimet. Maka dia diam 1 juta bahasa atau 1000 bahasa. Diam, enggak bisa menjawab. Ya. Maka sang syekh ini mengatakan, "Nak, apakah kau senang ya apabila kau menampakkan kejahilanmu di apa tentang masalah akidah di majelis ini, dan kau senang juga menampakkan kebodohanku tentang masalah sejarah, tentang masalah apa biografi, kau senang dengan yang seperti itu, nak?" Gitu kan, insya Allah akhirnya dia tertunduk malu, ya, dia tertunduk malu. Jangan jadikan hal tersebut sebagai sesuatu yang apa ya, maksudnya sebagai ajang untuk, dalam artian kita paham, kita ngerti dalam beberapa cabang ilmu yang mungkin guru itu enggak paham. Jangan kita jadikan ajang untuk kita berbangga-banggaan biar orang tahu, oh, nyata Syekh kalah ya dalam ternyata ustaz ya enggak tahu ya tentang masalah ini, jamaahnya aja tahu, ibaratnya muridnya aja tahu. Ya. Wallah, betapa banyak perkara yang enggak nempel di otak saya yang mungkin nempel di ibu-ibu. Ya, belum nyampe di ya ingat apa di otak saya, di kepala saya, mungkin masya Allah sudah berapa tahun yang lalu sudah nyampe di ibu-ibu, udah masuk ilmunya di ibu-ibu. Sebaliknya mungkin ada ilmu yang ibu belum nyampe, sudah nyampe kepada saya. Sudah, apa salahnya sih kita saling tawadhu gitu, merendah diri, nggak harus pongah-pongahan gitu kan, menampak-nampakkan diri biar ya dibilang oh dia luas bacaannya, ini penuntut ilmu yang hebat, dan seterusnya, dan seterusnya. Hati-hati Ibu Sanawat Ta'ala. Sampai syekhnya bilang gitu, "Nak, kau suka ya? Kau bahagia ya? Bisa bila berhasil menampakkan kebodohan aku tentang masalah biografi, dan aku sebaliknya juga menampakkan kebodohanmu tentang masalah akidah." Kan tak elok itu di pemandangan di majelis kayak gitu. Tak elok. Enggak bagus yang mencintaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Ya itu. Betapa bagusnya kalau misalnya kita mau apa bertanya tentang atau memberitahu tentang sesuatu, betapa indahnya kalau di belakang forum, di belakang di luar majlis, supaya kita tidak menurunkan, menjatuhkan kader, derajat, kewibawaan, karisma dari seorang guru. Dan betapa banyak itu terjadi, dan saya sendiri juga mengalami gitu kan Ibu Subhanahu Wa Ta'ala. Saya mulai terjun dakwah ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu mulai tahun 2003 kira-kira ibu 2003 udah mulai terjun jadi ustadz ece-ece.